0: Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan kepala negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen. kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
4: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola risiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi risiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan risiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti

0: kendaraan berangkat perkantoran pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Aibda Yuli ya, akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Yuli.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Bagaimana kabarnya Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mbak Aibda Yuli sekarang lagi di mana posisinya?
2: Kebetulan sekarang lagi ada di Jalan Haji Agus Salim Mbak.
1: Jalan Haji Agus Salim ya. Oke, silakan Mbak Aibda Yuli, sampaikan bagaimana lalu lintas untuk pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI manapun berada. Saya Aibda Yuli dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas. Pada hari ini Jumat tanggal 24 September 2026 pukul 7.34 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya di Jalan Haji Agus Salim terdapat dalam keadaan aman, ramai, tertib, lancar, terkendali. Intensitas kendaraan meningkat, namun tidak terjadi kemacetan. Untuk jalur one way masih diberlakukan dari arah kilometer 6 menuju Pamedan, trafik light Dokabu, Simpang Perla menuju kilometer 6 dan akan dibuka kembali ke jalur normal pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Saat ini cuaca terpantau mendung. Kami mengimbau kepada pengguna jalan raya untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap mematuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas serta melengkapi surat-surat kendaraan. Tetap menjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm ganda pada saat membawa penumpang. Kemudian bagi pengendara roda 4, agar selalu menggunakan sabuk pengaman untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib lalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, terima kasih juga informasinya Mbak Aibda Yuli. Selamat beraktivitas Mbak, selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Radio Republik. Perhatian.
1: Oke, pendengar di mana saja berada, untuk selanjutnya kita melangkah ke opini publik.
4: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, topik dari Opini Publik adalah uji kir. Sudahkah menjamin keselamatan di jalan raya? Pendengar, uji kir itu dilakukan untuk memastikan kendaraan, khususnya kendaraan angkutan umum dan barang, dalam kondisi yang layak dan aman digunakan di jalan. Namun berbagai risiko seperti remblong, ban bermasalah hingga kerusakan kendaraan masih dapat menjadi penyebab kecelakaan. Menurut Anda, apakah pelaksanaan dan pengawasan uji kir ini selama ini sudah cukup untuk menjamin keselamatan di jalan raya? Apa yang harus dilakukan agar kasus kecelakaan di jalan raya bisa dicegah? Apalagi beberapa waktu ini, beberapa hari ini, belakangan ini pendengar, terjadi beberapa kecelakaan di Kota Tanjung Pinang. Anda bisa sampaikan opini Anda di line telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
1: Halo, pagi Bapak.
5: Pagi.
1: Ya. Yeah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Rasino, bagaimana opininya?
5: Topik dari pagi ini ya, tentang uji kir ya.
1: Iya, uji kir.
5: Uji kir sudahkah menjamin keselamatan di jalan raya gitu ya?
1: Mm-hmm.
5: Jadi, memang uji kir itu adalah serangkaian pemeriksaan teknis ya.
1: Yeah.
5: Berkala yang wajib dilakukan untuk memastikan standar keselamatan kendaraan di jalan raya. Sebenarnya setiap manusia cerita, setiap pengendara, baik motor, mobil, truk, dan angkutan umum, pada umumnya ingin berjalannya lancar dan selamat ya. Tadi pertanyaannya adalah kenapa laka lantas masih sering terjadi di jalan raya? Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang tertinggi adalah faktor manusia. Ya, manusia mungkin lebih dari 80% adalah faktor manusia. Bisa karena tidak konsentrasi, mengantuk, kemudian apa menggunakan HP, kemudian kelebihan muatan, gitu kan. Dan semuanya adalah faktor, kemudian yang lain adalah faktor kendaraan. Mungkin remblong, tadi seperti itu, ban gundul, ban bocor, kemudian sistem kemudi yang tidak baik. Jadi kondisi jalan yang, kemudian kondisi jalan, kita juga mempengaruhi juga, tapi ya sekian persen lah ya, apa karena jalan berlubang, jalan bergelombang, maupun ada apa cuaca buruk, banjir, dan lain sebagainya.
1: Yeah.
5: Lalu pertanyaan yang ditanyakan ini kan, ujikir sudahkah menjamin keselamatan jalan raya? Jawabannya adalah bisa, asal faktor manusia yaitu terampil, waspada, dan hati-hati, serta dapat mengantisipasi kesalahan orang lain di jalan raya.
1: Okay.
5: Ya, intinya keselamatan dan kenyamanan jalan raya itu adalah manusia, kendaraan, dan lingkungan yang baik, yang tertib.
1: Saya
5: dan juga membudayakan tertib lalu lintas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Rasino di Kijang ya, di belakang Pak Rasino. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Lenggang-lenggang kangkung. Kangkung tumbuh dekat perigi. Yang datang berkunjung.
1: Iya. Yeah.
3: Kunjung untuk di ruang opini.
1: Masya Allah.
3: Saya, Pak Batu.
1: Sila, Pak Batu. Bagaimana opininya?
3: Kalau kita tengok judul daripada bahasan hari ini memang sangat urgent ya. Kalau di darat ada kir, di laut ada docking, di pesawat ada pemeliharaan. Itu semua untuk menjamin kelaikan suatu kendaraan, baik di darat, di laut maupun di udara. Semua itu dilakukan memang untuk keselamatan. Setelah selesai di kir, docking, dan pemeliharaan pesawat, baru layak untuk dipergunakan. Sekarang tergantung kepada siapa yang ada di belakang. Mobil di belakang setir siapa? Kalau di kapal laut, di belakang airman itu siapa? Kapten. Dan di udara siapa? Pilot. Nah, mereka inilah yang bertanggung jawab untuk keselamatan mereka di mana saja ketika mereka beroperasi.
1: Okay.
3: Jadi kemanusiaan itulah yang memegang peranan. Mesin itu hidup kalau dikontak oleh manusia. Starter konon. Kalau tidak, sampai kiamat dia takkan hidup. Jadi faktor manusia, faktor alam mempengaruhi keadaan seperti yang terjadi ini. Kelalaian adalah hal yang juga membuat kecelakaan itu terjadi.
1: Okay.
3: Sebelumnya, pagi-pagi ke Pulau Penyengat, tak singgah di rumah Buddha Permata.
1: Nice.
3: Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Provinsi Tahulah yang berulang tahun. Mudah-mudahan rakyatnya sejahtera.
1: Amin.
3: Jadi, agak banyak sikit, maaf. Kita jangan terlalu banyak mengharapkan provinsi, Puan Liza. Yang kita harapkan itu bupati dan wali kota yang dekat dengan rakyat. Kalau provinsi itu kan ada batas Wewenang dia. Jadi yang dekat dengan rakyat, betul-betul dekat rakyat, bupati dan wali kota di provinsi Kepulauan Riau.
1: Okay.
3: Mereka lah yang harus berpikir. Mereka harus mensejahterakan rakyat yang mereka pimpin di daerah masing-masing.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Batu ya di kilometer 10 di belakang Pak Batu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duha di Jalan Sulaiman Abdullah, Kelurahan Cipinang Barat, Kecamatan Cipinang Barat.
1: Luar biasa, lengkap ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam, Pak Duha. Bagaimana opininya?
6: Ini opini masalah remblong nih kan.
1: Kemarin kan banyak terjadi kecelakaan tuh, Bapak.
6: Iya, sakit juga telinga saya dengarnya nih. Masalah remblong nih. Kalau kita sebelum membawa kendaraan tuh, mungkin kita inilah, kita cek dulu seperti saya bawa kendaraan dari rumah menuju kemana kan. Tentu kan kita cek dulu kan, rem depan, rem belakang kan. Baru keluar dari gang kan kita sudah merasa kan. Nah itu kalau di tengah jalan nggak tahu lah, mungkin dengan kecepatan tinggi itu bisa blong tuh. Bukan blong, lepas dia. Ini remnya kan, nah kalau bisa, kalau bawa kendaraan tuh janganlah laju, nengok situasi, keadaan tempat. Mungkin karena kecelakaan-kecelakaan itu karena ramai. Kedua, laju. Kan semua kan ya, jalur, satu jalur nih kan. Kalau satu jalur kan kecepatan tinggi-tinggi terus kan. Tak ada yang ini kan. Mungkin ada kelalaian, mungkin ada yang bawa kendaraan tuh. Mungkin dia mau belok ke kanan, ke ngantuk, ke... Ya, sering juga terjadi seperti kayak gitu, Bu. Masalah bawa kendaraan. Nah, kebanyakan ngantuk, Bu. Itu... Nah, ini nasib aja kan. Dia bisa lari ke kanan, bisa lari ke kiri. Kalau ke kiri, kalau nggak ada orang, selamat. Kalau ke kanan, ya kitalah dihantam dari belakang kan. Atau kita menghantam orang. Itulah akibat dari kecelakaan. Kalau bisa, kalau berkendaraan, tolonglah dicek dulu sebelum berangkat. Seperti mobil-mobil besar tuh. Lori, kontainer, lori-lori, box. Tolonglah dicek. Kalau bawa kendaraan janganlah laju, nengok situasi tempatnya.
1: Okay.
6: Karena kan lama, ya itulah yang dapat saya sampaikan. Okay. Semoga kita dalam perjalanan selamat sampai tujuan.
1: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duha di Sulaiman Abdullah. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jendriani.
1: Waalaikumsalam. Siap. Oke, silakan Pak Abdul Qadir, bagaimana opininya?
7: Kota Tanjung Pinang redup, semoga sebentar lagi hujan, Mbak Iza. Ya.
1: Amin.
7: Ya, setiap pagi hari ini uji kir sudahkah menjamin keselamatan di jalan raya? Kalau saya pikir uji kir itu salah satu persyaratan ya untuk kendaraan itu berjalan di jalan raya. Namun kalau saya lihat sehari-hari, ini faktor human error, Mbak Riza. Faktor manusia yang tidak bisa mengendalikan kecepatan kendaraan di jalan raya. Kalau saya lihat di jalan itu kan kendaraannya juga masih bagus-bagus, Mbak Riza. Dan lagi yang tidak kalah penting juga, harus ditunjang dengan ruas jalan yang lebar, Mbak Riza. Dan lagi kalau kita lihat kota Tanjung Pinang ini volume kendaraan sudah begitu padat, jalan tidak bertanggung. Itu akan menjadi mengakibatkan sering terjadi kecelakaan. Yang tidak kalah penting itulah faktor manusianya, Mbak Iza. Salah satu contoh disampaikan Pak Gede. Tadi Wata Berita di Tanjung Pinang itu ya kecelakaan di kilometer 6 simpang semalam itu, Mbak Iza. Itu kan salah satu seorang pengendara roda 2 itu kan menyerobos lampu merah. Nah, jadi ini kan akan terjadi itu yang saya kata-kata di terpak salah satu faktor human error, faktor manusia sendiri. Jadi yang tidak kalah penting juga jalan-jalan di kota Tanjung Pinang, apakah itu jalan kota Tanjung Pinang, apakah itu jalan provinsi, apakah itu jalan nasional, tatkala ada kerusakan jalan, itu hendaknya waktu perbaikan itu jangan ada tinggi dan rendah.
1: Okay.
7: Jadi ini juga salah satu memicu faktor insiden kecelakaan di jalan raya, Mbak Iza. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama. Marilah kita utamakan keselamatan berlalu lintas. Semoga tujuan kita kemana sampai dengan selamat, balik juga ke rumah sampai dengan selamat.
1: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, pagi. Iya, silakan.
8: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah.
8: Orang RRI, sehat ya.
1: Alhamdulillah. Oke, Pak Nanda, silakan. Bagaimana opininya?
8: Kalau saya ini orang pulau, tak banyak sangat kendaraan. Cuma saya memberi apa ya, beri masukan dengan boleh, kawan-kawan yang di kota lah ya kan.
1: Boleh.
8: Yang pertama ya kita harus, kita nak keluar itu kan harus cek dulu lah. Kata Pak Duha tadi kan, rem belakang dan juga rem depan gitu kan, harus dicek. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berhati-hati di jalan. Kalau kita dah punya SIM, berarti kita tahu tu aturan, peraturan lalu lintas di jalan. Itu kan, kita harus berhati-hati. Di mana tempatnya kita bisa menyalip ataupun memotong satu kenderaan di depan. Kan gitu kan. Tidak sembarangan juga kita tu memotong kenderaan yang di depan. Tuh, jadi kita, pertama kita ngecek berhati-hati di jalan. Dan juga kita harus tahu juga lalu lintas di lapangan, di jalan itu. Jangan kata apa tadi yang belakang, lampu merah diterobos. Atau di, itu kan kesalahan. Berarti tidak tertib. Padahal kita sudah punya kenderaan, punya SIM itu sudah tahu peraturan. Lampu merah berhenti. Kan gitu. Lampu kuning kita harus siap-siap kan. Nah, lampu hijau meluncurlah kita.
1: Betul, jangan terbalik
8: nah,
1: ya.
8: Kalau terjadi, kalau terjadi tadi masalah tabrak itu salah siapa? Pasti yang disalah kendaraan yang beroda empat kalau melanggar roda dua. Padahal yang nyerobot tadi kan roda dua misalnya kan gitu. Gitu. Kalau jalan saya lihat, alhamdulillah lah ya, kita nampak udah bagus lah. Mungkin sedikit ada kekurangan, ada berlubang, itu mungkin nak kata biasa, tak biasa juga kan. Harusnya ada perhatian juga dengan pemerintah untuk menyelamatkan warga. Mungkin itu aja dari saya, Bapak. Orang pulau. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nanda di Mantang.
9: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
10: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kasim, silakan bagaimana opininya?
1: Terima kasih. Kalau opini saya ini singkat aja. Jalankan saja aturan dengan sebaik-baiknya. Di kita ini mengapa tak bisa? Itu buat pertanyaan. Orang lain, tetangga kita mengapa bisa? Salah satu contoh, anak di bawah umur. Ya, kan tak boleh pakai bawa kendaraan, tak ada SIM. Jadi kok dibiarkan gitu? Orang sebetulnya di mana aja dia jalan, sikat. Kalau mau tertib, itu tertib. Tapi kalau tak mau, ya begitulah selamanya. Ganti pemimpin begitu juga. Ganti pemimpin tidak berani tertib. Sebab saya memikir, Ibu ya, untuk menangani anak ini, berpikirnya itu bukan setahun, 2,5 tahun cari jalan keluarnya. Akhirnya dapat terbaik. Itu bukan saya yang mengatakan terbaik, tapi masyarakat. Kok bisa Pak sekolah itu terbaik? Nah itu cara begitu. Tapi saya ada sampaikan juga, kata kepala sekolah lain, enggak sanggup. Tapi dinasnya coba, wali kotanya coba, diskusi. Saya udah minta kok, langsung kemana. Tapi tak mau juga. Itulah, mudah-mudahan didengar. Okay. Kalau tak mau hari ini, besok mudah-mudahan mau. Tak mau juga, besok nyulusannya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kasim di Jalan Bali. Kita ke WhatsApp dulu. Ini ada WhatsApp yang masuk juga dari Bapak Ruli. Selamat pagi Pak Ruli. Menurut saya ujikir ini merupakan salah satu faktor penunjang bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang agar kondisinya lebih baik dan layak digunakan. Dengan adanya ujikir diharapkan keselamatan dan keamanan kendaraan saat digunakan di jalan raya lebih dapat terjamin. Namun, kecelakaan lalu lintas tidak hanya disebabkan oleh kondisi kendaraan. Faktor pengemudi juga sangat berpengaruh. Misalnya, pengemudi yang berkendara secara ugal-ugalan atau tidak memperhatikan keselamatan. Selain itu, kelebihan muatan juga dapat membahayakan karena kendaraan bisa oleng atau bahkan tidak kuat menanjak dan akhirnya mundur kembali. Kondisi seperti itu tidak hanya membahayakan pengemudi, tapi juga pengguna jalan lainnya. Oke, terima kasih Pak Ruli. Kemudian dari Bapak Tengku Dahlan, selamat pagi Bapak. Untuk melakukan ujikir, setidaknya fasilitas dan alat yang digunakan harus memadai dan kondisi baik ya, dalam kondisi baik. Lokasinya juga diharapkan mudah dijangkau karena ujikir ini sangat penting untuk memastikan kendaraan benar-benar layak beroperasi. Kalau kendaraan dinyatakan layak jalan, tentu kita bersyukur. Tapi kalau tidak layak, sebaiknya jangan dioperasikan terlebih dahulu sampai dilakukan perbaikan. Terutama untuk kendaraan besar, seperti kendaraan roda 6, 8 atau lebih. Sistem pengereman juga harus menjadi perhatian utama agar keselamatan selama perjalanan tetap terjamin. Petugas yang melakukan pemeriksaan juga tentu harus memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai mengenai kendaraan yang diuji. Semoga pelayanan ujikir semakin baik dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Selamat bertugas dan selamat di perjalanan untuk semuanya. Semoga selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Amin. Terima kasih Bapak Tengku Dahlan di kilometer 5 atas. Bagi lantai telepon dan juga WhatsApp masih ada sedikit waktu, silakan untuk Anda sebelum kita lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi, untuk Anda memberikan opini Anda di pagi hari ini ya pendengar, terkait dengan ujikir. Sudahkah menjamin keselamatan di jalan raya? Ya, menurut Anda bagaimana pendengar, pelaksanaan dan pengawasan ujikir selama ini apakah sudah cukup menjamin keselamatan di jalan raya? Apa yang harus dilakukan agar kasus kecelakaan di jalan raya bisa dicegah? Boleh sampaikan, masih ada sedikit waktu sebelum kita tutup ya. Di pagi hari ini, Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
2: Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Ya, silakan Pak Siswanto, terakhir nih.
2: Ya, berkaitan dengan ujikir bagi kami lah orang awam sih bagus aja untuk keselamatannya. Tetapi kalau kita lihat faktanya di Tanjung Pinang khususnya kan, ini kan berkaitan dengan apa ya, angkutan ya, angkutan umum katanya ya. Kira-kira transport yang ada yang dipakai oleh masyarakat Tanjung Pinang itu masih layak nggak itu masalahnya? Okay. Kalau misalnya dilakukan uji kir, itu apakah masih layak gitu loh? Hmm. Apa layak untuk apa digunakan sebagai angkutan kota Rak Tanjung Pinang atau bagaimana? Selama ini saya perhatikan angkutan kota kan yang namanya angkot atau transport ya, orang Tanjung Pinang itu bilang tidak ada permajaan kan? Ya operannya itu aja gitu loh. Jadi kalau diuji kir, ya maaf ya secara kasat mata saya melihat nggak layak untuk dengannya itu dipakai untuk transportasi umum gitu. Inilah PR bagi Dinas Perhubungan Tanjung Pinang bagaimana mensiasatinya begitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja pagi ini opini saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Mohon maaf Lisa tidak bisa angkat telepon lagi karena sudah lewat waktunya. Karena kita akan lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi ya sebentar lagi dengan topik remblong, kecelakaan dan keselamatan publik. Sejauh mana uji kir mampu memastikan kendaraan layak jalan? Akan hadir tiga orang narasumber kita yaitu ada Habibi AMD LLAJ Eskom MAP, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang. Ada juga Syafran Sadik Alutsko SSTP MTRAP, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang. Dan Dr. Andes Afrizal, Ketua Hikatama Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menyampaikan opini di pagi hari ini dan kami undang Anda menyampaikan apapun yang ingin disampaikan nanti di Dialog Tanjung Pinang Pagi yang akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Reni Ilda Valandra.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Mega. Menurut saya, pemerintah harus lebih ketat dalam pemeriksaan KIR. Sementara pemilik kendaraan juga harus rutin mengecek dan merawat kendaraannya. Jangan sampai kendaraan tetap digunakan kalau kondisinya sudah tidak layak, karena risikonya bukan cuma untuk pengemudi, tapi juga orang lain yang di jalan.
1: Nama saya Ari. Menurut saya, pemerintah harus memperketat pemeriksaan kendaraan, terutama bagian rem dan komponen penting lainnya. Pemilik kendaraan juga harus rutin melakukan servis dan jangan hanya mengandalkan ujikir. Kalau kondisi kendaraan sudah tidak layak, sebaiknya jangan dipaksakan beroperasi karena bisa membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda ya. Dalam program Tanjung Pinang pagi ini, Kamis 24 September 2026. Ya pendengar, keselamatan di jalan raya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pengemudi. Ada banyak faktor yang menentukan, mulai dari kondisi jalan, perilaku pengguna jalan, hingga kondisi kendaraan yang digunakan. Salah satu aspek yang sangat penting adalah kelayakan kendaraan. Nah, terutama kendaraan angkutan barang dan kendaraan umum yang setiap hari beroperasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Beberapa waktu terakhir, masyarakat Tanjung Pinang ini kembali dihadapkan pada pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas ya, yang melibatkan kendaraan besar dan diduga ini berkaitan dengan gangguan sistem pengereman. Pada 17 September ya, misalnya terjadi kecelakaan beruntun di kawasan kilometer 7 Tanjung Pinang. Nah, ini diduga bermula dari sebuah lori yang mengalami remblong, dan dalam perkembangan berikutnya satu pengendara motor dilaporkan meninggal dunia dan pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan terhadap kronologi lengkap kejadian tersebut. Kemudian juga terjadi nih pada 21 September ini kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 6 ya, di jalan DI Panjaitan, dan dari pemberitaan juga menyebut seorang saksi kecelakaan tersebut mengatakan kecelakaan ini dipicu oleh lori juga, yang juga mengalami gangguan pengereman. Namun informasi tersebut merupakan keterangan saksi di lapangan, dan sampai hari ini juga penyebab pasti kecelakaan perlu merujuk pada hasil pemeriksaan pihak yang berwenang. Dan dua peristiwa ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya ini benar-benar dalam kondisi layak jalan. Di sinilah kita mengenal istilah uji berkala kendaraan bermotor yang selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai ujikir. Uji berkala ini bukan sekedar pemeriksaan dokumen. Regulasi Kementerian Perhubungan ini jelas ya mengatur bahwa pengujian berkala ini mencakup pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian layak jalan, dan tentunya pemberian tanda lulus uji berkala. Dan bahkan dalam persyaratan layak jalan ini, salah satu komponen yang diuji adalah komponen kemampuan rem utama dan kemampuan rem parkir, selain sejumlah aspek lain ya seperti lampu, kemudian dan lain sebagainya. Artinya ketika kita bicara mengenai kecelakaan yang diduga berkaitan dengan rem, kita juga perlu melihat bagaimana sistem pencegahan yang dilakukan sebelum kendaraan tersebut berada di jalan. Apakah kendaraan sudah diuji sesuai ketentuan? Apakah pemilik kendaraan melakukan perawatan secara rutin? Apakah hasil uji ini benar-benar mencerminkan kondisi kendaraan ketika digunakan sehari-hari? Dan bagaimana juga pengawasan terhadap kendaraan yang tetap beroperasi ketika tidak memenuhi persyaratan keselamatan? Pendengar pagi ini kita akan membahas persoalan tersebut secara lebih dekat melalui topik remblong, kecelakaan, dan keselamatan publik. Sejauh mana ujikir mampu memastikan kendaraan layak jalan? Dan sudah hadir bersama para narasumber. Ya, saya sapa terlebih dahulu dari yang di ujung nih ada Pak Habibi AMD LLAJ Eskom MAP, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Habibi.
3: Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Di sebelah Pak Habib ini juga ada yang menemani dari Disup ya, ada Pak Syafran Syadik Alusko, SSTP MTRAP, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Syafran.
4: Selamat pagi.
2: Gimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
2: Alhamdulillah. Dan di sebelah Pak Syafran juga ada Dr. Andes Afrizal, merupakan Ketua Hikatama Kepri. Selamat pagi, Pak Afrizal.
4: Pagi juga.
2: Kabar baik hari ini?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya, pendengar, nanti juga kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog pagi ini melalui telepon dan WhatsApp interaktif ya di 0771 2700, atau di WhatsApp di 0811 7789830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, bersama saya Reni Ilda Valantra.

0: Baik pendengar, untuk di awal ini mungkin kita akan memulainya dari bidang angkutan jalan ya Pak Habibie, sebelum nanti kita akan berbicara lebih banyak bersama Pak Afrizal dan juga Pak Syafran. Pak Habibie, kita mulai dari hal yang mendasar mungkin sebenarnya sih, apa sih tujuan utama atau apa nih yang bisa kita, masyarakat mendapat penjelasan soal uji berkala kendaraan bermotor atau uji kir nih, khususnya bagi kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan raya. Silakan.
1: Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada kesempatan kali ini yang saya hormati Ibu Host, Ibu Indah, dan rekan kami Bapak Afrizal dari Hikatama, dan selanjutnya rekan sejawat saya Pak Syafran. Pada kesempatan kali ini sedikit saya ingin menyampaikan terkait ujikir, yakni sesuai dengan tugas pokok kami di Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, yakni tujuan kami adalah menciptakan lalu lintas angkutan jalan yang aman, nyaman, dan selamat serta terintegrasi. Adapun untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal yang kami laksanakan, yakni yang pertama terkait menjaga keselamatan pengguna jalan di Kota Tanjung Pinang dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Adapun salah satu upaya untuk mengatasi atau mencegah sebagai langkah mitigasi untuk kecelakaan itu, kami menginventarisir ada beberapa penyebab faktor kecelakaan. Ya. Yang salah satunya yang pertama yakni faktor manusia. Faktor manusia ini dapat dikategorikan mungkin pertama faktor kelelahan, ngantuk, atau di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman, atau memang ego mereka yang suka ugal-ugalan. Yeah. Ada faktor lain yakni faktor kendaraan. Faktor kendaraan inilah yang kita kategorikan ke dalam faktor yang kita bahas saat ini. Jadi terkait faktor kendaraan, kami berusaha untuk menjamin kendaraan itu atau memastikan kendaraan itu layak jalan melalui pengujian kendaraan bermotor. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009, bahwasanya seluruh angkutan umum orang maupun barang yang beroperasi di jalan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor untuk menjamin kelayakan teknis dan layak jalan. Jadi dalam pengujian kendaraan bermotor ini kami melakukan beberapa pengujian yang seperti disampaikan Ibu Host tadi. Yang pertama ya ini terkait pengujian emisi gas buang, baik kendaraan yang berbahan bakar bensin maupun solar. Yang kedua kami menguji kendaraan itu melalui pengujian visual melalui alat Excel Play Detector. Dan kebetulan Bu, Alhamdulillah pengujian kendaraan bermotor Kota Tanjung Pinang saat ini sudah menggunakan peralatan mekanik. Jadi ambang batas pengujian kendaraan dapat diketahui secara pasti. Nah, selanjutnya selain Excel Play Detector yang mendeteksi tingkat kerusakan di bagian fisik kendaraan, di situ kita melakukan pengecekan terkait visual, yakni terkait kondisi kaki-kaki, tie rod, kingpin, dan segala macam. Selanjutnya, pengujian yang kita laksanakan yaitu menguji headlight detector. Headlight detector ini merupakan fungsi pengujian terhadap lampu utama dan lampu belakang. Jadi, untuk lampu utama kita memastikan pencahayaannya cukup, ya ini kalau saya tidak salah untuk ambang batas pencahayaan lampu utama itu di 12.000 kandela. Dan selain pencahayaan cukup, kami juga mengecek sudut pencahayaan lampu itu. Jangan sampai selama ini kan ada beberapa kendaraan yang memang lampunya hidup tapi mengganggu pandangan mata orang lain gitu. Karena dia sudut pandang lampunya itu pencahayaannya terlalu tinggi. Nah, selanjutnya ada peralatan Excel load meter dan brake tester. Ya, inilah guna untuk melakukan pengujian rem, baik itu rem utama maupun rem tangan. Jadi kendaraan itu pada saat pengujian kendaraan untuk pengukuran rem, kita timbang dulu berat kendaraan, terus sesuai dengan berat kendaraan baru kita ukur berapa kapasitas rem yang harus dia miliki. Jadi kalau berdasarkan perhitungan kami dan aturan yang ada, untuk batas minimal daya cengkeram rem yang harus dimiliki, yakni 60% dari total berat kendaraan. Jadi kendaraan itu masing-masing ada jumlah berat yang diizinkan dan ada jumlah berat yang diperbolehkan. Mm-hmm. Jadi jumlah berat yang diizinkan ini merupakan penjumlahan dari jumlah kendaraan dan jumlah muatan. Mm-hmm. Nah, selanjutnya setelah kita memastikan bahwasannya kondisi rem tangan maupun rem utama daripada kendaraan itu sesuai dengan ambang batas, yakni 60%, dan untuk rem tangan itu di angka 16%. Mm-hmm. Selanjutnya kita melihat side slip, kondisi slip roda depan. Jadi kita memastikan pada saat pengereman atau pada saat kondisi tertentu mereka melakukan pengereman, roda depan ini tidak akan slip dan tidak akan baling sehingga mengenai pengendara lain. Mm-hmm. Gitu. Dan selanjutnya setelah side slip kita ada pengujian sound level meter. Di sini kita mengecek terkait tingkat desibilitas klakson dari masing-masing kendaraan, Bu. Jadi memang kalau kita lihat, kalau kita melakukan pengujian ini secara tepat dan memang kendaraan yang beroperasi di jalan baik itu angkutan umum orang maupun barang rutin melakukan pengujian, kami dapat memastikan bahwasanya kendaraan yang beroperasi di jalan setelah lulus dari uji memang layak untuk beroperasi di jalan. Dan dengan layaknya kendaraan berikut beroperasi di jalan, insya Allah kita dapat mencegah dan memitigasi kecelakaan yang terjadi, baik yang disebabkan angkutan orang maupun angkutan barang. Mungkin itu, Bu.
0: Oke, baik. Nah, kendaraan apa saja nih yang mungkin wajib mengikuti uji berkala ini?
1: Baik, Bu, kalau untuk kendaraan sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009, jadi untuk kendaraan angkutan ini terdiri dari dua, Bu. Kendaraan angkutan penumpang dan kendaraan angkutan barang. Okay. Kendaraan angkutan penumpang ini pun dibagi menjadi beberapa, yakni yang pertama kendaraan angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek. Yang kendaraan umum dalam trayek ini seperti kita ketahui mungkin angkutan kota, AKDP, maupun angkutan kota antar provinsi. Kendaraan umum penumpang yang tidak dalam trayek ini seperti kita dapat ketahui yaitu kendaraan pariwisata, bis, terus kendaraan taksi, dan kendaraan penumpang umum lainnya yang tidak diatur dalam trayek. Nah, selanjutnya kalau untuk angkutan barang, itu kita bagi juga ke dalam beberapa, yakni yang pertama angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Kalau angkutan barang umum ini kan mungkin terdiri dari mungkin pickup, truk, dump truck, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Namun kalau untuk angkutan barang khusus, kita dapat melihat mungkin ada angkutan tangki yang angkutan tangki dan angkutan bahan berbahaya. Mungkin itu, Bu.
0: Oke, baik. Satu lagi sebelum saya ke Pak Safran, mungkin seberapa sering ya kendaraan ini wajib mengikuti uji kir ini, dan apakah masa berlaku hasil uji tersebut berarti kendaraan otomatis aman digunakan sampai uji berikutnya? Mungkin rentang waktunya itu seperti apa?
1: Baik, Bu, untuk proses pengujian kendaraan bermotor kita, memang sesuai aturan itu diberlakukan secara berkala selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini dengan ambang batas yang diberikan secara penelitian, ini dapat menjamin kendaraan ini beroperasi dan aman dipakai untuk 6 bulan ke depan.
0: Itu untuk semua jenis kendaraan sama 6 bulan atau berbeda-beda?
1: Seluruh kendaraan wajib uji dilaksanakan uji berkala selama 6 bulan, Bu.
0: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Safran ya, dari bidang lalu lintas di Sub Kota Tanjung Pinang. Dari penjelasan tadi, banyak sekali mungkin ya pengecekan-pengecekan yang seharusnya dilakukan ada 6 bulan. Nah, dari perspektif bidang lalu lintas sendiri, ada dua kecelakaan beruntun nih yang beberapa waktu terakhir mungkin terjadi di Kota Tanjung Pinang. Mungkin dalam kecelakaan ini diduga berkaitan dengan gangguan pengereman. Nah, sejauh mana mungkin kondisi kendaraan ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keselamatan pengguna jalan sendiri, Pak Safran?
2: Baik, terima kasih, Bu. Pertama ya, kami menyampaikan keprihatinan kami kepada para korban dan keluarganya atas kecelakaan yang baru saja terjadi kemarin. Nah, tentu kedua, beberapa kejadian kecelakaan beberapa akhir ini membawa kita untuk lebih berhati-hati lagi di dalam perjalanan ya sebagai pengemudi, bukan hanya dilihat dari faktor kendaraan saja, tetapi juga dari perilaku juga kita di dalam sebagai pengendara di dalam melaksanakan perjalanan. Nah, untuk penyebab pastinya terkait dengan hal ini tentu pengelolaan itu ada di teman-teman yang berwenang untuk melaksanakan apa penyebab pastinya dari terjadinya kecelakaan tersebut.
0: Oke, kalau dari kita di sub sendiri mungkin ada pemetaan ataupun seperti apa ya? Apakah ada titik atau kawasan tertentu yang menjadi perhatian karena mungkin banyak kondisinya riskan seperti misalnya banyak dilalui kendaraan angkutan berat atau dari segi apa ya jalannya mungkin yang kondisinya berbahaya untuk pengendara. Nah itu seperti apa?
2: Ya, seperti yang tadi Pak Habibie sampaikan kan kecelakaan itu terdiri dari beberapa faktor yang pertama dari manusia, kendaraan sendiri, terus jalan dan lingkungannya. Nah dari faktor jalan ini juga dilihat dari volume kendaraan tentu kita lihat di Jalan DI Panjaitan ini yang memang beberapa hari ini terjadi kecelakaan cukup padat karena ini adalah salah satu-satunya jalan akses kita jalan
0: DI Panjaitan
2: arteri ya jalan arteri di situ jalan untuk menuju ke Kabupaten Bintan di situ untuk ke kita juga ke pusat kota kita sekarang di Bintan Center. Nah, itu yang menjadi
0: perhatian juga
2: perhatian kita. Nah, kita tidak ada khusus jalan khusus untuk kendaraan-kendaraan berat.
0: Oke. Baik. Mungkin juga di jam-jam yang rawan begitu ya, Pak ya. Kita juga sebelumnya kasus pengalaman saya ini sering ada petugas kita di lapangan melakukan pengawasannya. Itu benar ya, Pak ya?
2: Ada ibu.
0: Mungkin berapa personil?
2: Untuk sampai saat ini kita menempatkan anggota kita itu di pertama di kawasan sekolah ya pada pagi hari, yang kedua di kawasan tertib lalu lintas seperti di pasar, gitu. Di apa Batu 10 seperti itu.
0: Oke, baik. Sejauh ini kita juga melakukan tentunya koordinasi ya dengan pihak yang berwenang ataupun kepolisian nih ketika terjadi kecelakaan. Itu mungkin alur atau mekanisme atau koordinasi yang kita lakukan selama ini itu seperti apa nih Pak?
2: Tentu kita selalu berkoordinasi ya dengan rekan kami Polantas ya, Polisi Lalu Lintas. Nah terkait dengan hal-hal koordinasi itu kita sering juga melakukan duduk bareng ya, duduk bareng membicarakan terkait

0: sudah melakukan evaluasi, mungkin apa yang kita lakukan, apa menambah rambu-rambu atau seperti apa berdasarkan kejadian-kejadian beberapa waktu terakhir.
1: Nah, untuk penempatan perlengkapan jalan ini tentu dilihat dari status jalannya juga.
0: Ya,
1: status jalannya juga tentu kita karena ini jalan di Panjaitan ini merupakan jalan nasional, tentu kita akan berkoordinasi dengan BPTD. Nah, kalau kita lihat dari perlengkapan jalan yang ada di Tanjung Pinang ini, kita nilai cukup. Ya. Tetapi kalau tidak didukung oleh tidak didukung oleh pengguna jalan juga kurang efektif. Ya. Jadi makanya kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan rambu-rambu, tanda rambu-rambu apa saja yang harus diperhatikan gitu.
0: Oke, baik. Jadi selain juga mungkin faktor kelayakan kendaraan, faktor kondisi jalan juga, ini yang paling penting perilaku pengguna jalannya sendiri gitu ya. Baik, saya mau ke Pak Afrizal nih dari Kata Mekepri, dari perspektif komunitas juga mungkin bagaimana kita melihat persoalan keselamatan angkutan jalan di Tanjung Pinang berkaca dari beberapa kejadian akhir-akhir ini, Pak Afrizal, mungkin silakan.
2: Oke, terima kasih. Ya, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih ini kepada Kabid Angkutan Jalan ya, Pak Habibi dari Dinas Perhubungan Kota, dan juga Pak Safran juga Lalu Lintas dari Perhubungan Dinas Kota Tanjung Pinang. Kalau kita melihat peristiwa kecelakaan yang sering terjadi di Kota Tanjung Pinang ini, ada beberapa hal. Yang pertama sekali tadi adalah tentang kemanusiaannya, manusianya ya, yang selalu tidak sabar dan ugal-ugalan, dan juga didukung oleh ego. Ya. Yang kedua juga tentu tentang kendaraan yang kita lihat banyak yang tidak laik. Terutama tadi apa yang disampaikan oleh Kabid Angkutan Jalan seperti angkutan kota, yaitu apakah dikir. Saya dapat laporan dari masyarakat dan juga pengguna jalan itu sendiri, termasuk yang punya kendaraan sendiri. Banyak masyarakat kita ini yang punya kendaraan ini yang tidak melakukan kewajibannya untuk kir kendaraannya di Kota Tanjung Pinang. Itu yang kita dapatkan dari informasi dari masyarakat ya. Nah, biasanya kan kalau kir itu kan dilaksanakan oleh UPTD. UPTD ini adalah unit pelaksana teknis daerah ya, yang mana beliau adalah secara tidak langsung adalah penyelenggara uji kir di bawah di sub Dinas Perhubungan, yang biasanya kita nggak tahu ini sejauh mana kepatuhan masyarakat kita ini yang punya kendaraan ini, terutama tadi kendaraan angkutan dan juga penumpang tadi, untuk mengkirkan kendaraannya setiap sekali 6 bulan. Nah, ini kita belum dapat laporan. Tentu yang dapat menjawab itu tentu pertama sekali UPTD, dan tadi juga Pak Habibi sudah menyampaikan juga ya secara gamblang tentang bagaimana pelaksanaan kir ini yang ada di Kota Tanjung Pinang gitu. Tetapi kenyataan yang kita lihat di jalan ini memang banyak kendaraan kita itu yang tidak melaksanakan kir gitu. Ini perlu kita ini juga. Nah, ini tentu kita minta kepatuhan masyarakat ya untuk menjaga. Kita bukan meminta kendaraan itu untuk kir itu untuk dia merugikan dia, tapi adalah untuk menguntungkan semua pihak. Pertama sekali adalah untuk dia sendiri, kendaraannya sendiri, dan juga masyarakat lain di tengah jalan atau di dalam perjalanan gitu. Itu tentang berkaitan dengan kir gitu ya. Yang keduanya memang kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi, volume kendaraan kita dengan jalan, termasuk jalan-jalan protokol baik itu provinsi maupun jalan kota maupun itu pusat yang ada di Kota Tanjung Pinang, itu tidak sesuai dengan volume kendaraan. Kami hanya berharap kepada pemerintah untuk mengantisipasi ini, untuk kepada dinas-dinas terkait untuk memikirkan ini. Saya mengharapkan kepada pemerintah kota ya, dengan karena situasi kita untuk pelebaran jalan tidak memungkinkan untuk di Kota Tanjung Pinang, untuk angkutan umum itu atau misalnya

0: untuk para pegawai itu harus ada solusinya. Nah, tidak harus memakai motor pribadi dan mobil pribadi ya, karena jarak kita dekat kok, bukan jauh dari kantor-kantor ke rumah masing-masing kan gitu. Nah, alangkah baiknya kalau mengadakan sebuah mobil angkutan khusus untuk para pegawai untuk tidak banyaknya menjamurnya kendaraan-kendaraan, terbaik mobil, baik motor yang lalu-lalang ya. Ditambah juga kendaraan berat-berat dan kendaraan besar yang lalu-lalang tanpa ada rasa grogi, malu di jam-jam kesibukan, jam-jam sibuknya atau jam-jam kerja. Ini seharusnya juga pemerintah juga harus memikirkan juga kendaraan-kendaraan besar ini sebaiknya harus ada waktu-waktu tertentu seperti di kota-kota lain untuk memasuki kota-kota keramaian atau ibu kota ya. Apakah malam, apakah sore, atau pada jam-jam yang tidak sibuk. Saya rasa demikian, terima kasih.
1: Oke, satu Pak, mungkin bagaimana menurut Hikatama sendiri mungkin efektivitas sejauh ini, efektivitas pengawasan di lapangan diperlukan, apakah diperlukan pemeriksaan yang lebih rutin nih terhadap angkutan-angkutan yang beroperasi, karena tadi disampaikan kita juga belum tingkat kepatuhan masyarakat terhadap KIR juga di lapangan masih ditemukan, tapi nanti coba kita buka ada datanya ya Pak ya Pak. Nah, itu seperti apa tuh Pak Afrizal, efektivitas pengawasan kita?
0: Kalau tentang aktivitas kepengawasan itu memang kita minta ya, baik dari pihak kepolisian, juga dari dinas perhubungan, dan juga stakeholder-nya yang lain-lain untuk sama-sama mengawasi hal ini. Tidak hanya mengacu kepada hanya catatan di kertas, tetapi betul-betul kita bekerja, betul-betul kita mengawasi bersama-sama gitu ya. Soal kan yang dirugikan ini kita bersama, bukan individu ya, kalau sudah di tengah jalan atau di jalan raya gitu. Baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, baik itu orang lain gitu kan. Nah, tujuan kita berkendara ini di tengah jalan ini adalah untuk tujuan utama dari berkendara di jalan itu adalah keselamatan publik ya. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman, stabil, dan sebagainya kan gitu. Dari rasa takut, di tengah jalan. Saya rasa itu.
1: Oke, baik Pak Habibie, sebelum kita jeda mungkin ya, sejauh mana nih kepatuhan masyarakat Kota Tanjung Pinang sendiri untuk melakukan uji KIR ini?
2: Baik, terkait kepatuhan masyarakat pengguna angkutan penumpang umum orang maupun barang di Kota Tanjung Pinang, Bu, saat ini untuk melakukan pengujian KIR ini, setelah data kami validasi kemarin, bahwasanya tingkat kepatuhan di Kota Tanjung Pinang untuk melakukan uji KIR masih rendah, Bu, yaitu sebesar 20%. Adapun data tertanggal hari ini, yang harusnya melakukan pengujian kendaraan bermotor pada tertanggal hari ini, yakni sebanyak 345 kendaraan. Dan kami Dinas Perhubungan, tepatnya pemerintah Kota Tanjung Pinang, untuk mengantisipasi terkait kepatuhan masyarakat untuk melakukan pengujian ini, kami berkolaborasi dengan pihak Satlantas Polresta Tanjung Pinang, Denpom TNI AU, AL maupun AD, BPTD Kepri, Disuprovinsi Kepri, Organda Kota Tanjung Pinang, serta stakeholder lainnya. Kami membentuk tim razia terpadu untuk pengawasan angkutan umum. Ini juga telah kami laksanakan kemarin pada tanggal 21 September, Bu. Kemarin kami melakukan operasi razia terpadu yang dihadiri oleh beberapa stakeholder, baik dari unsur Satlantas Polresta Tanjung Pinang maupun TNI. Dari operasi yang kami laksanakan kemarin, kami melakukan tindakan tegas kepada kendaraan-kendaraan yang memang tidak memiliki bukti lulus uji dan tidak memiliki persyaratan teknis dan layak jalan untuk beroperasi di jalan.
1: Ada berapa mungkin yang kita temukan?
2: Jadi pada saat operasi gabungan kemarin, kami menindak kalau untuk yang tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan angkutan barang umum itu sejumlah 6 unit kendaraan dan langsung kami tilang dan akan disidangkan rencana tanggal 29 Oktober. Dan untuk kendaraan yang menjadi fokus kami juga, yaitu kendaraan overdimensi, overload, Bu, sesuai dengan edaran dari pemerintah pusat dan Korlantas Polri, yakni tahun 2027 Indonesia menuju zero odol. Jadi pada saat operasi gabungan kemarin, kami juga melakukan penindakan dan penilangan kepada odol, yaitu sejumlah 3 unit.
1: Okay.
2: Ini terkait muatan maupun kelebihan dimensi dari kendaraan yang beroperasi itu. Mungkin itu, Bu.
1: Okay, baik. Baik ya Pak Habibie, Pak Safran dan juga Pak Afrizal, kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait dengan topik hari ini, yaitu remblong, kesalahan dan keselamatan publik. Sejauh mana nih Ujikir mampu memastikan kendaraan layak jalan? Anda bisa melalui telepon ya di 0771-27100 atau di WhatsApp di 0811-778-9830 setelah yang satu ini. Come on!
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Masih bersama kami di Dialog Tanjung Pinang pagi ini, edisi Kamis ya, 24 September 2026. Topik kita terkait dengan remblong, kecelakaan dan keselamatan publik. Sejauh mana Ujikir mampu memastikan kendaraan naik jalan? Sudah ada yang bergabung, langsung saja kita terima ya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa Pak?
5: Siswanto.
1: Iya. Silakan Pak Siswanto.
5: Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber.
0: Pagi. Selamat pagi juga.
5: Ya Pak, izin bertanya Pak ya. Ujikir itu sebenarnya apa, singkatan Ujikir itu? Kadang-kadang kita sering dengar gitu loh. Tapi singkatan kir itu apakah singkatan atau ada makna lain gitu? Kir gitu kan? Jadi mungkin bisa dijelaskan ya. Itu yang sangat mendasar sekali. Kadang-kadang kita mendengar tapi kurang paham apa itu Ujikir. Yang kedua berkaitan dengan keberadaan angkot ya. Atau orang Tanjung Pinang bilang apa transport ya kan, itu seperti apa Pak, apakah transport yang ada di Tanjung Pinang itu udah lolos dari Ujikir gitu? Kalau saya lihat Pak ya, mohon maaf kalau nanti saya salah, mohon dikoreksi ya, cara fisik aja itu kayaknya nggak layak gitu untuk ngangkat apa penumpang dari jarak sekian gitu. Terutama kan di daerah-daerah tanjakan ya, tanjakan Sunaryo gitu kan, itu kalau sempat macet tuh, waduh, itu apa nggak ngeri gitu loh. Nggak mungkin lah bisa diganjel ya ban itu kan, ya itu kan tergantung kepiawaian apa supirnya, tapi kan jangan sampai keselamatan itu diabaikan gitu.
1: Iya.
5: Nah, bagaimana dinas Bapak ini memantau untuk transport yang di Tanjung Pinang, dan kapan akan ada
1: pemeriksaan
5: pemerajaan operat itu sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
5: Dari wali kota satu ke wali kota lainnya, dari Suryatati sampai sekarang Pak Alis, itu yang namanya transportasi kota itu nggak mengalami peremajaan begitu. Sampai sekarang kita udah berganti dari status kabupaten, kota madya, sampai ibu kota provinsi. Ini gitu-gitu aja gitu loh. Memang luar biasa orang Tanjung Pinang untuk transportasi ini. Mereka istilahnya legowo, nggak banyak protesnya gitu kan. Ya terima aja lah kondisi seperti itu gitu.
1: Baik.
5: Yang ketiga berkaitan dengan kir mobil apa yang ngangkut bahan bakar ya, itu apakah khusus Pak? Kan kadang-kadang kita lihat kan mobil melintas tuh mengangkut bahan bakar kan, ya, mereka ditulis di mobil itu bahwasanya ini jangan sampai memotong karena di situ ada blind spot ya, mereka tidak bisa melihat kendaraan yang memotong gitu. Mm-mm. Ya itu kan kalau terjadi accident itu umpama lah ada yang memotong, mm-mm, itu tetap salah yang memotong atau yang gimana?
1: Yeah.
5: Itu aja pertanyaan saya Pak, mudah-mudahan bisa dijawab. Baik. Ya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pak Siswanto di Kota Tanjung Pinang. Di belakang Pak Siswanto sudah ada yang terhubung bersama kita ya. Halo, selamat pagi. Halo.
6: Selamat pagi. Selamat pagi. Dari Duha, Jalan Sulaiman Abdullah.
1: Ya, silakan Pak Duha.
6: Nah, ini yang saya mau tanyakan sama bapak-bapak narasumber nih, sebab saya lupa nama bapak-bapak yang tiga nih kan. Yang saya pertanyakan masalah ini Pak, masalah angkutan dari Batam ke Tanjung Pinang, nah, itu tolonglah dicek kapasitas barangnya, sebab daya pendukung aspal tuh mampu tidak untuk daya angkut lori itu. Kedua, tolong cek rambu-rambu lalu lintas, tolong diperjelaskan dan dibaguskan lagi. Itu yeah, kayaknya dah mengurangi pandangan dari si pengendara. Kedua, lampu merah Pak, tolonglah diperhatikan di setiap simpang-simpang tuh. Tolonglah, kadang-kadang lampu merah di jalan mana tuh pancur tuh sering mati hidup, posisi yang di sebelah kiri hidup, sebelah kanan tak hidup gitu, istilah itu buat menerobos gitu. Masalah ketiga, masalah jiwa nih orang. Nah, susah juga kalau orang nih, kalau emosinya tinggi yang Bapak itu sampaikan tadi, orang nih gimana kita mengecek orang nih? Kadang-kadang tinggi, intramentalnya tinggi betul, jadi sering menerobos-nerobos dan kesabarannya. Masalah lori-lori besar tuh tolonglah diarahkan dengan baik. Apa yang disampaikan yang Bapak tadi, jalan-jalan sibuk, dorong tolong diarahkanlah di mana posisi mereka lintas. Sebab... Okay. Jalur ini kayaknya kecepatan tinggi itu bos ini Bu. Itulah tolong dijelaskan lah gimana supaya masyarakat baik bisa memahami. Itu aja sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Duha ya, tadi di Sulaiman Abdullah, di belakang Pak Duha sudah ada yang terhubung ya. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum Bapak Wadah Sumber.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Batu 10.
1: Iya, silakan Pak Batu.
7: Saya hanya ada 3 pertanyaan saja. Apakah jembatan timbang kita masih berfungsi atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, mengenai muatan mobil-mobil truk barang-barang itu, kita tidak boleh salahkan sang supir Pak. Kenapa? Karena mobil itu terkadang sejalan dengan pemilik barang. Jadi toke umpamanya bos dia tu minta muatan itu sepenuh-penuhnya untuk mengurangi biaya transport angkutan mobil dia itu sendiri. Supir tak berani nak bantah. Dia ikut apa kata bos dia. Tak ikut, berhenti. Nah, ini satu yang harus diarahkan kepada pemilik-pemilik barang atau bos-bos agen-agen barang itu. Mm-mm. Yang ketiga, mengenai jalan. Kadang jalan kita, utama di Tanjung Pinang lah ya, itu berlubang, ada yang tak rata. Itu kan mempengaruhi juga keselamatan berlalu lintas.
1: Yeah.
7: Apakah dari pihak Bapak pernah mengingatkan atau menyarankan kepada pemerintah daerah, kota kah, provinsi kah, jalan itu tolong dimuluskan. Adakah pernah seperti itu disampaikan? Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, terakhir kita terima. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya menyampaikan ya, Jalan Merdeka itu dari simpang jalan Tengku Umar itu terus ke pasar itu tanda dilarang itu lewat sudah hilang papan merahnya itu. sudah hampir 1 tahun lebih kita sudah nyampaikan juga, tapi tidak ada perubahan. Apa jalan itu sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, tolong cabut tiangnya aja, Pak.
1: Baik.
8: Saya rasa itu aja, Pak.
1: Dengan siapa, Pak?
8: Jalan,
1: itu,
8: jalan Merdeka. Kan jalan Tengku Umar ya, dari pasar kita belok okay. Tengku Umar. Kan di depan itu ada pelang. Ya. Pelang itu yang merah, tanda merah dilarang lewat itu sudah hilang 1 tahun lebih.
1: Oh iya. Ya, nah, baik, baik.
8: Jadi apakah bebas jalan itu? Mm-hmm. Saya tanya kemarin ada petugas, belum Pak, belum bebas katanya.
1: Iya.
8: Cuma tiangnya ada. Tolonglah Pak.
1: Oke. Okay.
8: Sebab Merdeka itu, Jalan Merdeka.
1: Terima ya. Kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kasim ya Pak ya?
8: Iya, iya.
1: Iya, silakan.
8: Ya, Pak Kasim.
1: Terima kasih Pak Kasim. Baik, baik. Sudah ada beberapa penelpon ya. Kita langsung saja menanggapi, mungkin ada 1, 2, 3, ada Pak Siswanto, ada Pak Duha, ada Pak Batu, kemudian terakhir ada Pak Kasim. Saya persilahkan mungkin dari siapa dulu, Pak Syafran atau Pak Habibie yang akan menjawab, mungkin di satu persatu aja di drop off. Ya, silakan Pak Habibie mungkin.
2: Oke, baik Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Siswanto. Mm-hmm. Baik, terkait pertanyaan yang disampaikan oleh tadi Pak Siswanto terkait arti kir, Pak ya. Kalau kita perjelas, kir ini mungkin merupakan sebuah istilah, Pak. Sama seperti kir mata, kir mobil, ya kan. Kir ini merupakan serangkaian pemeriksaan terhadap suatu objek, Pak. Mungkin kalau kami Dinas Perhubungan, objek yang kami periksa merupakan kelayakan teknis terkait unsur-unsur yang ada dalam kendaraan bermotor. Ya, itu disebutkan tadi dari sistem rem sampai sistem lampu. Baik, yang untuk persyarat apa pertanyaan selanjutnya terkait kondisi angkot Bu ya.
1: Iya.
2: Angkutan Kota Tanjung Pinang, kami dari bidang angkutan saat ini telah mendata Pak. Jadi dari total seluruh angkot dulu Pak ya yang ada di Kota Tanjung Pinang sejumlah 650 unit. Nah, saat ini kami data cuma tersisa sekitar 85 unit
1: oke,
2: Pak
1: baik.
2: Yang aktif beroperasi. Mm-hmm. Namun dengan 85 unit ini merupakan ya namanya mereka merupakan pelayanan angkutan umum Pak dan tetap akan kami bina Pak. Jadi selama ini kami tetap bermitra dengan para pengusaha-pengusaha angkutan kota baik pribadi maupun perusahaan untuk tetap menjaga kenyamanan dan keamanan kendaraan angkutan kota yang ada. Memang kalau kita lihat kondisi saat ini, kondisi angkutan kota yang ada beroperasi di Kota Tanjung Pinang memang sudah memang perlu kita perhatikan khusus Pak ya. Namun ini pemerintah kota juga dalam tahap berbenah Bu ya. Mungkin perlahan-lahan kita akan kembali menata sistem angkutan kota ini. Adapun mungkin salah satu dari upaya berbenahnya Kota Tanjung Pinang untuk sistem angkutan kota saat ini, mungkin kita juga saat ini sedang mengusulkan terkait program BTS dari Kementerian Perhubungan, Bu. Jadi seperti yang dilaksanakan di kota-kota lain, Pekanbaru maupun Batam, jadi pelayanan angkutan umum ini dilayani dengan sistem by the service. Ini by the service ini, baik armada maupun operasional ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan untuk melayani angkutan umum dan angkutan massal di kawasan perkotaan. Mungkin kami terus akan mendorong ini, mudah-mudahan kita dapat terrealisasi di kota tercinta ini, kota kita Tanjung Pinang ini. Karena memang saya juga anak Pinang asli Bu, jadi memang punya beban moral sendiri untuk membangun kota saya. Jadi terkait peremajaan angkot, mungkin kita bertahap kita data yang dapat kita saat ini yakni yang beroperasi tinggal sekarang yakni sejumlah 85
1: unit
2: ini ya. Pelan-pelan akan kita bina dan kita benahi ya Bu. Terkait yang pertanyaan selanjutnya yakni kir untuk kendaraan pengangkutan bahan bakar minyak. Kendaraan angkutan bahan bakar minyak ini merupakan kendaraan angkutan barang khusus, barang berbahaya. Jadi memang dia didesain dan dibuat khusus untuk pengangkutan bahan bakar minyak. Sehingga fasilitas dan perlengkapan yang harus dia miliki harus sesuai dengan standar yang dimiliki oleh angkutan barang berbahaya. Mungkin terkait pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, kita teruskan aja Bu ya, dari Pak Duha. Ya ini angkutan dari Batam ke TPI yang mohon ditertibkan. Jadi terkait angkutan-angkutan barang yang awalnya berasal dari Batam yang melewati kendaraan Roro Bu ya, dari kapal lewat Tanjung Uban menuju Tanjung Pinang. Ini selama ini memang kita terus melakukan pengawasan terhadap hal ini Pak. Ini terbukti kemarin waktu kita razia gabungan, itulah yang kita tindak, kendaraan yang memiliki muatan dan dimensi berlebih yang memang asalnya dari penyeberangan dari Batam ke Bintan. Mungkin ini akan terus intens kita lakukan untuk menjamin operasional angkutan yang berjalan di Kota Tanjung Pinang ini tetap sesuai prosedur. Dan dari pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan edaran terkait normalisasi untuk kendaraan overdimensi, overload. Jadi mereka diberikan batas waktu untuk segera menormalisasi kendaraannya menjadi kendaraan yang memang sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan yang harus dia penuhi. Jadi ini kita tetap menjamin terkait kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan agar kendaraan overdimensi, overload ini yang memang domisilinya banyak dari luar Kota Tanjung Pinang dapat kita tertibkan, Bu. Selanjutnya untuk yang rambu yang menerobos ini mungkin dapat dijelaskan oleh rekan saya, Pak Sapran, Bu.
1: Izin. Silakan Pak Sapran.
9: Baik. Baik, Pak Bibi, terkait pertanyaan Pak Duha dan Pak Kasim tadi ya, Pak Duha ini ada terkait dengan rambu-rambu lalu lintas yang kurang jelas dan lampu merah jalan pancur ya Pak ya. Untuk rambu-rambu lalu lintas yang kurang jelas ini benar Pak, ada beberapa rambu yang kita lihat di jalan mungkin sudah termakan usia ya. Nah, dan kami juga sering melakukan patroli untuk melihat rambu-rambu yang mungkin rusak, yang baik itu rusak karena disenggol oleh kendaraan ya, ataupun dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, terkait dengan rambu-rambu ini tentu ada sesuai dengan ini, sesuai dengan kewenangan tadi bahwasanya di jalan nasional itu merupakan tanggung jawab dari BPTD perlengkapan jalannya ya, terus jalan provinsi juga pemerintah provinsi melalui dinas perhubungan provinsi, dan status jalan kotanya tentu di dinas perhubungan kota. Nah, kami juga pernah memberikan ini ya, memberikan masukan kepada pemangku kepentingan tersebut untuk melaksanakan pembaruan, dan kita lihat saat ini sudah ada beberapa rambu yang sudah dilakukan pembaruan. Nah, seperti daerah-daerah yang di jalan nasional ya, yang di dekat sekolah itu ada rambu-rambu yang memang ditempatkan untuk di situ, dan rambu-rambu lainnya seperti apa, warning light ada juga yang di jalan nasional sudah terpasang. Nah, lalu untuk lampu merah jalan pancur ya, ini menjadi masukan kami Pak untuk perbaikan kinerja kami ke depan. Nanti ketika ada, tapi sampai saat ini ketika ada laporan kami tetap langsung menanggapi, langsung melakukan perbaikan. Tetapi itu tadi mungkin untuk traffic light ini ada hal-hal perbaikannya yang membutuhkan waktu gitu. Jadi kami mohon bersabar terkait proses dengan itu. Dan kami juga mohon dukungan dari masyarakat. Ya, ketika lampu traffic light-nya menyala ya, juga harus dipatuhi Bu.
1: Oke, baik.
9: Harus dipatuhi. Jangan saat rusaknya memberikan masukan kepada kami, tetapi saat itu berfungsi tidak digunakan gitu. Itu himbauan kami pada masyarakat untuk patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya Pak Kasim, ya terima kasih Pak Kasim atas masukannya tadi terkait dengan tanda larangan, rambu. Ya tanda larangan tanda yang di jalan
1: Merdeka tadi ya.
9: Ya benar itu, itu ada dan masih berlaku itu perboden Pak, dari kalau kita dari jalan Merdeka dari ini ya dari Jalan Gambir ya, arah Jalan Gambir ke Jalan Merdeka itu, ke Jalan Tengku Umar itu perboden, kita nggak boleh lewat itu pas di simpang Jalan Tengku Umar. Nah nanti menjadi masukan kami juga untuk kami lengkapi lagi rambu yang sudah hilang. Nah itu contoh-contoh Bu, rambu itu hilang apakah karena dilepaskan atau terlepas sendiri. Kalau terlepas sendiri tentu ada barang buktinya yang di bawah ya Bu ya, pasti dia jatuh.
1: Tapi ini nggak ada ya Pak.
9: Ini tidak ada, hilang begitu saja.
1: Oke okay, baik. Pertanyaan Pak Batu mungkin nih, apakah jembatan timbang kita berfungsi? Kemudian yang sering kali terjadi adalah pemilik barang atau pemilik perusahaan ini memaksa untuk mengisi muatan melebihi kapasitas untuk menghemat tadi. Nah itu gimana tuh?
2: Ya. Baik Bu. Terkait pertanyaan Pak Batu yang pertama Bu ya, terkait jembatan timbang, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku terkait operasional jembatan timbang, saat ini hanya berada di jalan nasional dan perlintasan antar provinsi di suatu pulau Bu. Jadi memang kalau untuk wilayah Kepulauan Riau, karena memang kita tidak ada jalan perlintasan provinsi, ini mungkin jembatan timbang di Provinsi Kepulauan Riau saat ini tidak ada Bu. Jadi memang jembatan timbang ini memang banyaknya terdapat di memang di Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa. Nah, ini sebagai fungsi pengawasan terkait tonase kendaraan yang melalui jalan nasional perlintasan antar kota antar provinsi. Baik terkait mobil truk yang tidak boleh menyalakan supir Bu. Jadi kami juga memahami itu dan kami dalam penindakan kemarin yang berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tanjung Pinang maupun Denpom, kami tidak menyalahkan supir terkait kendaraan yang memiliki overdimensi maupun overload. Yang kita tilangkan kendaraannya Bu, kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan maupun pemilik tertentu. Jadi terkait supir, kita tidak membebankan apapun. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang hanya berharap dan berharap nih Bu, terkait kendaraan yang beroperasi di jalan Kota Tanjung Pinang untuk ke depan hendaknya semuanya memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Karena itu kami menggalakkan kepada masyarakat untuk tetap terus melakukan pengujian kendaraan bermotor di Kota Tanjung Pinang, karena pengujian itu gratis Bu, tidak kami pungut bayaran sama sekali. Silakan kalau mau datang ke pengujian untuk melakukan uji kendaraan, kami layani dengan gratis Bu.
1: Oke, baik. Pak Afrizal, mungkin nih dari banyaknya masukan-masukan masyarakat tadi, mungkin apa tanggapan dari Kata Mas sendiri nih Pak?
0: Oh iya, karena waktu kita singkat ya, saya singkat aja. Saya mengambil mungkin barangkali kalau soal angkutan kota tadi sudah dijawab oleh Pak Habibie, dan yang lain juga sudah dijawab oleh Pak Sapran. Saya hanya mengambil beberapa hal saja, yaitu seperti dari Pak Duha, yaitu angkutan dari Kota Batam ya. Sebetulnya di Kota Batam sebelum memasuki parkiran di pelabuhan, sebetulnya sudah ada timbangan. Tetapi apakah ini timbangan ini berlaku adil atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Nah, soal buktinya, kenyataannya saya telah sampai ke Uban dan ke Tanjung Pinang, itu mobil L300 saja itu kayak mobil kol gitu ya, kayak mobil dump truck gitu kan, kadang-kadang sudah bergoyang-goyang sampai di sini ya, itu kan overload ya, overload. Nah ini juga harus diapakan oleh petugas ya, diperhatikan betul dan diawasi betul, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi ke daerah kita ya. Pertama sekali over dimensi, kendaraan-kendaraan kita yang ada luar-luar yang ada di sini betul-betul banyak dimensi, over dimensi ya. So kenapa ingin mendapatkan kelebihan muatan itu tadi? Ya, gitu. Yang 10 ton bisa 15 ton atau 20 ton kan gitu kan. Nah, ini bisa terjadi baik dari Batam ke sini dan sebaliknya juga dari daerah-daerah lain ke Batam sama gitu. Nah, ini perlu pemerintah, kita menghimbau juga pemerintah pusat dan ya apa provinsi juga untuk menjaga hal ini, sebab kita kondisi jalan kita di sini kan nggak sama dengan di Sumatera ya, dan kondisi-kondisi jalan kita ini kan aspal langsung ke tanah, Ya, ya. Itu kalau kita langsung di sini kan, kalau di sana kan pakai asbes, pakai batu dulu, pakai pengeras apa dulu kan begitu kan. Mm-hmm. Jadi aspal apanya? Aspalnya itu keras gitu. Mm-hmm. Nah, jalan bertebang dan termasuk ini jembatan timbang tadi untuk di apa yang telah sampaikan oleh Pak Habibie tadi untuk di Kota Tanjung Pinang mungkin belum ada ya. Ini kalau jembatan. Ini saya rasa mengenai rambu-rambu, ini RPPJ ini yang sering kita lihat di Kota Tanjung Pinang ini enggak jelas arahannya dan juga bacaannya ini. Ada yang tertutup oleh daun kayu, ada yang tertutup oleh dahan, ada yang jelas tulisannya enggak jelas arahannya kemana. Ini perlu juga diapakan oleh Dinas Perhubungan ini. Ini pesan saya terakhir. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Karena kita sudah di penghujung waktu, saya berikan masing-masing untuk memberikan closing statement ya. Mungkin dari Pak Afrizal terlebih dahulu, kalau harus menyampaikan satu pesan nih kepada pemilik kendaraan ataupun pengemudi angkutan itu, apa yang paling penting nih untuk dilakukan sebelum kendaraan turun ke jalan nih Pak?
0: Berpesan kita kepada kendaraan dan juga pemilik kendaraan harus dicek dulu ya, cek sama tentang kendaraan termasuk apa yang telah disampaikan oleh Pak Habibie tadi, bahwa bukan hanya KIR saja yang bertanggung jawab tentang keselamatan kendaraan ini, tentu kita juga yang punya kendaraan harus bertanggung jawab juga tentang bagaimana agar keselamatan kendaraan kita di jalan. Sebab yang dirugikan itu yang utama itu adalah kita pribadi, baru orang lain dan selainnya kan gitu. Makanya kita yang harus mencek dahulu, jikalau tidak layak baru kita datang bawa ke KIR atau ke bengkel dan sebagainya untuk mengantisipasi dari kecelakaan itu.
1: Oke, okay, baik. Pak Safran mungkin?
9: Baik, untuk keselamatan ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Tentu semua masyarakat pengguna jalan harus berhati-hati di jalan ya, dalam melakukan perjalanannya. Nah, Dinas Perhubungan tetap selalu meningkatkan pengawasannya terhadap terhadap
1: pengguna jalan
9: dan rambu-rambu lalu lintasnya. Namun kami juga mengajak pemilik kendaraan atau pengemudi tidak menjadikan uji KIR sekedar formalitas ya, tetapi memang itu sebagai syarat untuk keselamatannya sendiri gitu.
1: Itu. Oke, baik. Pak Habibie ini terakhir mungkin.
2: Mungkin terakhir Bu ya. Baik, kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang, pada kesempatan kali ini saya menghimbau, mari sama-sama kita berbenah, mari sama-sama kita jaga kota kita tercinta ini, Kota Tanjung Pinang, agar lalu lintas Kota Tanjung Pinang dapat terjadi kondisi yang aman, nyaman, dan selamat, sehingga kita dan keluarga kita dalam berkendara maupun mengemudi dan menggunakan jalan di Kota Tanjung Pinang merasa aman dan nyaman. Mungkin itu Bu.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Habibie, ada Pak Safran dan juga Pak Afrizal. Terima kasih atas waktunya dan tentunya pendengar dari dialog kita pagi ini, kita memahami ya bahwa keselamatan jalan ini bukan hanya soal bagaimana seseorang mengemudikan kendaraan, tetapi juga bagaimana kendaraan tersebut dipastikan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Uji berkala atau KIR ini merupakan salah satu instrumen penting untuk memeriksa kelayakan kendaraan. Di dalam pengujian layak jalan ini terdapat pemeriksaan berbagai komponen keselamatan tadi, termasuk kemampuan rem sampai dengan lampunya ya Pak ya. Namun lulus uji berkala ini bukan berarti kendaraan tidak membutuhkan perawatan setelahnya. Kondisi kendaraan ini dapat berubah karena pemakaian, beban usia komponen maupun perawatan yang dilakukan oleh pemilik. Karena itu keselamatan tentunya membutuhkan kerja bersama. Pemilik kendaraan harus memastikan kendaraan dirawat, pengemudi harus melakukan pemeriksaan sebelum berangkat, kemudian pemerintah juga perlu memastikan pengujian pengawasan dan penegakan aturan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan juga masyarakat perlu nih memahami pentingnya memilih serta menggunakan kendaraan yang memenuhi aspek keselamatan. Jangan menunggu rem bermasalah ini baru kendaraan diperiksa. Jangan menjadikan KIR hanya sebagai kelengkapan administrasi. Dan yang paling penting, jangan mempertaruhkan keselamatan pengguna jalan demi mengejar perjalanan atau operasional kendaraan semata. Dan mari bersama-sama kita membangun budaya keselamatan lalu lintas di Tanjung Pinang. Saya Renilda Valantra pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, Kamis 24 September 2026. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya, klaim tersebut merupakan hoaks. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri di media sosial, Kementerian Keuangan tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan AI dengan probabilitas 99%. Cek fakta kedua, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap pola kematian masyarakat dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal, serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun tertentu adalah hoaks. Dilansir dari Tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tapi sumber aslinya tidak mengaitkan dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes sebagai penyebab kematian. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Pendengar, hari ini hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. 24 tahun perjalanan Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari dinamika kepemimpinan dari masa ke masa. Sejak terbentuk pada 2004, Kepri dipimpin sejumlah gubernur ya, dan juga penjabat gubernur. Ismin Abdullah menjadi penjabat sekaligus gubernur definitif pertama untuk periode 2005 hingga 2010. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan dengan Muhammad Sani pada 2010 sampai 2015 dan kembali memimpin pada 2016 sebelum wafat pada April tahun yang sama. Kemudian Kepri dipimpin oleh Nurdin Basirun, Isdianto dan sejumlah penjabat gubernur yang mengisi masa transisi pemerintahan. Sejak 2021, kepemimpinan Kepulauan Riau atau Kepri berada di tangan Ansar Ahmad. Ansar kemudian dilantik ya bersama Nyanyang Haris Pratamura sebagai gubernur dan juga wakil gubernur periode 2025-2030. Dan pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Kepri dalam membangun pemerintahan, pendengar. Yang pasti untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah kepulauan. Informasi ini bisa Anda baca secara lengkap di rri.co.id dengan judul 24 tahun Kepri, ini jejak gubernur dari masa ke masa.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Lagu dari selesai pun pendengar panggung sandiwara. Nah pendengar, di momentum hari ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau yang ke-24 tahun ini yang jatuh pada hari ini 24 September, Ketua Umum Badan Pekerja Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Husrin Hud mengajak masyarakat kembali mengaktifkan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Menurut Husrin, Kepri telah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan selama 24 tahun ini. Dan penguatan kehidupan keagamaan juga dinilai penting untuk terus dilakukan. Sejalan dengan moto Kepri yaitu berpancang amanah, bersauh marwah. Husrin juga mengingatkan kembali nilai-nilai yang diwariskan Raja Ali Haji melalui Gurindam 12 yang menekankan pentingnya agama dalam kehidupan. Ia mengajak pemerintah termasuk para ASN untuk menghidupkan kembali kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Menurutnya di tengah berbagai persoalan kehidupan pendengar, kedekatan dengan agama bisa membantu kita menghadapi masalah dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang, sekaligus mendorong diri menjadi lebih baik. Informasi terkait dengan hari jadi Kepri 24 tahun, Ketua BP3KR Husrin Hud ya mengajak mengaktifkan kembali kegiatan keagamaan ini, bisa Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar kita ke Bintan. DPRD Bintan menganggarkan 1,2 miliar untuk perbaikan gedung nih kabarnya. Jadi dilansir dari rri.co.id, sejumlah bagian gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan mengalami kerusakan, pendengar. Salah satunya itu plafon di luar ruang rapat paripurna, ada lubang dan juga ditumbuhi lumut ya. Dan ketua DPRD Bintan yaitu Vivian Sumanti mengatakan perbaikan gedung utama telah dianggarkan sebesar 1,2 miliar rupiah. Tapi renovasi dilakukan secara bertahap karena juga anggaran terbatas. Perbaikan gedung bagian depan itu direncanakan dilaksanakan tahun ini, pendengar. Tapi untuk bagian gedung yang digunakan untuk rapat paripurna diupayakan diperbaiki pada tahun 2027. Vivian juga mengatakan renovasi seluruh bagian gedung belum dapat dilakukan sekaligus karena pemerintah daerah juga harus memenuhi berbagai kebutuhan dan program pembangunan lainnya. Pendengar, informasi ini adalah informasi terakhir kebersamaan kita di Tanjung Pinang Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza Andriani dari pukul 5 tadi hingga saat ini. Dan jangan kemana-mana ya pendengar, karena setelah Liza nanti ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Terima kasih untuk Anda juga yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dimanapun Anda berada, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pada saat ini sedang melakukan aktivitas ya. Apapun aktivitas Anda, semoga saja Anda tetap semangat ya untuk melakukannya. Nah untuk hari ini pendengar kita di program Jendela Kepri. Dan tentunya kita akan bicara tentang narkoba. Nah anak muda hari ini hidup di tengah banyak pilihan pendengar. Ada pilihan untuk belajar, ada pilihan untuk berkarya, berorganisasi, mengembangkan bakat, mengejar cita-cita, bahkan membangun usaha sejak usia muda. Tapi pendengar, di sisi lain ada juga berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba bukan hanya persoalan hukum, pendengar. Ketika seseorang terjerumus, dampaknya itu bisa merambat ke banyak hal. Mulai dari kesehatan, pendidikan, hubungan dengan keluarga, pertemanan, sampai masa depan. Nah, karena itu pendengar, menjadi generasi muda yang cerdas ini bukan hanya soal pintar di sekolah atau mengikuti perkembangan teknologi. Cerdas juga berarti mampu mengenali risiko, berani mengatakan tidak pada narkoba, dan tidak mudah terbawa oleh ajakan yang dapat merugikan diri sendiri. Nah, pendengar, di program Jendela Kepri kali ini kita akan berbicara tentang generasi muda Kepri cerdas lawan narkoba. Nah, pendengar, kita akan melihat bagaimana ya anak muda sekarang ini bisa menjaga dirinya, membangun lingkungan pertemanan yang sehat, serta apa yang bisa dilakukan keluarga dan lingkungan ketika menemukan seseorang yang mulai berhadapan dengan persoalan narkoba. Nah, karena mencegah tentu jauh lebih baik daripada harus memperbaiki ketika semuanya sudah terjadi. Baiklah pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sembari Anda melakukan aktivitas, kita dengarkan ya untuk lagu berikut ini ya.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendengar kalau kita bicara soal narkoba, mungkin sebagian orang langsung berpikir, ah itu kan urusan orang lain. Padahal pendengar, persoalan penyalahgunaan narkoba ini bisa berada cukup dekat dengan kehidupan kita. Bisa saja bermula dari lingkungan pertemanan. Ada yang awalnya hanya ikut-ikutan ya, ada yang penasaran, ada yang mendapatkan tekanan dari teman, ada juga yang mungkin sedang menghadapi persoalan pribadi, kemudian mencari pelarian yang justru ini membawa masalah baru. Nah inilah pendengar mengapa anak muda itu perlu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Dan tentu teman mengajak sesuatu yang berisiko, kita harus mampu untuk mengatakan tidak. Ada yang mengatakan sekali saja tidak apa-apa. Nah, itu bujukan atau rayuan ya. Nah, kalau demikian tentu jangan mudah percaya. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana sesuatu yang awalnya itu dianggap sebagai coba-coba, kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih besar ya. Pendengar, keberanian mengatakan tidak ini bukan berarti kita tidak solid ya dengan teman, dengan sahabat. Justru itu menunjukkan bahwa kita memiliki pendirian. Pertemanan yang sehat seharusnya tidak memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan diri. Teman yang baik bukan teman yang mengajak kita untuk melakukan apa saja. Teman yang baik, pendengar, adalah mereka yang bisa saling mengingatkan. Kalau ada teman yang mulai salah langkah, bukan berarti langsung dijauhi atau dicap buruk ya. Kita bisa mengingatkan, mengajak bicara, dan juga bisa bila perlu mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya. Jadi melawan narkoba sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Berani berkata tidak, berani memilih lingkungan yang sehat, dan berani mencari pertolongan ketika menghadapi masalah. Untuk lagu berikut ini, pendengar, kami hadirkan ke ruangan Anda lagu dari Ryan Pono ya, Aku Bukan Superman.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada satu hal yang penting ya untuk kita ingat bersama. Tidak semua ajakan teman itu harus kita ikuti. Kadang anak muda merasa tidak enak ya untuk menolak karena takut dianggap tidak solid, takut dibilang tidak gaul ya, takut juga kehilangan teman. Padahal pendengar, kalau sebuah pertemanan membuat kita itu harus mengorbankan kesehatan, masa depan dan prinsip hidup, kita perlu bertanya kembali, apakah itu benar pertemanan yang sehat? Anak muda perlu memiliki batasan ya, tidak perlu marah ketika menolak, tidak perlu juga memberikan penjelasan yang panjang, dan cukup katakan, tidak, saya tidak mau, saya tidak ikut, alasan saya memilih kegiatan lain. Nah, sederhana kan? Pendengar, selain kemampuan menolak, penting juga ya bagi generasi muda untuk memiliki kegiatan positif. Karena waktu yang diisi dengan kegiatan produktif ini akan membuat kita itu memiliki ruang ya untuk berkembang. Misalnya aja olah

Iya, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kita lanjut lagi ya untuk membahas topik kita pada hari ini ya. Kalau tadi kita bicara tentang peran anak muda, nah sekarang kita melihat dari sisi keluarga. Karena pencegahan penyalahgunaan narkoba itu pendengar tidak bisa dibebankan hanya kepada anak muda saja. Keluarga memiliki peran yang sangat penting. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka ya dengan anak. Tidak hanya bertanya, sudah makan, sudah belajar, tetapi sesekali juga bertanya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Ada masalah dengan teman? Ada sesuatu yang membuat kamu khawatir? Nah, pertanyaan sederhana seperti ini pendengar tentu dapat membuka ruang komunikasi. Anak membutuhkan tempat untuk bercerita ya. Ketika keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk berbicara, anak-anak tentu merasa harus menghadapi persoalannya sendiri. Namun pendengar, komunikasi juga bukan berarti orang tua itu harus membenarkan semua perilaku anak. Tetap diperlukan aturan, pengawasan, dan batasan yang jelas. Yang penting mendengar aturan tersebut disampaikan dengan komunikasi yang baik. Kemudian bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja misalnya, komunitas dan masyarakat juga mempunyai peran. Kalau kita ingin generasi muda jauh dari narkoba, pendengar, maka kita perlu membangun lingkungan yang memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk berkembang. Misalnya ada kegiatan olahraga ya, ada kegiatan seni, itu bisa diikuti, ada kegiatan keagamaan, ada juga pelatihan keterampilan, ada ruang kreativitas. Dan kita tahu bahwa semakin banyak ruang positif yang tersedia, pendengar, tentu semakin banyak pula pilihan kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak muda. Kali ini ada Renanta.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Mendengar ada satu hal yang juga penting kita pahami, bahwa ketika seseorang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, mendengar, jangan langsung memberikan stigma, jangan langsung mengatakan orang tersebut tidak punya masa depan, jangan pula mempermalukannya di depan orang lain. Sebab seseorang yang menghadapi persoalan narkoba itu membutuhkan bantuan dan penanganan yang tepat. Keluarga perlu mencari informasi dan bantuan dari pihak yang kompeten. Yang juga tidak kalah penting, mendengar, adalah memberikan dukungan agar seseorang yang sedang menjalani pemulihan itu tidak kembali lagi ke lingkungan yang mendorong perilaku berisiko. Artinya, pendengar, setelah seseorang menjalani proses pemulihan, lingkungan juga perlu mendukung ya. Jangan terus-menerus mengungkit masa lalu. Berikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Karena setiap orang itu memiliki kesempatan untuk berubah, pendengar. Dan kita juga perlu memahami bahwa mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan. Justru ketika seseorang mengatakan saya membutuhkan bantuan, nah itu merupakan langkah penting untuk menghadapi masalah. Karena itu pendengar, jika kita melihat teman atau anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, jangan mengambil tindakan sendiri yang justru dapat memperburuk keadaan. Cari informasi yang dari pihak yang berwenang dan tenaga profesional ya. Yang penting jangan diam ketika ada persoalan yang membutuhkan pertolongan. Kali ini kita dengarkan dari Republik ya, Aku Tetap Cinta.

Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kita sudah berada di bagian akhir jendela Kepri hari ini ya. Dan tema kita adalah generasi muda Kepri cerdas lawan narkoba. Nah, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita ingat pendengar. Pertama, kenali bahayanya. Yang kedua, jangan mudah percaya pada ajakan yang berisiko. Ketiga, berani mengatakan tidak ya. Keempat, pilih lingkungan pertemanan yang sehat. Kelima, isi waktu dengan kegiatan yang positif. Dan yang tidak kalah penting, pendengar, jangan takut mencari bantuan ketika menghadapi persoalan. Generasi muda Kepulauan Riau adalah bagian penting ya dari masa depan daerah ini. Kepri memiliki banyak potensi. Ada anak-anak muda yang berprestasi di bidang pendidikan, ada yang menekuni olahraga, ada yang berkarya di bidang seni, ada yang membangun usaha, ada yang aktif dalam kegiatan sosial. Ada pula pendengar memilih mengembangkan teknologi dan kreativitas digital. Semua potensi itu pendengar perlu dijaga ya. Jangan biarkan narkoba mengambil kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, karena masa muda hanya datang sekali. Gunakan untuk belajar, gunakan untuk berkarya, gunakan untuk membangun masa depan. Jadilah generasi yang bukan hanya bangga menjadi anak muda Kepri, tetapi juga mampu memberikan sesuatu yang positif bagi daerahnya. Karena pendengar, tidak ada keluarga yang ingin anaknya itu terjerumus narkoba ya. Tidak ada juga orang tua yang ingin melihat masa depan anak-anak rusak. Dan tentunya tidak ada anak muda yang ingin cita-citanya berhenti karena pilihan yang salah. Karena itu pendengar, pencegahan menjadi tanggung jawab bersama. Dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari sekolah ya, dari lingkungan pertemanan, dan dari masyarakat. Mari kita ciptakan lingkungan yang membuat anak muda merasa aman untuk tumbuh, belajar, berkarya, dan meraih cita-cita. Generasi muda Kepri cerdas melawan narkoba bukan karena takut semata, tetapi karena sadar bahwa masa depan mereka terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Baiklah pendengar, kebersamaan kita di program Jendela Kepri untuk hari ini kita cukupkan ya, dan kita dengarkan lagi lagu berikut ini, ada Ria Ricis Sarangeo.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Dengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
4: Berkisar Rp35.000 per kilogram. Imran menyebutkan penurunan harga ikan tersebut sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Penurunan harga sejumlah bahan pangan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adinda Rahmadani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vins pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vins menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49, itu memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya, karena dari Federasi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini. Indonesia.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar positif kepada FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai dibanding yang tidak ada
0: Indonesia. Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini sudah pukul 11 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Sejumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian terhadap kondisi keselamatan berkendara di Kota Tanjung Pinang. Pengamat transportasi sekaligus juga Ketua Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat Hikatama Kepulauan Riau Afrizal menilai kondisi jalan dan perilaku pengendara ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Afrizal mengatakan pendengar kondisi sejumlah jalan di Tanjung Pinang yang relatif kecil ini perlu disesuaikan dengan karakteristik dan volume kendaraan yang melintas. Pengendara juga dinilai harus mampu membaca situasi dan kondisi jalan agar dapat mengantisipasi potensi kecelakaan. Dan ia mengatakan pendengar ketidakhati-hatian ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan. Kondisi itu semakin berisiko ketika kendaraan besar melintas atau melakukan manuver di ruas jalan yang terbatas. Dan Afrizal menilai, pendengar, keselamatan lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab pengendara, tetapi juga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah terkait. Evaluasi terhadap kondisi jalan, kendaraan, serta pola pergerakan kendaraan ini dinilai perlu dilakukan secara bersama. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini di jalan raya ya, tetap waspada dan hati-hati, kurangi kecepatan laju kendaraan Anda ya, agar Anda selamat sampai ke tempat tujuan. 17 Cinta Jangan Sembunyi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
5: Ya, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini merupakan hari yang bahagia ya untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, karena hari ini merupakan hari jadi Provinsi Kepulauan Riau. Saya Rima Melati, penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau. Mari kita jadikan momentum hari jadi ini untuk terus memperkuat kebersamaan, menjaga budaya Melayu, merawat lingkungan, serta bersama-sama membangun Kepulauan Riau yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dari tanah Melayu untuk Kepriang semakin gemilang. Salam hangat untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pendengar, 24 tahun perjalanan Provinsi Kepulauan Riau ini tidak terlepas dari pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi. Sejak terbentuk, Kepri telah dipimpin sejumlah gubernur dan penjabat gubernur yang menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan daerah. Pada masa awal terbentuknya Kepulauan Riau, pendengar, sebagai provinsi, Ismet Abdullah dipercaya sebagai penjabat gubernur dan ia kemudian menjadi gubernur definitif pertama Kepulauan Riau untuk periode 2005-2010. Setelah masa kepemimpinannya berakhir, pendengar, tongkat kepemimpinan dilanjutkan Muhammad Sani yang menjabat gubernur periode 2010-2015. Perjalanan pemerintahan Kepulauan Riau, pendengar, kemudian diwarnai sejumlah masa transisi. Agung Mulyana dan Nurianto pernah menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur. Muhammad Sani kembali memimpin Kepri pada 2016. Namun masa jabatannya berakhir setelah ia meninggal dunia pada April 2016. Selanjutnya, pendengar, Nurdin Basirun memimpin Kepri pada 2016 hingga 2019. Setelah itu, Isdianto menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas gubernur sebelum kemudian menjadi gubernur definitif pada 2020-2021. Masa transisi tersebut, pendengar, juga diisi oleh Bahtiar Baharudin sebagai penjabat gubernur. Sejak 2021, kepemimpinan Provinsi Kepulauan Riau berada di tangan Ansar Ahmad. Ansar kemudian kembali dilantik bersama Nyanyang Haris Pratamura sebagai gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau untuk periode 2025-2030. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pendengar, mencatat Ansar sebagai gubernur kelima sejak provinsi ini berdiri. 24 tahun perjalanan Kepulauan Riau pun menjadi bagian dari sejarah daerah yang terus berkembang. Pergantian kepemimpinan dari masa ke masa tidak hanya mencatat nama-nama gubernur, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan Kepulauan Riau dalam membangun pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mengembangkan potensi daerah Kepulauan Riau. Pendengar, informasi ini kami ambil dari rri.co.id. Untuk lagu berikutnya, pendengar, kami pilihkan untuk Anda dari Alex Rudiat ya. Terserah ya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan. Saya yakin ya Anda sedang beraktivitas. Jangan lupa nanti pas waktunya istirahat, Anda bisa menikmati istirahat ya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah menerima audiensi pimpinan Jemaat HKBP Bintan Center Pendeta Ruben H. Siregar di kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Dan pertemuan itu pendengar membahas rencana pelaksanaan pesta pembangunan HKBP Bintan Center yang dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026. Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah menyambut baik audiensi tersebut dan ia mengatakan komunikasi antar pemerintah daerah dengan tokoh dan pimpinan umat beragama ini penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan kondusivitas kehidupan masyarakat. Baiklah pendengar, untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini masuknya fardu salat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu, yaitu pada pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut ini kita dengarkan lagu-lagu islami untuk Anda.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah Hasbunallah wa ni'mal wakil syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

telur merupakan salah satu sumber protein hewan yang mudah diperoleh dan relatif terjangkau ya. Namun pendengar, sejumlah mitos yang beredar di masyarakat masih membuat sebagian orang khawatir mengkonsumsi telur, termasuk anggapan bahwa makan telur setiap hari dapat menyebabkan bisul. Nah, dikutip lagi dari IG Kemnakes .ri, bisul pada dasarnya pendengar merupakan infeksi pada kulit yang umumnya itu disebabkan oleh bakteri, bukan karena seseorang yang mengkonsumsi telur. Sementara itu, muncul rasa gatal, bentol atau reaksi tertentu setelah mengkonsumsi telur itu dapat menjadi tanda adanya alergi dan perlu diperhatikan sesuai kondisi masing-masing. Pendengar, mitos lainnya berkaitan dengan kuning telur yang kerap dianggap harus dihindari karena kandungan kolesterolnya. Padahal pendengar, telur itu juga mengandung berbagai zat gizi penting, termasuk protein, ya, kemudian vitamin, mineral, serta lemak. Bagi masyarakat yang sehat, telur dapat menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang dengan memperhatikan jumlah konsumsi dan juga keseluruhan pola makan. Telur juga memiliki peran penting mendengarnya dalam pemenuhan kebutuhan protein, terutama bagi anak dalam masa pertumbuhan. Protein hewani yang berasal dari telur ini dapat mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari makanan bergizi seimbang. Nah, pendengar, karena itu masyarakat tidak perlu ya takut mengkonsumsi telur hanya karena mitos yang belum tentu benar. Namun bagi seseorang yang memiliki alergi telur atau kondisi kesehatan tertentu, konsumsi telur tentu sebaiknya disesuaikan ya dengan kondisi tubuh dan anjuran tenaga kesehatan. Selamat siang pendengar, selamat makan siang ya untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Ada Andika Riza, Garis Hidupmu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kekeringan di Kota Tanjung Pinang menyebabkan debit air baku di Waduk Sungai Pulai menyusut. Sejak bulan Agustus hingga akhir September tercatat 40 kasus karhutla di wilayah UPTD Damkar Tanjung Oban. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Kamis 24 September 2026 bersama saya Rima Melati. Kekeringan di Kota Tanjung Pinang menyebabkan debit air baku di Waduk Sungai Pulai terus menyusut hingga tersisa sekitar 0,70 meter dari kondisi normal 4,20 meter.
1: Kekeringan yang terjadi di Kota Tanjung Pinang berdampak terhadap penyusutan debit air baku di sejumlah waduk yang menjadi sumber produksi PDAM Tirta Kepri. Kondisi tersebut membuat pihaknya mulai menyiapkan skema penjadwalan distribusi air kepada pelanggan Rabu kemarin. PJS Kasubag Produksi PDAM Tirta Kepri, Abdul Razak, mengatakan ketinggian waduk Sungai Pulai yang dalam kondisi normal mencapai sekitar 4,20 meter. Kini telah menyusut hingga sekitar 0,70. Namun, operasional distribusi air dari Sungai Pulai saat ini masih berjalan selama 24 jam. Menurutnya, hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan debit air di Waduk Sungai Pulai. Penyusutan masih terus terjadi sehingga PDAM mulai mempersiapkan langkah antisipasi apabila kondisi kekeringan berlanjut.
2: Waduk Sungai Pulai dari ukuran normalnya itu 4 meter 20 full, sekarang ini tinggal 0,71 cm. Jadi untuk pendistribusian sampai saat ini operasional di Sungai Pulai ini masih 24 jam.
1: Abdur menjelaskan PDAM berencana menerapkan penjadwalan distribusi air kepada pelanggan. Namun kebijakan tersebut belum diberlakukan karena pihaknya masih menyusun jadwal termasuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak. Ia menambahkan saat ini keluhan pelanggan terkait gangguan distribusi air masih relatif sedikit karena operasional Sungai Pulai masih berlangsung 24 jam. Selain melayani pelanggan existing, sumber air tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan melalui bantuan pemerintah. Distribusi bantuan air tersebut dilakukan bersama sejumlah instansi seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, serta armada tangki PDAM. Sumber air yang digunakan untuk pengisian tangki tersebut tetap berasal dari Waduk Sungai Pulai, termasuk untuk kebutuhan pemadaman kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak Agustus hingga menjelang akhir September 2026 ditemukan sebanyak 40 kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja pemadam kebakaran Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menjadi perhatian di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pemadam Kebakaran Damkar Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Hingga menjelang akhir September 2026 ini, hampir 40 titik kebakaran lahan yang tercatat sepanjang Agustus hingga September. Menurut Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban, Pak Nyodi, turunnya hujan dengan intensitas sedang di sejumlah wilayah belum sepenuhnya menghilangkan potensi kebakaran lahan. Meski demikian, personel damkar juga terus mengingatkan masyarakat agar membersihkan lahan kebun supaya tidak dengan cara membakar, termasuk juga membakar sampah. Aktivitas pembakaran terbuka dapat meningkatkan risiko api menjalar, terutama ketika kondisi cuaca panas dan angin kencang, yang dikhawatirkan dapat memicu terjadinya kebakaran yang meluas.
4: Janganlah membakar sembarangan, walaupun membakar sampah-sampah, yang anginnya kuat, cuacanya panas, karena api itu kan dia tidak bisa membaca, dia mana mau tahu. Mau kecil, mau besar, penting terbakar semuanya. Dan masyarakat pun saya harap, sajalah kita bekerja nyawa juga, ya, sebelum mungkin panggilan damkar datang, jangan antisipasi lah. Bagaimana caranya kita untuk bisa sama-sama memadamkan api, jangan sampai membakar.
3: Masih disampaikan Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban, Pak Nyodi, kebakaran lahan yang baru juga terjadi di kampung Tanjung Talok, Desa Teluk Sasa, Kecamatan Sri, Kuala Lobam pada hari Minggu 20 September 2026. Luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar setengah hektar. Kebakaran tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, sedangkan api baru berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Lokasi kebakaran berada di tidak jauh dari area MTS Teluk Sasa dan pemukiman warga. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena api berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terutama dalam pemerataan pelayanan kelistrikan di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau.
5: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terutama dalam pemerataan pelayanan listrik di pulau-pulau yang ada di Kepri. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan pihaknya terus berupaya menjangkau pelayanan listrik di setiap pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepri, salah satunya melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat maupun dengan PLN. Hingga saat ini, pelayanan kelistrikan di Kepri sudah menjangkau 15.200 lebih rumah melalui program penyambungan secara gratis. Pihaknya juga mengejar capaian pelayanan listrik tidak hanya di kota-kota, juga sampai ke pelosok-pelosok pulau.
6: 15.200 rumah lebih yang kita bantu penyambungan listrik PLN gratis, dan kita juga terus mengejar agar PLN-PLN tidak hanya beroperasi di kota-kota, tapi sampai ke semua pelosok-pelosok pulau-pulau. Dan itu tidak gampang, tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Makanya angka elektrifikasi kita sudah 99,50% lebih ya. Kita masih mengejar, masih ada yang 14 jam, 18 jam, dan masih ada pulau yang belum mendapatkan layanan listrik PLN. Tapi kita masih, kalau memungkinkan, kita dukung itu dengan genset, bahkan dengan solar home system.
5: Lebih lanjut dikatakan Ansar, dalam mengejar capaian tersebut tentunya ada skala prioritas, tidak sepenuhnya dilakukan dalam satu waktu. Namun pihaknya terus berupaya agar seluruh wilayah di Kepri dapat teraliri listrik. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang melakukan razia terhadap kendaraan yang over dimensi dan overload dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.
7: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mengambil langkah tegas menyusul maraknya insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dan penumpang di bulan September 2026. Langkah proaktif ini dilakukan untuk mencegah terulang kejadian serupa yang telah memakan korban jiwa di sejumlah titik jalan raya kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Tanjung Pinang Habibi mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian kecelakaan yang kembali terjadi di kawasan kilometer 7, yang indikasinya masih berkaitan dengan aspek kelayakan teknis kendaraan. Sehingga Dishub bersama instansi terkait menggelar operasi gabungan penegakan hukum secara intensif.
8: Kami dari Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menanggapi terkait adanya beberapa laka angkutan barang yang terjadi di Kota Tanjung Pinang saat ini dan melibatkan beberapa korban. Kami juga langsung mengambil langkah aktif terkait pencegahan agar kejadian-kejadian serupa ini tidak lagi terjadi.
7: Dalam operasi gabungan yang melibatkan unsur kepolisian, polisi militer dari berbagai matra, BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat, hingga di Subprovinsi Kepri, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar. Fokus utama penertiban kali ini menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, laik jalan, serta truk yang masuk dalam kategori overdimension atau overloading.
8: Namun fokus kami tetap pada kelayakan ujikir kendaraan. Dari hasil yang kami dapatkan kemarin, kami melakukan shock terapi kepada beberapa armada angkutan barang, yakni baik pickup truk maupun angkutan penumpang umum. Jadi ada beberapa yang sudah kami sanksi tegas, yang kami tilang.
7: Habibi menambahkan, penertiban terhadap truk ontol juga sejalan dengan target pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, agar pada tahun 2027, Indonesia bebas dari kendaraan ontol. Reporter Rispan Bartrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya kecelakaan di jalan raya tidak hanya dipicu kondisi kendaraan dan jalan, tetapi juga masih rendahnya kesadaran sebagian pengendara dalam mematuhi aturan lalu lintas.
9: Pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menilai keselamatan berlalu lintas harus dimulai dari kesadaran setiap pengendara untuk tertib dan memenuhi seluruh persyaratan berkendara. Menurutnya, kecelakaan dapat diminimalkan jika masyarakat tidak menganggap aturan lalu lintas sebagai formalitas, melainkan bagian dari upaya melindungi diri dan pengguna jalan lainnya. Rianto mengatakan pengendara juga perlu memastikan kelengkapan diri seperti menggunakan helm standar, membawa surat-surat kendaraan, dan memiliki surat izin mengemudi. Selain itu, perilaku berkendara seperti menerobos lampu merah, melaju dengan kecepatan tinggi, dan menggunakan telepon saat berkendara harus dihindari. Rianto juga berpendapat penegakan aturan oleh aparat perlu berjalan seiring dengan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, budaya tertib berlalu lintas tidak hanya muncul karena adanya pengawasan, tetapi tumbuh dari kesadaran bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab setiap pengguna jalan.
10: Itu kendaraan roda dua yang terkadang sering terlihat, terutama pada saat melewati traffic light. Nah, lantas juga penggunaan helm ya, dikarenakan penerapan aturan yang terkadang terkesan kurang tegas gitu. Ya, jadi akhirnya ya alah, nanti kalaupun kena razia atau di stop ya udah razia aja nanti selesai. Nah, jadi itu nanti akan justru akan menyebabkan mentalitas, tidak hanya mentalitas petugas tapi mentalitas masyarakat kita juga jadi buruk gitu. Nah, untuk menghilangkan itu ya semua komponen di dalam masyarakat harus ikut berperan gitu. Upaya untuk menghilangkan katakanlah pungli itu kan jadinya.
9: Pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menambahkan, keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi dimulai dari kepatuhan dan kesadaran setiap pengendara. Kelengkapan berkendara dan kepatuhan terhadap aturan bukan sekedar kewajiban, tetapi langkah penting untuk mencegah kecelakaan dan melindungi keselamatan bersama. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keselamatan berkendara tidak hanya menjadi tanggung jawab pengendara, tetapi juga pemerintah dan instansi terkait.
11: Sejumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian terhadap kondisi keselamatan berkendara di Kota Tanjung Pinang. Pengamat transportasi sekaligus Ketua Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat, Ikatama Kepri, Afrizal menilai, kondisi jalan dan perilaku pengendara menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dirinya menjelaskan, kondisi sejumlah jalan di Kota Tanjung Pinang yang relatif kecil perlu disesuaikan dengan karakteristik dan volume kendaraan yang melintas. Pengendara juga dinilai harus mampu membaca situasi dan kondisi jalan agar dapat mengantisipasi potensi kecelakaan. Ia mengatakan, ketidakhati-hatian pengendara juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.
12: Saya mengharapkan mobil besar itu tidak masuk setiap saat, makanya adanya harusnya adanya perda. Untuk kendaraan besar untuk memasuki kota-kota atau memasuki keramaian kota gitu. Nah, saya berharap dahulu kendaraan ini diberikan waktunya yaitu pada malam atau di waktu saat-saat sepi.
11: Afrizal menilai, keselamatan lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab pengendara, tetapi juga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalan, kelayakan kendaraan, serta pola pergerakan kendaraan yang melintas di Kota Tanjung Pinang. Ia berharap upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dilakukan secara proaktif dan tidak hanya setelah terjadi kecelakaan. Pengawasan terhadap kendaraan dan kondisi jalan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kekeringan di Kota Tanjung Pinang menyebabkan debit air baku di waduk sungai mulai menyusut. Sejak bulan Agustus hingga akhir September, tercatat 40 kasus karhutla di wilayah UPTD Damkar Tanjung Uban. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini kita bersama di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Ya, untuk Anda yang ingin gabung silakan saja gabung ya lewat telepon atau juga WhatsApp, dan juga yang saat ini sedang mendengarkan lewat RRI Digital dan juga live chat saya Rima Melati Azhara ya, boleh gabung juga ya. Baiklah, kita terima untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Persada Indonesia 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Dengan
2: Haye di Jambi.
1: Oh, Haye. Oke, di Jambi. Hamnya Yusuf ya. Gimana kabarnya Haye?
2: Alhamdulillah baik. Tadi pagi alhamdulillah.
1: Jadi ceritanya
2: turun hujan pukul 9 tadi pagi.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Tapi udah lama, Mbak Rima.
1: Itu yang dinanti-nantikan sudah lama ya.
2: 30 menit, tapi deras sekali, Mbak.
1: Alhamdulillah, rezekinya hujan hari ini ya. Baiklah, iya. Pasti hatinya senang gitu ya.
2: Iyalah, seperti pohon-pohonan itu yang sudah kering itu. Layu sebelum berbuah gitu kan, karena ibarat bunga layu sebelum berkembang sudah ditiram.
1: Iya, alhamdulillah ya. Jadi tidak jadi layu dia ya. Baiklah, iya. Abda Yusuf untuk hari ini ada lagunya Armada, Air Mataku Bukan Untukmu. Kemudian ada Cherry Bell, Semangat Yang Indah, Clarista, Panggung Sandiwara. Yang mana?
2: Yang pertama tadi dari Armada.
1: Oke, salamnya buat siapa nih?
2: Apa judulnya tadi?
1: Judulnya Air Mataku Bukan Untukmu.
2: Air Mataku Bukan Untukmu ya?
1: Iya.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyambah Rima
1: iya,
2: ya. Selamat.
1: Baik, makasih.
2: Yang selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dimurahkan rezekinya. Dan
1: amin.
2: Dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan segala mara bahaya.
1: Oke. Amin, insya Allah ya.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, ada Mama Dani.
1: Iya, ini Mama Dani mau gabung juga nih ya.
2: Ada ya, Mas Prabu, Mak. Mama DN gitu.
1: Iya.
2: Nah, ada juga Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Ulfin, Kalamestra, ada Mang Ali, ada Mas Prabu ya. Ada Ika Rizanti.

0: semoga sehat selalu.
1: Amin. Insyaallah. Iya.
0: Siapa lagi ya, Kak Sarina, Kiu Kiu yang lucu, Kak Temarku ya, sama siapa, Kak Dang tuh banyak namanya nih.
1: Oh gitu ya. Ya.
0: Terus salah si Comot, ada ku dengar, ada juga Putri Pondok, ada juga Kak Gadis.
1: Eh, hafal pula lah ya, mantap-mantap. Tak bisa nak nyamar lagi nih, Dang Merdu ya. Dah tahu semua namanya ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Aku dengar kan, ada Bang El, ada Bang Jai, ada Mama Yani, Mama
1: Dani,
0: Mama Yani, ada Bunda Permata, ada Mak Berdian, Kak Kawin juga. Ada juga Nek Anja, Marosi, Nemanda, ada juga Nek Balkis, ada siapa lagi ya,
1: semuanya,
0: Makna Aida, Siska, Kak Deli, ada Bang Yusuf, ada Bang Hoya, Kak Hanif, Pak Demang ya,
1: selamat tahun
0: Pak Demang.
1: Okay.
0: Ada juga yang di Tanah Merah, yang di Pulau Labi. Ada juga yang di Teluk Bakau, ada di Karas, di mana lagi ya?
1: Semuanya lah ya.
0: Ya, untuk semuanya lah.
1: Oke, baik, makasih ya, Mbak Yusuf.
0: Tadi lupakan juga yang Kak Rahma atau
1: Rahma. Iya, Kak Rahma.
0: Yang Uni Rahma. Masuklah mengecek dengan Uni.
1: Wih, mantap betul lah. Tahu pula ya bahasa Uni Rama ya.
0: Masuklah mengecek dengan Uni Rama.
1: Oke.
0: Uni.
1: Iya, Uni.
0: Untungnya Mbak Rima.
1: Baik, makasih ya. Yo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, kita terima untuk Mama Dani yang sudah lama tidak ku dengar suaranya. Halo, Assalamualaikum Mama Dani.
2: Waalaikumsalam. Indonesia, 100% Indonesia. Sehat Mbak Rima.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Mama Daninya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya. Udah lama nih saya nggak dengar suaranya. Apakah Mama Dani kemarin sakit?
2: Iya, kurang saya juga Mbak. Iya,
1: Alhamdulillah sehat. Sekarang sudah sembuh ya.
2: Alhamdulillah, tapi selalu taichin kok Pro 1.
1: Oh iya, Alhamdulillah kalau gitu. Pokoknya jangan lupakan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya.
2: Walaupun kurang sehat, tapi Pro 1 selalu setia.
1: Iya, Alhamdulillah. Mama Dani mau lagu apa nih? Ada Cherry Bell, Semangat Yang Indah. Ada Claresta, Panggung Sandiwara. Ada Coklat, Tanpa Rasa. Yang mana?
2: Panggung Sandiwara saja lah Mbak Rima.
1: Panggung Sandiwara, oke, salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya terutama dan utama buat Mbak Rima selamat bertugas. Semoga saya sekeluarga pulang hati-hati. Ini Alhamdulillah juga kita bersyukur ya Mbak Rima ya.
1: Iya, insya Allah.
2: Kita selalu bersyukur sudah diguyur hujan selama ini kita menahan istilahnya yang
1: tadi hujan ya tadi? Hujan ya?
2: Hujan juga di Kijang.
1: Oh, lebat hujannya?
2: Sudah
1: reda ya
2: kembali, Mbak.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Sudah diguyur hujan kan yang butuhkan air.
1: Iya betul.
2: Sudah semangat. Kan? Kasihan yang air. Ya, salam-salamnya Mbak Rima.
1: Iya, salamnya buat siapa nih Mama Dani?
2: Salamnya buat tadi ada pendang busuk. Buatnya Bunda Permata, buat Bunda ini buatnya Kak Berlian, tak lupa juga Kak Uya, Kak Uya-Uya ke.
1: Iya Uya, buat, masuklah ya.
2: Nah, buat Nahan Jang Usup di Batam, Putih Merica, buat Kang Irfan, yang Ucu, buat satu tanpa terkecuali lah.
1: Semuanya ya, baiklah.
2: Buat Ilek juga, tak lupa juga buat Bung Aye, semoga sehat.
1: Amin,
2: semoga
1: insya Allah ya.
2: Tugasnya semoga dikasih kekuatan di Bengkulu.
1: Oke, makasih Mbak Rima. Baik, makasih Mama Dani sudah gabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mama Dani. Kita terima lagi satu penelpon ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Selamat siang Mbak Rima.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
3: Krispati
1: NTT. Oh iya, Krispati ya. Oke, gimana kabarnya Krispati?
3: Kabarnya puji Tuhan baik-baik.
1: Alhamdulillah ya. Kalau gitu ya.
3: Gitu ya.
1: Iya
3: ya.
1: Betul. Cuaca gimana di sana?
3: Cuacanya mendung-mendung aja gitu tapi.
1: Mendung-mendung ya. Mendung-mendung tak berarti hujan.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Mau lagu apa nih? Ada sudah saya siapkan lagunya ya. Ada lagu Cherry Bell, Semangat yang Indah. Ada Coklat Tanpa Rasa, Bunga Citra Lestari, Jera. Yang mana?
3: BCL aja deh.
1: BCL boleh, Jera ya. Tapi jangan Jera ke Pro 1 ya.
3: Ya enggak lah.
1: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk pertama-tama Barima dong.
1: Oke, okay. Baik, makasih.
3: Sehat selalu dan
1: Amin.
3: Manis selalu.
1: Iya, insya Allah.
3: Siapa ya yang baru kurung tadi?
1: Mama Udeni yang barusan.
3: Ayo dari mana? Dari Jambi.
1: Ayo dari Jambi.
3: Rajin sekali beliau ini.
1: Oh, iya rajin. Pokoknya tidak nomor satu, nomor dua dia.
3: Iya.
1: Setia sekali dengan Pro 1. Terima kasih ini, gitu ya.
3: Terus ada Bu Mama Dani. Sehat ya Mama Dani ya.
1: Iya, alhamdulillah Mama Dani sudah gabung sehat.
3: Mama Rosi. Kang Ucu.
1: Iya.
3: Aduh, saya lupa-lupa nih kadang-kadang. Wani, ada Bunda Sulami, ada Bu Yeni. Ada Kak Deli, ada Yuli Rahman di Persangkat.
1: Iya.
3: Terus ada Bang Udin, Bang Ile, Demang, Mas Prabu, dan semua-semua saja deh.
1: Semuanya ya, oke, makasih ya sudah gabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Yup.
3: Makasih.
1: Ya, makasih ya buat Krispati yang jauh di sana ya dari NTT. Sudah 3 penelpon ya. Saya akan bacakan dulu yang ada di live chat saya. Rima Melati Azhara ya, Alfa Rizki. Assalamualaikum Mbak Rima. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh request lagu gak ya? Lagunya Kangen Band Takkan Terganti buat Mbak Rima. Sehat selalu. Baiklah, nanti saya carikan ya lagunya Takkan Terganti ya, judulnya dari Kangen Band ya. Semoga ketemu nanti ya kalau yang ada di komputer ya. Baiklah pendengar, untuk yang berikutnya saya menyapa yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Assalamualaikum Kak Rima, waalaikumsalam Persada Indonesia, sehat selalu. Iya, lagunya Cinta Terbaik dari Cassandra. Salamnya fotokopi Pak Hamzah Yusuf, Mbak Rosi, Bunda Permata, Kak Sarina, sehat selalu. Yang Ucu yang sayang, Pak Kumis, Bang Iman, kemudian Bang Lukman, Yusuf, A.A. Krispati yang barusan ya, ada Bunda Yeni, Mas Prabu, ada Mak Berlian, Kak Deli, Bang Bayu, semuanya aja Kak Rima, iya yang manis. Oke, makasih. Wassalam dari Dang Merdu. Untuk yang berikutnya siapa lagi nih? Siang Kakak, dari Yulita di Korindo mau request lagu ST12 Cinta Tak Harus Memiliki. Terima kasih, sehat selalu ya Kakak. Iya, baiklah terima kasih ya. Kita dengarkan untuk lagu berikut ini ya. Dari Armada, Air Mataku Bukan Untukmu ya. Lanjut dengan Claresta, Panggung Sandiwara. Dan nanti ada Bunga Citra Lestari ya, Jerah.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia ya. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan ke di sana?
1: Hujan sebentar aja.
0: Oh, sebentar ya, Bang. Berapa menit? 30 menit ada?
1: Paling-paling ya 15 menit lah gitu.
0: Tapi deras ya?
1: Tak juga lah.
0: Oh, tak juga. Yalah, tak apa-apa, yang penting sudah hujan ya.
1: Ya, masih sudah
0: okay.
1: Hujan.
0: Mau lagu apa nih? Saya sudah siapkan lagunya. Ada Cherry Bell, ada Coklat Tanpa Rasa, ada Bernardinata Cinta Abadi. Yang mana?
1: Enak Cinta Abadi itulah.
0: Oke, Cinta Abadi. Silakan. Dan salamnya buat siapa, Bang Udin?
1: Ya, jangan cinta palsu.
0: Betul tuh.
1: Cinta palsu nanti tak utuh.
0: Tak utuh, ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Tadi kayaknya ada yang dari Korindo masuk ya.
0: Iya, betul. Ada Yulita Korindo.
1: Iya, Yulita ya, salam kenalan buat Yulita ya. Dulu pernah nyalami Bang Udin dia.
0: Oh, kan? Gitu, ya.
1: Ada masuk dulu kan. Di WA-nya ya. Sekarang kok lupa dia ya.
0: Semoga nanti tidak lupa lah ya.
1: Semoga jangan lupa, karena di radio ini salam perkenalan itu biasa lah.
0: Betul, iya.
1: Itu namanya salam. Kalau nanti tak mau nyalami kawan-kawan, nanti kamu tak disalami juga.
0: Kalau salam semuanya, takutnya nanti kelamaan.
1: Yang biasa-biasa lah gitu.
0: Oh iya, yang ingat-ingat lah ya.
1: Salam pertama buat Mbak Lima.
0: Iya, makasih.
1: Tak lupa orang tua kita ya, dah balik rupanya.
0: Dah oh, dah balik. Iya, alhamdulillah. Sehat kan beliau?
1: Sehat. Pak Haji Darlin ya.
0: Iya.
1: Ada juga di Batu Lima, Pak Haji Surat ya.
0: Ada
1: yang dah masuk, ada dari NTT ya. Krispati, Abang Krispati.
0: Iya, Krispati.
1: Belum pernah masuk ya. Diona juga belum pernah
0: oh,
1: masuk.
0: Oh, Diona,
1: ya.
0: Iya.
1: Dari NTT juga. Ada Mak Dani juga tadi ya.
0: Tak
1: lupa Jambi ya.
0: Iya.
1: Bang Yusuf juga Isa. Nanti ada Pak Kumis juga ya.
0: Iya.
1: Tak lupa Mak Rosi ya.
0: Mak Rosi, gabung Mak Rosi.
1: Mak Rosi biasa gabung lah siang ini.
0: Iya, gabung Yusuf biasanya nih beliau nih ya.
1: Kak Deli juga ya.
0: Iya.
1: Yang dari Pasir Pengarayan ya, Kak Sal ya.
0: Kak Sal.
1: Ibu Rahma juga ya di Batu Sangkar ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa Ilek ya. Siapa lagi ya, Kak Berlian kita ya, dia masuk siang. Nomor 2 tadi WA ya.
0: Iya, betul.
1: Kak Serena Kium. Ada yang lucu ya, Bunda Selami ya. Ada Ibu Erna ya, Batu 13.
0: Iya, Bu Erna. Ini tetangga Bang Udin nih biasanya ya.
1: Tetangga, memang. Tetangga Bang Udin. Maksudnya Ibu Erna ya.
0: Iya.
1: Ada juga Kak Siska Batu 8 ya.
0: Iya.
1: Juga, tak lupa yang dari Palu ya. Mbak Prida ya.
0: Iya, baik.
1: Tajudin juga dari Minahasa.
0: Oke. Okay.
1: Dari Kalimantan. Ya. Siapa lagi ya? Ini pokoknya salah satu semuanya lah ya.
0: Oke, baik, makasih ya, satu Bang Udin. Yo.
1: Kita salam semuanya, salam sehat.
0: Bahagia
1: dan tak lupa salam mesra.
0: Iya, salam mesranya ciri khas gitu ya.
1: Iya,
0: oke, baiklah. Yo, waalaikumsalam. Kita terima untuk yang berikutnya, ada yang Ucu di Tembeling. Halo, assalamualaikum yang Ucu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang yang Ucu. Macam mana di sana, hujan ke?
2: Indonesia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam Eyang. Gimana di sana?
2: Sehat
0: alhamdulillah. Gimana di sana, hujan ke atau gimana?
2: Sini biasanya enggak petang baru turun hujan.
0: Oh gitu pula ya, belum ya dak. Tadi di Kijang aja nih sebentar katanya gitu.
2: Sini dah 3 hari dan Mbak Rima hujan terus.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Yang Ucu mau lagu apa nih?
2: Mbak Rima.
0: Iya saya.
2: Hari ini kan ulang tahun Capri kan.
0: Betul, yang ke-24 nih, nak ucap apa?
2: Jadi satu pantau lah.
0: Boleh.
2: Ucap ini bunyi dia Mbak Rima ya.
0: Iya.
2: Pula penyengat, pula
0: Hilang-hilang lah yang ucu suaranya.
2: Halo?
0: Halo, hilang-hilang suara yang ucu. Coba-coba ulang.
2: Pulau Si Indra Sakti. Peninggalan sejarah dan kerajaan, Mbak Rima ya?
0: Iya, saya.
2: Selamat hari jadi Kepri yang ke-24. Menyatukan semangat Kepri. Mau berkelanjutan, Mbak Rima ya?
0: Alhamdulillah, insya Allah.
2: Itulah tema dia kan, Mbak Rima kan?
0: Betul, insya Allah. Mantap, mantap.
2: Bang Udin tak ada pantun, jadi nyang aja lah pantun.
0: Temanya dari penyengat, menyatukan semangat ya? Kepri maju berkelanjutan.
2: Itu kan ada punya penyengat dia, Mbak Rima, pantun
0: betul,
2: dia kan?
0: Betul, betul.
2: Iyalah, tak salah Mbak Rima ya?
0: Tak salah nih, memang betul lah nih, mantap betul lah nih.
2: Pokoknya berkelanjutan terus, Mbak Rima ya?
0: Iya.
2: Pokoknya adil, makmur, sejahtera, macam itulah yang kita nak, Mbak Rima ya?
0: Betul, itulah yang kita nak nih. Salamnya buat siapa?
2: Paling penting.
0: Salamnya buat siapa lagi?
2: Ada apa yang ada di situ?
0: Oh, yang dekat sini nih, ada coklat tanpa rasa. Kemudian tanpa rasa judulnya, ada Ari Lasso.
2: Coklat tak ada rasa. Coklat, Mbak Rima.
0: Biasa coklat tuh rasanya manis ya, ini tanpa rasa. Macam mana tuh cerita?
2: Tanpa rasa itulah.
0: Ini penyanyinya lah.
2: Nah, cobalah Mbak Rima.
0: Penyanyinya lah coklat.
2: Coklat tanpa rasa kan?
0: Penyanyi
2: ya, Pak Demang dan Kak Deli itu yang tahu dia paling ngolah tuh Mbak Rima.
0: Iya, betul tuh, betul.
2: Dah ada Pak Demang dah?
0: Belum nampaknya.
2: Belum lah, dia lagi baring-baring tuh Mbak
0: lagi
2: Rima.
0: Lagi baring-baring dia nih.
2: Jadi yang perdana tadi siapa Mbak Rima?
0: Yang perdana tadi Haye, Haye.
2: Haye, kalau Haye dah lama tak gabung Mbak Rima ya.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan sihat lah Bang Haye kita eh.
0: Yeah.
2: Tadi Pak Nur Yusof eh, Bang Udin barusan ya. Nanti mungkin di belakang, tadi ada Mas Kris ya.
0: Ya, Kris Pati.
2: Mas Kris Pati. Mungkin nanti Kak Rahma nak gabung yang ada di Batu Sangkar.
0: Iya,
2: ya,
0: betul.
2: Kang Irwan kita juga dah lama tak gabung, Mbak Rima.
0: Gabung kemarin malam, tapi malam.
2: Iya.
0: Malam.
2: Kalau siang dah jarang dengar suara dia, Mbak Rima ya.
0: Oh, gitu.
2: Buat Teh Dinda. Ini Kak Dang Comel kita ini, Mbak Rima.
0: Kak Dang?
2: Adik. Dia nak minta coklat tak ada rasa juga katanya Mbak Rima.
0: Oh gitu, iyalah tak apa-apa lah kalau gitu.
2: Kadang kami nak jamah juga kata dia, macam mana coklat tak ada rasa kata dia. Bagi-bagi kata dia dengan Mbak Rima kata
0: iyalah.
2: Dia. Iyalah. Nanti ada Mak Rosi lupa tu nak nyala merontua tu. Bermata Mbak Rima ya. Adilek ada Mak Dani juga dah lama tak gabung.
0: Ya,
2: mudah-mudahan dia cepat sehat.
0: Tadi dah gabung Mak Dani, dah gabung tadi.
2: Dah ya?
0: Sudah.
2: Ada alhamdulillah lah pokoknya mengabek dia dah habis dipanen Mbak Rima ya. Mbak Rima tak panen cabe.
0: Belum nanam lagi.
2: Belum nanam. Yalah, nanti tanam lah Mbak Rima.
0: Nanti nak tanam, nak belajar dengan Mak Dani dulu.
2: Belajar dengan Mak Dani dulu. Dia tu guru besar. Dia tu Mbak Rima.
0: Jangan guru rugi besar. Kalau tak belajar, dia rugi.
2: Yalah, nanti mungkin Bang Iman 10 kita nanti yang gabung.
0: Betul.
2: Pak Kumis, Mak Belian. Yalah,
0: baiklah.
2: Nanti nak ikut aja lah di belakang Mbak Rima ya.
0: Baiklah, makasih yang ucu.
2: Buat Mbak Rima sama petugas ya. Sihat sekeluarga Mbak Rima.
0: Amin, insyaAllah ya.
2: Bang Uya gabung tu, dah lama juga tak gabung tu Bang Uya.
0: Oh iya Bang Uya, pada mulanya juga gabung lah ya.
2: Oma Sulami dengan Bunda Yaya.
0: Iya betul.
2: Bu Sinta yang lagi tak sehat. Mudah-mudahan cepat sehat Bu Sinta.
0: Amin, insyaAllah ya. Cepat sehat lah ya Bu Sintanya ya. Baiklah, makasih ya.
2: Yalah, itu aja Mbak Rima ya.
0: Okey.
2: Ya, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang yang
2: Mas Prabu tu, dia nunggu-nunggu tu dengan Kak Sarinah tu. Ulang tahun tak kabar-kabar. Kak Sarinah eh.
0: Okey, iyalah.
2: Ya, terima kasih Mbak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rima.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang ucu ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia, waalaikumsalam, semangat Mbak Rima.
0: Semangat, semangat pokoknya semangat lah kita ya.
3: Semangatlah yang lucu, semangat yang lucu.
0: Jadi kalau orang tidur, terlalu terbangun lah ni.
3: Terbangun lah, beranjat. Banyak, yang lucu, yang lucu.
0: Iya.
3: Di perempat itu juga yang lucu. Oh, semangat,
0: semangat. Jadi kalau Kiki do yang nak tidur-tidur tu langsung terjaga.
3: Langsung tak jadi tidur yang lucu. Baru nak kejam mata kan nak dengar suara yang lucu tak jadi tidur. Taklah yang lucu, gurau aja yang lucu. Tak tidur ni cucu diajak tidur tak mau tidur dia kita dah bolak-balik tak tidur juga. Lagunya apa Mbak Lima?
0: Lagu dia ada lagu Delon Terluka Mencintaimu. Ada Ari Lasso Cinta Adalah Misteri, Dewi Gita Falling in Love. Yang mana?
3: Yang nomor 2 aja tadi Mbak Rima.
0: Yang nomor 2 ya. Baiklah.
3: Apa tadi?
0: Yang nomor 2 Delon Terluka Mencintaimu.
3: Itu ajalah.
0: Okey.
3: Tak dengar gitu ya.
0: Iyalah. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Rima, buat yang mau tugas sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
3: Buat yang lucu tadi, buat Kak Damadu, buat Kak Marica, Mas Prabu juga.
0: Iya, saya.
3: Nanti di miss call dia pula ni semalam di miss call dia tak nyalam dia kena waktu dah mepet kan tak pakai salam-salam semalam.
0: Semua
3: aja sama Juju apa sama Adi apa semalam tu. Di perempat ayolah buat kepada Mang Bang Uya, Kak Deli, Teddy Indah, Kang Irwan, Bang Aye.
0: Iya, saya.
3: Buat Pak Dani, buat Ilek. Buat siapa lagi ya, buat Kak Sarina QQ, Bang Iman, Bang Jaik.
0: Iya.
3: Buat Pak Umar, Pak Kapar, Pak Kume. Siapa pula ni
0: nepo ni?
3: Di miss call dia sah sapu ni. Yelah yang miss call.
0: Yelah semuanya ya. Baiklah.
3: Semuanya pun
0: pegang pegang air. Baiklah, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagu ya. Nanti kita akan terima lagi ya. Untuk Makcik Ma nanti kita terima ya. Ada Pak Demang juga ya. Pak Demang yang saat ini sedang mendengarkan katanya ya.

0: Ya, semoga Alva Rizky suka ya dengan lagu tadi dari Kangen Band ya. Baiklah pendengar, kami akan sampaikan informasi cek fakta, dan nanti setelah informasi cek fakta maka kami akan buka lagi line teleponnya ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir. Generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengaitkannya dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominasinya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian. Kemudian pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut merupakan hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan artificial intelligent AI dengan probabilitas 99%. Kemudian mendengar, beredar sebuah foto yang diklaim menampilkan pesawat jatuh di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026. Unggahan tersebut berisi narasi innalillahi, semoga tidak ada korban jiwa pesawat terjatuh di daerah Bodesari, Cirebon. Untungnya di sawah, bukan di pemukiman warga. Semoga semua penumpang di dalamnya selamat. Faktanya pendengar, entahlah. Setelah dilakukan penelusuran, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon telah membantah narasi yang menyebut sebuah pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026. Dilansir melalui akun Instagram Cirebon Cyberhawk @cyber. Dan tentunya pendengar, di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan, dan tentu dilansir melalui akun Instagram Cirebon Cyberhawk, maka foto yang menampilkan pesawat jatuh di tengah persawahan itu terindikasi dihasilkan oleh artificial intelligence AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya pendengar, sebelum saya terima ya untuk telepon, satu lagu dulu ya. Lagu Coklat Tanpa Rasa. Ini lagunya ya yang lucu ya. Iya, kata Pak Demang, saat ini sedang mendengarkan yang lucu. Salam untuk semuanya.

0: Baik, mendengar kita lanjut lagi ya. Yang ingin gabung silakan gabung ya. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Assalamualaikum Mbak Edita.
0: Mbak Rima.
1: Mbak Rima ya,
0: Mbak Rima. Aduh, kelupa diriku.
1: Yang gak maklum.
0: Baru bangun tidur kali ya.
1: Aku dipikirkan di gerobak kok.
0: Oh iya. Gimana kabarnya, Ilek?
1: Alhamdulillah, sehat Rima.
0: Sehat. Saya aja ingat terus di suara Ilek ya. Gimana suara saya
1: nggak dengar? Semua orang sudah selalu nggak lupa, berarti nggak selalu.
0: Oh ya.
1: Nggak berubah, tapi nggak berubah.
0: Tapi bisa nggak berubah ya kan? Oke.
1: Okay. Pernah aku banking sama Rika, sama Rita.
0: Apa?
1: Iya, makanya aku tuh kalau di juta saya bohong.
0: Oke, okay, Ilek mau lagu apa nih? Saya sudah siapkan lagunya ya. Ada Dewi Gita, Falling in Love. Kemudian The Massive Natural, Dira Malaikat Kecilku. Ada Cherry Bell, Semangat yang Indah. Yang mana?
1: Semangat Indah.
0: Oh iya, semangat, harus semangat pokoknya ya kan. Tadi yang lucu suruh kita semangat semua nih. Oke,
1: salam. Kayak lucu, semangat aja lucu.
0: Iya.
1: Kayak lucu kalau malam dangding dulu kan. Semangat.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salam dari Maya. Selamat pagi untuk siang ini. Sehat selalu. Ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa dari Maya, salam untuk Mbaknya ya.
0: Iya, iya.
1: Itu baru menyara ya Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Azam, Riki. Jadi Mbak Dina. Apa kemarin lah, baru nelfon, dengar, ratu, ya kan? Main-main WA tuh kan?
0: Iya.
1: Bila saja berada. Semua yang disalamkan lah ya. Salam sahabatan lah di udara.
0: Iya betul, salam persahabatan ya. Oke, baik, makasih.
1: Selamat siang Mbak Rima.
0: Yo, selamat siang Ilek. Kita terima lagi untuk Mak Cima di Balai Rejo, arah Uban. Halo Mak Cima.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Rima.
0: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Rima. Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana di sana, hujan nggak?
2: Alhamdulillah di sini hujan. Tadi cuma gerimis, tapi semalam kuat hujan dia.
0: Alhamdulillah dapat nolat air itu ya.
2: Udah ada berapa hari ini, alhamdulillah Mbak Rima banyak air nih.
0: Mantap, alhamdulillah rezeki air kita enak.
2: Di Pinang belum hujan Mbak Rima.
0: Belum begitu deras nih, masih ditunggu-tunggu lah nih kapan deras dia.
2: Iya, mungkin besok lah Mbak Rima dia hujan.
0: Giliran dia kan lokal, hujan lokal ya nak.
2: Iya, tadi anak kami yang di Kijang telepon, dia bilang tempat dia tadi hujan kuat, kata dia bilang.
0: Kuat hujannya, betul tadi, tapi tak lama katanya kan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, mudah-mudahan besok tempat di Pinang Mbak Rima ya hujannya kuat ya.
0: Amin. Oke, okay, Mak Cima mau lagu atau gimana nih?
2: Lagu apa? Lagu apa nih Mbak Rima?
0: Ada Dewi featuring Ipang, lagunya berjudul BT. Ada Dudi
2: Itu aja lah.
0: Oh BT, tapi jangan BT dengan kami lah. Oke lah, salamnya buat siapa nih?
2: Itu aja. Salamnya buat Mbak Rima, selamat siang untuk tugas, hati-hati, sehat selalu Mbak Rima.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, insyaallah. Makasih.
2: Barusan tadi ada Ilek. Terus adanya Kak Berlian. Adanya Pak Kumis.
0: Iya.
2: Adanya yang Ucu. Adanya siapa tuh? Pokoknya pendengar yang pertama Kak Deli. Kak Deli.
0: Iya.
2: Terus buatnya Putri Merica, buat Dang Merdu, buat Kak Sarina, terus buat Bang Bayu, buatnya Mas Prabu, itu aja lah Mbak Rima, ada banyak nih.
0: Baiklah, makasih Mbak Cima.
2: Terima kasih Mbak Rima. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah pendengar, saya akan bacakan dulu yang ada di live chat, di WhatsApp dulu ya. Dari Hani di Jalan Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia, 100% Indonesia. Request lagunya Budi Doremi, Takkan Hilang. Salamnya untuk Mbak Rima, selamat bertugas. Oke, makasih ya, bahagia bersama keluarga. Salamnya untuk Mama Dani, Kak Sarina, QQ yang Ucu, Mak Cimah barusan ya. Ada Bang Udin, ada Hamzah Yusuf, ada Kak Deli, ada Oma Sulami, ada Kak Yeni, ada Mas Krispati, ada Pak Demang. Iya Pak Demang, gabunglah Pak Demang ya. Ada Ilek, barusan Ilek juga sudah ya, Yusuf. Kemudian Bunda Permata dan semua fan RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian Kak Berlian, Kak Rima, salamnya buat Mak Cimah ya. Tadi Mak Cimah yang miss call, ya sudah gabung Mak Cimahnya ya. Kemudian Oma Sulami tadi mau gabung, boleh Oma Sulami, sudah saya buka ya, dengan teleponnya ya. Kita terima, halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya saya dengan siapa?
3: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika di Pulau Ladi.
3: Iya.
0: Yeah. Oh, macam mana kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Lagi apa kabar?
0: Kabar sehat juga nih. Lagi ngapa tuh?
3: Tengah siap-siap nak nonton bola ni.
0: Woi, belum habis bola dia.
3: Belum habis tembeling.
0: Oh, di tembeling. Kapan habis dia?
3: Tempat Mak Ucu yang Ucu.
0: Oh, tempat yang Ucu. Kemain lagi lah ya. Nanti kumpul dengan yang Ucu, tak? Ya,
3: kumpul.
0: Tak jumpa kan?
3: Tapi pergi belum tenang tengok muka dia.
0: Oh, datanglah ke rumah dia. Iyalah, salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya pertama buat Rima.
0: Makasih.
3: Ya.
0: Amin. Insyaallah amin. Insyaallah ya. Makasih
3: yang
0: doanya.
3: Yang tadi Mak Cik Ma ya?
0: Mak Cik Ma.
3: Buat Mak Cik Ma. Buat yang Ucu. Buat Bang Ilek.
0: Iya.
3: Buat Kak Sarina. Buat Dang Merdu. Buat Mak Rosi.
0: Iya saya.
3: Buat Penyuku Mata.
0: Iya saya.
3: Buat Kak Nasya. Buat Kak Jamila. Buat Teh Dinda. Buat Pak Umar. Buat Bang Ma'un.
0: Iya.
3: Buat Siti dan Bang Damak. Buat Pak Naram.
0: Okey.
3: Buat Bang Udin. Buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Ali, Nek Malisa, buat Bang Janggut, buat Nek Balki, Nek Manda, Nek Anjang. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Salam satu buat semuanya. Baiklah, Mak Rika.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rika di Pulau Ladi. Pastilah seru ya. Dapat nonton bola. Kita terima untuk yang berikut. Ada Oma Sulami di Kuantan. Halo, assalamualaikum Oma Sulami.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Lagi ngapa tuh?
4: Lagi denger lagu.
0: Oke, okay. Biasanya WA sekarang udah gabung ya. Alhamdulillah ya Oma ya.
4: Ya, ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, salamnya buat siapa Oma?
4: Salam persada Indonesia, satu persada Indonesia. Salamnya teristimewa Bayang Ucu. Putri Merita.
0: Iya.
4: Ilek. Aduh kadang lupa lah ini.
0: Siapa lagi?
4: Udahlah Mbak, aja untuk semuanya aja loh, tanpa kecuali.
0: Oke, okay. Lagunya mau apa lagunya?
4: Lagunya ikutan aja, okay. Budi Duremi tadi tuh,
0: boleh.
4: Tak akan hilang.
0: Iya, boleh.
4: Nah, boleh kan Mbak?
0: Iya, boleh.
4: Oke, terima kasih banyak Mbak Rima yang baik.
0: Baik, makasih.
4: Selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Sulami ya. Kemudian saya akan putarkan lagu dulu lah ya. Lagunya dari Delon ya.

meski semua ini

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi lagu yang dipilih ya oleh Yulita di Korindo. Nah, untuk lagu berikutnya, kita dengarkan dari Dewik featuring Ipang ya, lagunya BT ya.

0: Baiklah pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Yang ingin gabung silakan gabung ya di line telepon atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Baik, kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli.
1: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Iya, saya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Lagi
1: Kak Rima.
0: Iya, saya.
1: Ponsel tak ada ini, signal.
0: Oh gitu, tak ada signal ke?
1: Makanya aku telepon tadi tak masuk. Ya, error.
0: Iyalah. Oke, salamnya buat siapa? Atau lagu dulu atau gimana nih?
1: Request lagu boleh tak?
0: Boleh nih, ada lagu Cassandra.
1: Ini aja.
0: Apa?
1: Dari apa namanya? Dari Melly Buslo lah.
0: Oh, Melly, judulnya?
1: Buat Bunda.
0: Bunda. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salam buat Karima, selalu Karima.
0: Amin,
1: selalu
0: sukses. Iya.
1: Dimanapun Karima keluarga saat ini berada, Tuhan berkati ya semuanya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Jadi ada Pak Hamsa, makasih semuanya Pak Hamsa. Ada Bang Krispati di NTT ya, Sumba.
0: Iya. Terima kasih
1: selalu lah ya.
0: Amin.
1: Mama Dani, Bang Udin, Mak Ucu, Putri Pondok, Mama Rika, Mama Rosi, ya. Mak Berlian, Bunda Permata.
0: Iya, saya. Siapa lagi?
1: ini apa? Tadi siapa yang masuk tadi? Iya, Oma Sulami.
0: Oh, iya betul, Oma Sulami.
1: Hani, Yeni, Batu Dua. Bang Nabil, masuklah, jangan miskol-miskol.
0: Mana nih, Bang Nabil? Dah lama nih tak dengar suara Bang Nabil. Nih, ya. Kak Nabil ya, Kak Nabil.
1: Ya, Nabil Risma di Palu ya, masuklah. Ada di Sulawesi Utara. Bang Cliff, kenapa tak masuk Kak Cliff? Masuklah sini. Masuk dia semalam tuh.
0: Oh gitu.
1: Ada orang Manado juga saat masuk ke Kak Rima.
0: Alhamdulillah makin banyak aja nih ya.
1: Makanya itu gue bilangin kalau orang Manado tuh nampaklah di sini. Iya, bapakku ya ada di Manado sehat selalu.
0: Iya.
1: Pak Demang, sugar siang di topak saiki.
0: Oh. Piye kabare?
1: Iya, ndalan iku.
0: Ndolan. Mari gak wae kali. Oke.
1: Ada Bang Uya. Iya, dia stay at home tuh. Bang Uya.
0: Stay at home ya, betul.
1: Ada Bang Ule tadi, ada Bang Bayu, Kak Sarina juga, Bang Lukman yang sering masuk kita sih dia gabung ya. Ada Pak Kumis.
0: Oh iya betul.
1: Kata Pak Kumis, aku tanya dia. Bukan tak tanya lupa.
0: Bukan lupa, tapi waktunya.
1: Kak Rima. Ya udahlah Kak Rima, kita tunggu lagu. Yang monitor juga ya kita senggol ya, okay, yang ada
0: arah. Oke. Baiklah.
1: Yang di chat juga, ya di WA juga kita senggol semua ya, sama siapa? Julita ya.
0: Siapa?
1: Di Korin.
0: Julita, di Korin. Iya betul tadi. Yolita lewat WhatsApp dia.
1: Nah, setia juga di hari-hari itu.
0: Alhamdulillah nih.
1: Ya, sekali masuk keluar suara mutu.
0: Betul.
1: Aja sekali-sekali gabung.
0: Iya, gabung. Oke, baik, makasih. Yop. Ya, assalamualaikum.
1: Kita senggol semuanya. Bu Sinta, tak lupa.
0: Oh iya, Bu Sinta. Iya, amin, insyaallah ya.
1: Selamat Bu Sinta ya. Oke, makasih.
0: Oke, baik, makasih Kak Deli. Yop. Bapak juga. Baik, kita terima untuk yang berikut ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rima Melati.
0: Iya, saya. Pak Umar, gimana kabarnya?
2: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Rima Melati, apa kabarnya?
0: Sama juga nih, Pak. Sehat, alhamdulillah. Pak Umar mau
2: di pasar nih.
0: Di pasar ya. Oke, Bapak. Mau salam buat siapa nih, Pak?
2: Lagu tak bisa lagi ya.
0: Udah tak bisa lagi nih, Pak.
2: Oh, iya lah. Pak Demang dah masuk.
0: Pak Demang dah WA.
2: Oh, WA dia. Dia dapat kue separuh.
0: Oh, itu pula dapat separuh. Tak apalah, jadilah.
2: Iya, dia dapat kue separuh sama Kak Deli.
0: Okey, lanjut. Yalah,
2: Pak Omar, pun terakhir ya.
0: Mungkin masih ada satu lagi lah ya, saya terima ya.
2: Oh, ya. Ya, salam semua lah ya, dari okay, pertama sampai Z ya.
0: Iya.
2: Dari A sampai B, semuanya lain tenggol ya.
0: Oke, Pak Umar. Tamar,
2: ya, tamar utama untuk Rima Melati ya.
0: Baik, makasih.
2: Selamat bertugas, semoga panjang umur, murah rezeki ya.
0: Amin, makasih ya.
2: Amin. Ya, Rima. Ditunggu lagunya, Rima.
0: Baik.
2: Lagu apa hari ini diputar nih?
0: Nanti lagunya lagu Bunda dengan Budi Doremi nanti kita putar ya.
2: Oh, iya. Ditunggu ya.
0: Oke, baik. Makasih, Pak.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita terima untuk berikutnya. Ada Bu Yeni. Assalamualaikum, Bu Yeni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Rima? Hampir jatuh di senggol-senggol.
0: Oh, itulah di senggolnya kok kuat pula tuh ya.
3: Iya.
0: Nah,
3: kalau siang-siang ini kan hari panas. Kalau di senggol gampang jatuh.
0: Oh, gampang jatuh. Langsunglah teleponnya nah, daripada jatuh.
3: Daripada jatuh, masuk parit.
0: Payah pula, bagus masuk RRI dah.
3: Iya, betul-betul. Okay. Dari tadi mau masuk, tapi tak nyambung-nyambung.
0: Tak nyambung-nyambung. Alhamdulillah ada nyambung. Ini terakhir nih, telepon terakhir nih.
3: Alhamdulillah, masih bisa dapat nyambung.
0: Mau salam buat siapa? Lagu udah pas?
3: Lagu, tak usah lah ikutan aja.
0: Ikutan aja, salamnya buat siapa nih?
3: Buat yang barusan tadi, Deli Batu Lima ya?
0: Betul, Kak Deli.
3: Makasih banyak di Senggol. Buat Putri Pondok.
0: Iya.
3: Buat Pak Umar yang barusan. Pokoknya penelpon pertama sampai yang terakhir. Buat okay. Rima pulangnya hati-hati.
0: Okay,
3: jaga kesehatan, jangan lupa makan.
0: Iya, insya Allah.
3: Buat semua yang masuk hari ini.
0: Iya, baiklah.
3: Salam kontak selalu di udara. Salam
0: baik,
3: sehat dari
0: Bu Yeni. Makasih, Bu Yeni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bacakan di WhatsApp dulu ya. Ada Siska di kilometer 8. Semangat, iya. Semangat kerja, jangan lupa makan, udah ya. Jangan lupa minum, udah. Pulang kerja hati-hati, semangat. Oke, baik, makasih ya Siska sudah mengingatkan ya. Kemudian Sari ya, Sari di Bintan. Assalamualaikum, selamat sore kakak. Iya, Persada Indonesia, 100% Indonesia. Saya Sari di Bintan, oke. Request lagu Malaikat Kecilku, lagunya buat kakak. Selamat bertugas dan terima kasih kakak. Iya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita putarkan lagu yang sudah dipilih tadi ya. Tadi lagunya Budi Doremi, Takkan Hilang ya. Nanti akan kita putar juga lagu Bunda ya.

Ya, untuk lagu berikut ini ada Cassandra ya, Cinta Terbaik. Nanti setelah ini baru kita akan dengarkan lagu Melly Goeslaw ya, Bunda. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Tadi udah mau gabung tapi tak terangkat ya. Tapi tadi ada kita putarkan lagu ya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu Bunda ini merupakan lagu terakhir ya di kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Saya Rima Melati mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Tanjung Pinang Sore di edisi kali ini hari Kamis 24 September tahun 2026. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Cuaca mulai terpantau cerah kembali setelah sempat hujan ya pagi tadi. Mungkin hujannya hujan lokasi dan tentu tidak merata ya. Tapi apapun itu kita nikmati semuanya cuaca di hari ini. Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Mendengar di Tanjung Pinang Sore, kami akan ajak Anda mengikuti siaran berjaringan beranda Asta Cita. Berjaringan yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti ada RRI Medan, RRI Bogor, dan RRI Manado. Maksud kami, dan juga ada RRI Banten yang akan mengangkat topik tentang pemanfaatan akses internet.
1: Ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syahputra.
2: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
1: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
3: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
1: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
2: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
2: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
4: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu, jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
2: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berada Asisita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Penggunaan Internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan.

0: kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Sasita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa ini Pak?

0: dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya.
1: Baik, Mahendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
0: Ya.
1: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
0: Okay.
1: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini, Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
0: Baik.
1: Kurang lebih begitu.
0: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu, Pak?
1: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada
0: AI,
1: coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
0: Baik.
1: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif.
0: Karena
1: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
0: Cepat sekali ya.
1: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu di-develop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
0: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya, Pak ya. Nah, kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
1: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
0: dilatih, pemerintah artinya.
1: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
0: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia Digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
1: tinggi.
0: Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
1: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
0: Betul sekali Pak.
1: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
0: Live streaming juga demikian.
1: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
0: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
1: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
0: Iya, iya.
1: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
0: Empat, ya.
1: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
0: Tiga ini.
1: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa jalan. Melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Oh banyak, kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital.serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet-internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, betul. Kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke. Kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
8: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 24 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang Pasaman, Umi Nur Laili, menginformasikan ratusan keluarga mengalami krisis air bersih pasca banjir bandang menghantam pipa induk hingga hancur di wilayah tersebut pada Jumat 18 September 2026 lalu. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Dampak sosial pasca banjir bandang di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Jumat 18 September mulai dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Ratusan keluarga kini mengalami krisis air bersih setelah hantaman air bah menghancurkan instalasi pipa saluran air minum utama yang mengalir dari wilayah pegunungan menuju permukiman padat penduduk. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang, Umi Nur Laili, menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur terparah berpusat di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya. Titik hulu air bersih di Pegunungan Ledang putus total tergerus longsor, menyebabkan pasokan air vital ke rumah-rumah warga terhenti seketika.
2: Dan sampai hari H+1 setelah kejadian, karena posisinya Kampung Parit ini letak air bersihnya di dekat pegunungan, namanya itu Gunung Ledang, dan itu tuh benar-benar mengakibatkan putus total, sehingga air bersihnya itu terputus. Yang diairi oleh air bersih tersebut itu lebih kurang 197 kakak. Terutama karena Kampung Pari ini merupakan wilayah yang sangat padat, jadi air bersihnya itu terputus total.
1: Kondisi serupa juga dialami oleh warga di Nagari Pemekaran sekitarnya. Derasnya arus memporak-porandakan infrastruktur pengairan yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadik kehidupan warga setempat. Hal ini dikeluhkan oleh Nagari Simpang Tonang Utara, Otril Naldi.
3: Beberapa pipa dari air minum masyarakat yang hanyut terbawa oleh air. Jadi kerusakannya kira-kira ada efeknya ada ke air minum dan ke sumber air sawah dan juga ada sawah dari masyarakat. Itu program air minum udah dari tahun 1880 program air minum yang itu.
1: Sebagai langkah penanganan darurat jangka pendek, pihak PDAM Kabupaten Pasaman telah mengirimkan mobil tangki untuk menyuplai air bersih. Namun, pemerintah daerah dituntut segera merumuskan solusi jangka panjang, perbaikan pipa agar krisis air tidak memicu masalah kesehatan lingkungan di tenda-tenda pengungsian maupun permukiman warga. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: KPU Kota Padang Panjang dan Kuarcap Pramuka Padang Panjang memperkuat sinergi pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui pelantikan pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogawara periode 2026-2030. Selengkapnya Dionfri melaporkan.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Padang Panjang dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Padang Panjang memperkuat sinergi dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada generasi muda melalui pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan KPU. Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara periode 2026 hingga 2030 secara resmi dilantik Ketua Harian Gerakan Pramuka Kuarcap Padang Panjang, Maria Frunika Henry. Dalam pelantikan tersebut, PLT Sekretaris KPU Sutrisno dipercaya sebagai Ketua Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara. Maria Frunika menyampaikan bahwa keberadaan Saka Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya aktif dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Dirinya menilai pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan KPU menjadi langkah positif untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada generasi muda. Melalui pendekatan pendidikan kepramukaan, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditegaskannya, pramuka bukan hanya tentang kegiatan di lapangan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap bangsa.
5: Pelantikan hari ini bukan hanya merupakan kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan Rintisan Saka Yogaswara KPU diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan bagi anggota gerakan pramuka. Mengenal lebih dekat nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Kehadiran Saka Rintisan Yogaswara diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar sekaligus berkontribusi. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau mencatat program bantuan stimulan perumahan swadaya di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir 2026. Reporter Femi Astiovani melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni atau RTLH. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, perkembangan BSPS di Riau menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penyaluran bantuan maupun pembangunan fisik di lapangan. PLT Gubernur menuturkan BSPS di Riau mencakup 7.046 unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten kota, dan progres pembangunan setiap rumah saat ini berbeda-beda, mulai dari 30%, 50% hingga telah selesai 100%.
7: Jadi bantuan kita akan 7.046 unit. Ini sudah selesai, ada tadi yang sudah 100%, ada yang 30%, 50%, nanti sudah 100%, ada tadi 272 unit.
6: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto mengatakan, pelaksanaan BSPS di Riau saat ini mencakup 7.046 unit rumah swadaya, di mana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan sesuai arahan dari pemerintah pusat, penyaluran bantuan saat ini telah mencapai sekitar 3.000 unit rumah, sedangkan dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 276 unit rumah telah selesai dikerjakan.
8: Sekarang kita bangun sekitar ada 7.046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan 20 juta 17.500 untuk bahan, 2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, untuk pencairan sudah sekitar 3.000 lah sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insyaallah akan selesai. Sudah 3.000 ya. Sudah terbangun selesai 276 unit, tapi penyaluran uangnya sudah 3.000.
6: Iswanto menambahkan pemerintah menargetkan penyaluran anggaran selesai pada pertengahan Oktober, sementara seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Dan setiap penerima BSPS mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, di mana dana tersebut disalurkan langsung melalui rekening bank penerima. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Hujan mengguyur sejumlah wilayah di Riau berdampak pada kualitas udara semakin baik dan aktivitas belajar mengajar kembali normal. Selengkapnya reporter Santi Yunas melaporkan.
9: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau malam tadi berdampak terhadap kualitas udara dan menurunnya jumlah titik panas. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Pekanbaru Alvan Nataris mengatakan, berdasarkan pemantauan pada pukul 9 pagi tadi, terdapat satu titik panas yang terdeteksi di Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, indeks polusi udara pada Kamis pagi ini berada dalam kategori baik. Alfa menjelaskan kondisi tersebut turut dipengaruhi hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Riau pada malam sebelumnya. Hujan disebut turun cukup merata dari wilayah selatan hingga timur Riau.
10: Untuk pantauan PM2,5 atau indeks polusi udara terpantau pada hari ini, pada pagi ini tepatnya dalam kategori baik. Dan untuk potensi hujan untuk hari ini terpantau dari nanti sore hingga malam hari, ada potensi hujan ringan hingga sedang yang akan mengguyur di sebagian besar wilayah Provinsi Riau.
9: Membaiknya kondisi udara turut membuat aktivitas belajar mengajar di SDN 21 Pekanbaru kembali berjalan normal. Wakil Kepala SDN 21 Pekanbaru, Murni, mengatakan sejak Rabu aktivitas pembelajaran telah kembali seperti biasa. Meski kegiatan belajar mengajar telah kembali normal, pihak sekolah tetap menghimbau siswa untuk menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca yang masih berubah-ubah.
11: Ya, mudah-mudahan harapan kita ke depannya dengan turunnya hujan beberapa hari ini, udara kembali normal seperti biasa, kita bisa menghirup udara yang segar, bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa normal kembali, yang pagi masuk pagi, ada juga yang siang masuk siang, sehingga anak-anak bisa semangat lagi belajar ke sekolah, mereka sudah mulai bosan juga di rumah.
9: Masyarakat berharap hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir dapat terus memperbaiki kualitas udara sehingga aktivitas pembelajaran dapat berlangsung normal tanpa pembatasan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Afni Zulkifli membuka secara resmi kegiatan kompetisi Gema Pros tingkat SMP MTS Derajat se-Kabupaten Siak tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan SMA Sains Tahfiz Islam Center. Berikut dilaporkan Muhammad Fiza.
12: Pembukaan kompetisi Gema Pros tingkat SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak berlangsung di lapangan SMA Sains Tahfiz Islamic Center Kota Siak pada Selasa kemarin di bawah guyuran hujan. Kegiatan itu semakin meriah saat orang nomor satu di negeri istana tersebut hadir dan membuka kompetisi. Semula cuaca tampak cerah di sekitar lokasi acara, namun saat kegiatan dimulai, hujan turun hingga deras. Bupati Siak Afni mengatakan, semoga hujan yang turun membawa berkah bagi semua makhluk. Dengan hujan, tanah menjadi subur, karhutlah menurun, dan kabut asap perlahan hilang.
13: Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif anak-anak muda. Kita hidup harus disiplin. Selanjutnya kita hidup perlu inovatif dan kreatif. Rasa bangga saya ketika kreativitas dan inovasi itu datang dari anak-anak muda Kabupaten Siak. Karena inilah yang dibutuhkan Kabupaten Siak untuk mewujudkan Siak yang lebih hebat bermartabat. Saya Bupati Siak dengan ini secara resmi membuka kegiatan Gema Pros Competition SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak tahun 2026. Ya, jangan hujan-hujanan karena pasti nggak bawa baju ganti. Terima kasih kepada Majelis Guru, panitia yang luar biasa. Sukses selalu untuk kegiatan ini.
12: Di kegiatan tersebut tampak baju dinas harian yang dikenakan Bupati Afni basah kuyup akibat diguyur hujan. Di bawah tenda, Bupati Afni mengapresiasi inovasi dan kreativitas yang dihasilkan para pelajar di Kabupaten Siak. Usai memberi sambutan, Bupati Afni tetap menyempatkan diri membuka stand bazar UMKM dan pameran yang ditaja anak-anak SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak. Kegiatan Gema Pros ini diikuti seluruh sekolah SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak dengan memperlombakan berbagai cabang, diantaranya lomba public speaking dan lainnya. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
14: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RANPERDA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Perubahan di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Tanggapan pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hendrik Fernanda Pangaribuan bersama anggota DPRD Bengkalis. Usai paripurna, Hendrik mengatakan proses pembahasan RANPERDA APBD perubahan 2026 ini tinggal menyelesaikan beberapa tahapan sebelumnya dilakukan pengesahan. Dalam waktu dekat, RANPERDA tersebut akan dibahas Badan Anggaran Banggar DPRD Bengkalis bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD untuk melakukan finalisasi.
15: Prosesnya tinggal apalagi Banggar. Insyaallah Banggar hari Senin finalisasi RANPERDA, baru insya Allah tanggal 29 kita pengesahan APBD perubahan. Secara angka pasti ada kenaikan karena kemarin TAPD itu baru mengajukan untuk belanja wajib itu baru sampai bulan. Ada yang bulan 9, ada yang bulan 10. Beda-beda di setiap APBD.
14: Hendrik juga menjelaskan dalam APBD perubahan 2026 dipastikan terdapat penambahan anggaran. Hal ini berkaitan dengan sejumlah belanja wajib yang sebelumnya pada APBD murni 2026 baru dianggarkan hingga September dan Oktober. Sementara itu Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membenarkan bahwa dalam APBD perubahan 2026 terdapat penambahan anggaran. Namun untuk rincian teknis mengenai penambahan maupun perubahan anggaran tersebut, menurut Bagus menjadi kewenangan Badan Perencana Pembangunan Daerah BAPEDA bersama TAPD.
16: Ya, kita hari ini menindaklanjuti proses tahapan dengan menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi ya, terhadap itu APBD kita.
15: Perubahan ya?
16: Ya, perubahan. Selain itu juga ada aspirasi dari SES. Ada pergeseran-pergeseran, ada penambahan-penambahan. Nanti secara teknis saya tanya ke BAPEDA ya.
14: Dengan target pengesahan pada 29 September 2026, DPRD Pemkab Bengkalis masih memiliki waktu untuk menyelesaikan finalisasi anggaran sebelum RANPERDA APBD perubahan 2026 ditetapkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Batam. Pemeriksaan IVA menjadi salah satu upaya deteksi dini kanker leher rahim di Kota Batam. Kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam Kamis 24 September ini terintegrasi dengan cek kesehatan gratis dan menyasar ratusan peserta. Terangkum dalam laporan Faik Iqbar Muzaki.
17: Upaya deteksi dini kanker leher rahim terus dilakukan di Kota Batam. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA yang digelar di Golden View Hotel Batam Kamis 24 September 2026 pagi tadi. Kegiatan bertajuk Cegah Sebelum Terlambat Periksa IVA Sekarang ini diinisiasi Puskesmas Tanjung Buntung bersama Dinas Kesehatan Kota Batam dan TPPKK Kota Batam. Pemeriksaan IVA dalam kegiatan tersebut turut diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Peserta tidak hanya mendapatkan screening kanker leher rahim, tetapi juga pemeriksaan kesehatan secara terpadu serta sosialisasi mengenai kanker serviks yang disampaikan oleh Dr. Solihin, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Mel Dasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun.
18: Yang pertama itu apa? Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA yang saat ini kita lakukan. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara terpadu melalui cek kesehatan gratis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kelima, mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.
17: Mel Dasari menyebut, sasaran pemeriksaan IVA dan CKG di Kota Batam mencapai 51.022 orang. Sementara dalam kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam, terdapat 301 orang yang menjadi sasaran pemeriksaan. Pentingnya pemeriksaan dini juga disampaikan oleh Ketua Bidang 3 TPPKK Kota Batam Nurul Iswahyuni yang dalam hal ini mewakili Ketua TPPKK Kota Batam. Menurutnya, pemeriksaan IVA merupakan langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi.
19: Deteksi ini tentu sangat penting karena semakin cepat suatu kondisi kesehatan kita temukan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengajak seluruh perempuan yang telah memenuhi sasaran pemeriksaan untuk tidak ragu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan.
17: Nurul menambahkan, integrasi pemeriksaan IVA dengan program cek kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih menyeluruh, sekaligus memperoleh edukasi dan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya kanker leher rahim, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagiban Musyaki melaporkan.
0: Memperingati hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program pembangunan yang terus berjalan di Kota Batam. Reporter Renita Suarjana menurunkan laporannya.
20: Hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah, termasuk Kota Batam yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Kepri. Hingga triwulan kedua 2026, ekonomi Batam tumbuh sebesar 7,28%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kondisi Batam terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau juga mencapai 66,82%. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran Batam sebagai salah satu penggerak utama perekonomian di Kepulauan Riau. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam hingga triwulan kedua 2026 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
21: Batam sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau terus membuktikan perannya sebagai lokomotif perekonomian, sekaligus salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Data-data makroekonomi Batam memperlihatkan capaian yang sangat membanggakan. Hingga triwulan 2 tahun 2026, perekonomian Batam tumbuh sebesar 7,28%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir ini, melampaui pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 6,99% dan ekonomi nasional 5,29%.
20: Selain pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi Batam hingga semester pertama 2026 mencapai 38,97 triliun rupiah dari target 70 triliun rupiah. Pemerintah Kota Batam juga menyampaikan sejumlah program pembangunan, mulai dari pengembangan air bersih, penanganan banjir, layanan kesehatan, pemberian seragam gratis bagi pelajar, beasiswa, hingga pelatihan tenaga kerja. Capaian tersebut menjadi bagian dari pembangunan Batam dalam perjalanan Provinsi Kepulauan Riau memasuki usia ke 24 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Ranai. Bupati Natuna meninjau langsung masuknya minyak kita untuk konsumen di daerah. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
2: Bupati Natuna Chen Silan meninjau langsung kedatangan pasokan minyak kita di Pelabuhan Selat Lampa pada Rabu siang. Sebanyak 96.252 liter minyak kita tiba di Natuna dalam 5 kontainer. Kedatangan pasokan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga minyak goreng di daerah. Bupati Natuna Chen Silan mengatakan, masuknya kembali pasokan minyak kita menjadi langkah pemerintah daerah dalam merespon persoalan ketersediaan minyak goreng di Natuna.
3: Ya, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa minyak kita ini tidak bisa sampai lagi ke Natuna. Hanya bisa sampai, pemerintah hanya menanggung sampai Tanjung Pinang. Kemudian dari Tanjung Pinang, pemerintah kabupaten kalau mau memasukkan harus mengeluarkan biaya. Jadi waktu datang Menko Polkam ya, ada Pak Wadir, kita sampaikan juga. Dan dari situlah kita mulai proses. Dan Pak Kabulo ini luar biasa membantu kita. Akhirnya dapat angin segar, sudah boleh dan akhirnya sudah dikirim ke kita. Dengan kondisi bahwa kita sudah tidak mendapatkan kendala untuk penjualan harga sesuai dengan HET.
2: Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Natuna, Pensius Siburian mengatakan 5 kontainer minyak kita yang tiba di Natuna berisi total sekitar 96.252 liter dalam kemasan 1 liter dan 2 liter. Pensius menjelaskan pasokan tersebut selanjutnya dibawa ke gudang Bulog di Ranai sebelum didistribusikan kepada masyarakat melalui jaringan distribusi yang tersedia.
22: 5 kontainer yang akan kita terima itu baru satu kemarin dibongkar. Karena ini kebetulan di atas. Total 5 langsung dibuat ke lori, dapat 3 lori kemarin itu langsung ke gudang, nyampe gudang terus sekitar jam 7, jam 8 bongkar.
2: Menyampaikan Bulog menjual minyak kita dengan harga Rp14.500 per liter, sementara harga eceran tertinggi atau HET ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Bulog juga akan melakukan pengawasan terhadap mitra penjualan. Mitra yang menjual minyak kita di atas HET dapat diberikan tindakan sesuai ketentuan. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Antisipasi penyakit selama kabut asap, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan reporter Afrizal.
23: Masih tebalnya kabut asap yang menyelimuti udara di Natuna, khususnya di wilayah Pulau Bungaran Besar, kepada warga diingatkan untuk dapat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan Ketua IBI Natuna, Ferdian Francisca, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ferdian mengatakan, selama kabut asap, kepada warga diajak untuk menggunakan masker saat beraktivitas dan untuk dapat menjaga kesehatan.
24: Himbauan kita kepada masyarakat mungkin mengurangi kegiatan di luar dari rumah selain kegiatan-kegiatan memang penting, terus perbanyak minum air putih dan juga bila terjadi keluhan seperti pernapasan boleh langsung ke fasilitas kesehatan. Hal lain mungkin kita tetap jaga kesehatan diri sendiri dan jaga kesehatan keluarga, dikurangi untuk keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak.
23: Hal senada juga disampaikan Ketua Petelki Natuna, Wanur Anissa, yang menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena dikhawatirkan dampak dari kabut asap dapat mengganggu kesehatan.
25: Ya, himbauan kepada warga, kurangi aktivitas di luar. Kalau memang bekerja di luar ruangan, usahakan menggunakan masker karena kita tahu sendiri asap yang masuk ke paru-paru itu kurang bagus ya. Jadi kurangi aktivitas di luar, terus banyak minum air putih. Banyak minum vitamin, makan sayur dan buah, dan ketika timbul gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
23: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kembali mengeluarkan surat edaran tentang pemberitahuan perpanjangan belajar dari rumah atau BDR dan penegasan penyelenggaraan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemkab Natuna akibat dampak bencana kabut asap per tanggal 23 September 2026. Perpanjangan BDR tersebut dimulai dari tanggal 24 hingga 26 September 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Dari Ranai kita ke RRI Padang. Korban galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solok berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini, warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas pasca terjangan lumpur dan material memenuhi kawasan pemukiman. Berikut dilaporkan reporter Fabian Syafitra.
1: Lumpur tuh sampai ke plafon atas setinggi itu gitu. Bagaimana meluannya lah.
4: Korban galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solok berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini, warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas setelah lumpur dan material memenuhi kawasan tersebut. Salah seorang korban terdampak bencana, Ika Dian Wahyusari, mengatakan dua kamar rumahnya hancur diterjang galodo. Menurutnya, hanya satu kamar yang masih relatif aman dan rumah tersebut tidak memungkinkan untuk langsung ditempati. Ika mengatakan lumpur masuk hingga bagian atas rumah dan merusak sejumlah bagian bangunan. Ia bersama keluarga kemudian mengungsi di rumah dinas Wakil Bupati Solo.
1: Itu bersih-bersih atau apa? Jadi kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya, semakin susah nanti apa? Kalau udah mengering kan emang belum ada tersentuh oleh bantuan entah itu bantu bersih-bersih atau apa. Jadi kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya, semakin susah nanti napa kalau udah mengering kan susah bersihinnya. Entah mau tinggal di sana atau enggak itu. Tapi kalau dibersihkan minimal adalah barang yang bisa diselamatkan, Pak.
4: Pengalaman serupa dirasakan Jasri, warga setempat yang berusia 72 tahun yang telah tinggal di kawasan tersebut. Ia mengatakan kejadian kali ini berbeda dibandingkan dengan kejadian yang pernah dialaminya pada 40 tahun lalu karena membawa lumpur, kayu dan batu berukuran besar.
5: Ya banjir air aja yang tapi yang mengeluarkan lumpur enggak ada. 9 balai 8 ampe. Kalau dulunya 1925 pernah terjadi, tapi yang sekarang ini inilah yang paling ber
4: Sebelumnya galodo atau banjir bandang menerjang kawasan Arosuka, Negari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo pada Senin malam. Hujan berintensitas tinggi sebelumnya mengguyur kawasan tersebut dan memicu aliran material berupa lumpur, kayu, serta batu ke pemukiman dan kawasan perkantoran pemerintah. Data terakhir pada Rabu malam mencatat satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Sebanyak 474 orang mengungsi dengan 19 rumah mengalami rusak berat serta 68 rumah mengalami rusak sedang hingga ringan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solok kembali menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara pasca galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Kebijakan dimaksud dengan menerapkan ASN untuk gotong royong dan menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Reporter Elan Silviasari melaporkan.
6: Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solok, Jufrizal kepada RRI mengatakan, kebijakan bekerja dari kantor dan bekerja dari mana saja yang diterapkan sebelumnya sudah tidak berlaku. Sebab mulai hari ini, sebanyak 50% ASN akan melaksanakan gotong royong di organisasi perangkat daerah OPD yang terdampak bencana. Sementara 50% lainnya tetap menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Menurutnya, sejumlah

0: dibantu oleh kawan-kawan ASN yang di kecamatan dan OPD yang tidak terkena sama sekali, yaitu OPD yang berada di Kota Baru.
1: Lebih lanjut, Jufrizal mengatakan, selain membersihkan material bencana, ASN juga diarahkan untuk menyelamatkan arsip serta sarana dan prasarana perkantoran seperti laptop dan perlengkapan lainnya agar tidak semakin rusak. Jufrizal mengungkapkan, terkait pelayanan pemerintah, Pemkab Solok juga mulai menyiapkan sejumlah lokasi sebagai kantor darurat. Langkah tersebut ditujukan bagi OPD yang gedung kantornya belum dapat difungsikan akibat dampak galodo. Ia menambahkan, OPD seperti Dinas Kesehatan dan sejumlah instansi lainnya tetap diupayakan menjalankan pelayanan publik di kantor masing-masing apabila listrik telah kembali normal dan kondisi memungkinkan. Sementara OPD yang mengalami kerusakan berat akan dicarikan lokasi pelayanan sementara. Elan Silviasari melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang melakukan razia terhadap kendaraan yang overdimensi dan overload dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
3: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mengambil langkah tegas menyusul maraknya insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dan penumpang di bulan September 2026. Langkah proaktif ini dilakukan untuk mencegah terulang kejadian serupa yang telah memakan korban jiwa di sejumlah titik jalan raya Kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Tanjung Pinang Habibi mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian kecelakaan yang kembali terjadi di kawasan kilometer 7, yang indikasinya masih berkaitan dengan aspek kelayakan teknis kendaraan. Sehingga Dishub bersama instansi terkait menggelar operasi gabungan penegakan hukum secara intensif.
4: Kami dari Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menanggapi terkait adanya beberapa laka angkutan barang yang terjadi di Kota Tanjung Pinang saat ini dan melibatkan beberapa korban. Kami juga langsung mengambil langkah aktif terkait pencegahan agar kejadian-kejadian serupa ini tidak lagi terjadi.
3: Dalam operasi gabungan yang melibatkan unsur kepolisian, polisi militer dari berbagai matra, BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat hingga di Subprovinsi Kepri, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar. Fokus utama penertiban kali ini menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, laik jalan, serta truk yang masuk dalam kategori overdimension atau overloading.
4: Namun fokus kami tetap pada kelayakan ujikir kendaraan. Dari hasil yang kami dapatkan kemarin, kami melakukan shock terapi kepada beberapa armada angkutan barang, yakni baik pickup truk maupun angkutan penumpang umum. Jadi ada beberapa yang sudah kami sanksi tegas, yang kami tilang.
3: Habibi menambahkan, penertiban terhadap truk ontel juga sejalan dengan target pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, agar pada tahun 2027, Indonesia bebas dari kendaraan ontel. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polsek Bintan Timur menyalurkan 3 ton air bersih kepada 35 kepala keluarga di Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan yang terdampak kekeringan air. Berikut disampaikan Reni Ilda Valantra.
5: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merespons kondisi tersebut, Polsek Bintan Timur menyalurkan bantuan 3 ton air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. Bantuan air bersih tersebut diberikan kepada 35 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Ketua RT 03 Kampung Bangun Rejo, Wahyudiono mengatakan, warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama sekitar 1 bulan terakhir. Kondisi tersebut terjadi akibat minimnya curah hujan di wilayah tersebut. Menurut Wahyudiono, kekeringan membuat ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari semakin terbatas. Karena itu bantuan air bersih yang disalurkan Polsek Bintan Timur dinilai sangat membantu masyarakat. Wahyudiono juga menyampaikan apresiasi kepada Polsek Bintan Timur yang telah memberikan bantuan air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo. Ia juga berharap bantuan serupa dapat terus diberikan kepada masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
6: Mewakili dari seluruh warga Kampung Bangun Rejo mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kapolsek Bintan Timur dan unit Binmas Bintan Timur yang sudah bersedia mengirimkan kami bantuan berupa air bersih untuk keperluan warga setempat. Terima kasih Pak Kapolsek dan Binmas.
5: Adapun kekeringan dan keterbatasan air bersih dalam sebulan

0: terakhir tidak hanya dirasakan warga Kampung Bangrejo. Sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan termasuk Kecamatan Bintan Timur juga menghadapi kondisi serupa akibat minimnya curah hujan. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Mendengar selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini di pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca di esok hari ya bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mas Hayu dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Erika.
0: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
0: Baik, kita pengen update untuk esok hari perkiraan cuaca. Silakan Mas Hayu.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 25 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan, kemudian pada siang harinya berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami tetap menghimbau waspada potensi hujan ringan hingga sedang sekali lebat yang dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada siang harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Ayu informasinya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global bang, global.

Masih dari kawasan Jalan Jenderalamat ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Cinta cuman satu ya. Dari Nindi, lagu ini juga mengantar kita pada pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di sore hari ini masih bersama Erita Fitra Insani yang menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di sore hari ini. Di 24 September 2026, bertepatan juga dengan hari ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau ya. Tahun ini berusia ke-24 tahun. Baik pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda masuknya Fardu Salat Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Kamis 24 September 2026 pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.22 menit akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya Fardu Maghrib untuk daerah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan judul 3 wasiat Rasulullah SAW selama dunia akhirat. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Alia Azmi, akan membacakan Quran surah Al-A'raf ayat 29 dan Quran surah Al-Ghafir ayat 14, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini, Kamis 24 September tahun 2026. Pukul 18.01 menit waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini semua manusia menginginkan kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jalan keselamatan itu, kebahagiaan itu akan kita dapatkan jika kita mampu menempatkan diri kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan, yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, ada 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Jika 3 wasiat Rasulullah, nasihat Rasulullah ini ada dalam kehidupan kita, insyaallah niscaya Allah akan memberikan kita kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita dapat mengambil sebuah pelajaran ibrah dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi. Terkait dengan hadis ini, begitu banyak faedah, pelajaran ibrah yang dapat kita ambil. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Kalau 3 wasiat Rasulullah, yang pertama tadi, kita senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Kalau kita sempat melakukan kesalahan, hapus kesalahan itu dengan kebaikan. Dan kemudian kita senantiasa bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, insyaallah kita akan bahagia, kita akan selamat, dicintai manusia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dicintai manusia, dicintai Allah, maka bahagialah kehidupannya. Maka yang kita harapkan adalah cintanya Allah, ridhonya Allah, dan kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, senantiasalah kita bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Makanya wasiat takwa ini selalu kita dapati dalam berbagai kesempatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap pekan para khatib sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan jamaah salat Jumat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam sebuah ayat yang selalu disampaikan oleh para khatib dalam Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Selalu kita diingatkan dengan ketakwaan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kalim perintah takwa yang senantiasa sering kita dengarkan, apa maknanya? Para ulama menegaskan makna takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ingin senantiasa menjadi hamba yang bertakwa, berkomitmenlah kita menjalankan seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tunaikan yang wajib-wajib. Kata para ulama, takwa itu tunaikan yang wajib, tinggalkan yang haram. Apapun yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, kita kerjakan. Termasuk suatu amalan yang bersifat sunnah pun kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan segala sesuatu yang bersifat haram, kata para ulama, termasuk yang bersifat makruh pun kita hindari. Itulah orang yang bertakwa. Nah, terkait dengan takwa, suatu ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabatnya dari generasi tabi'in, ma hiya taqwa, apa itu takwa wahai Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Maka kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beramal dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup atas pemberian Allah meskipun sedikit, dan senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari kepastian, yakni kematian. Inilah orang yang bertakwa, kehidupannya senantiasa ada rasa takut kepada Allah. Takut jangan sampai tidak menjalankan perintah Allah, takut jangan sampai mengabaikan sholat, takut jangan sampai tidak menjalankan semua yang Allah perintahkan. Juga sebaliknya, takut jangan sampai melakukan sesuatu yang Allah larang. Dia takut dia menjaga lisan, jangan sampai dia menghibah saudaranya, jangan sampai dia menggunjing saudaranya, jangan sampai dia memfitnah saudaranya, jangan sampai dia menghina saudaranya, jangan sampai ada kebencian sedikit pun di dalam hatinya terhadap saudaranya. Maka dia senantiasa tidak hanya menjaga ucapan dan perbuatan, bahkan hati pun dia jaga dari segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Hati pun senantiasa dia jaga, jangan sampai ada sedikit kebencian di dalam hatinya. Betapa orang yang bertakwa, hatinya akan tenang. Orang yang jika tidak ada kebencian, permusuhan, yang hatinya itu senantiasa tunduk, patuh, taat, ingat, berzikir kepada Allah, tidak ada sedikit pun noktah-noktah dosa di dalam hati jiwanya, maka dia akan bahagia. Kalau dia sudah takwa, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap kehidupannya. Sebagaimana dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupannya, dan Allah akan berikan jalan dari rizki. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya problem, takwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi. Kalau kita sedang sedih, sedang berduka, tingkatkan takwa, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kemudian kita ingin dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan rizki kita yang terasa nampaknya kurang lancar, tingkatkan takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan rizki yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Apa maknanya? Kalau kita melakukan kekhilafan, kesalahan, iringi dengan kebaikan. Kata para ulama, bertaubatlah engkau kepada Allah, beristighfarlah, memohon ampunlah engkau kepada Allah. Karena kita sadar manusia ini enggak pernah lepas dari khilaf dan salah. Itulah yang telah ditegaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat yang sering melakukan lupa, yang selalu melakukan kesalahan dan sering lupa. Itulah sifat manusia, cenderung melakukan kesalahan dan lupa. Lupa diri, lupa perintah yang Allah perintahkan kepadanya, lupa untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata-kata al-insan khata' wa nisyan, kata-kata nisyan ini maknanya adalah lupa. Nah, ini juga masih satu akar kata dengan kata-kata manusia. Manusia itu disebut manusia dalam Al-Quran. Ada kata-kata annas, itu artinya manusia. Bashar juga artinya manusia. Kemudian, al-insan artinya manusia juga. Nah, terkait dengan kata insan yang maknanya manusia, masih satu akar kata dengan nasiyah yang artinya lupa. Artinya apa? Manusia itu memiliki sifat lupa, mudah lupa. Nah, makanya, seorang tokoh pernah mengatakan, jas merah, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Wah, kita punya sejarah kehidupan. Sejarah kita apa? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah kita, kita ini terlahir dalam keadaan lemah. Kita ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kalanya manusia ketika dia tergelincir melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat dan sebagainya, segeralah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bersungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka kita juga senantiasa bersemangat, tetap optimis. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Jadi manusia ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak boleh juga berlarut-larut dalam kesedihan, tidak boleh berlarut-larut kemudian dalam kemaksiatan dosanya, maka bersegera dia mohon ampun kepada Allah, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah. Maka ini juga memberikan penegasan kepada siapapun, tidak boleh juga kita mendiskreditkan seseorang yang pernah melakukan kesalahan, tidak boleh juga kita kemudian apalagi memfitnah seseorang, apalagi kemudian kita mendapatkan informasi yang tidak benar, lalu kemudian kita membenci orang yang tidak pada tempatnya. Maka oleh karenanya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bisa jadi seseorang itu melakukan perbuatan dosa, tapi kemudian Allah berikan dia hidayah dan taufik, dia mohon ampun kepada Allah. Ketika dia mohon ampun dan bertobat kepada Allah, maka bersihlah dirinya dari dosa. Dan Allah sangat senang, cinta kepada orang yang bertaubat kepada Allah, sebagaimana seorang musafir yang ketika dia berada di padang pasir, ketika dia terbangun dari istirahatnya, untanya dan barang bawaannya telah hilang, lalu kemudian dia mencari kesana kesini, lalu kemudian dia mendapati untanya kembali bersama barang-barangnya. Betapa bahagianya dia pada saat itu. Maka kata Nabi SAW, Allah lebih bahagia sebagaimana seorang musafir di padang pasir yang menemukan kembali unta, yang menemukan kembali barang bawaannya. maka demikianlah kita dalam kehidupan ini. Yang terakhir, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, hendaklah kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dari ucapan, dari sikap kita, kemudian ketika kita dengan orang tua kita, bagaimana kita memuliakan orang tua kita, kemudian dengan sahabat, dengan tetangga, dengan saudara, orang tua terhadap anaknya, terhadap guru kita, kita muliakan semuanya, tunjukkan akhlak yang baik. Dan akhlak itu merupakan cerminan dari hati kita. Kalau orang selalu mengucapkan kalimat yang baik, berarti hatinya insya Allah nih cerminan hati yang baik. Tapi kalau dia suka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, bisa jadi seperti itulah cerminan dari hatinya. Maka akhlak yang baik ini sangat penting. Makanya begitu Rasulullah SAW pernah menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sempurnakan kehidupan kita dengan memiliki akhlak yang baik. Salah satunya adalah kita tidak mencaci maki, sumpah serapah, kita menghina, menggibah, memfitnah saudara-saudara kita. Mungkin dia punya kesalahan, iya, tapi bisa jadi dia sudah bertobat, maka Allah muliakan dia. Sementara kita yang merasa diri paling bersih, tapi kemudian kita tanpa sadari bergelimang dengan dosa. Maka semoga Allah SWT membimbing kita memiliki ketakwaan dalam kehidupan, senantiasa diiringi dengan kebaikan, dan Allah hiasi kita dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
5: Terima kasih.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Galon, Makcik. 2 galon macam biasa, eh. Sudah jeli tauk depan pintu ni.
6: Ya, jeli. Terima kasih.
7: Ini wangnya.
6: Pas, eh?
7: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
5: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
6: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
5: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
6: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
0: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli dukun. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkangnya. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
2: ...98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Karena selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Irianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Irianto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya, dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara, gitu kan. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung...
8: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatullahul ardul baitah ahyainaha wa akhrajna minha hatta fa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Dari Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Agar mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So there are the considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Bersama saya, Fadila Miftaniah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya para perempuan di era digital saat ini, yakni dengan tema Muslimah di era digital antara eksistensi dan esensi. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, tentunya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Juni Arianti SAG, yang biasa akrab disapa dengan Kak Juni. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kak Juni ini seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Baik, langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Kak Juni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Kak Dila, dan semoga para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sedang mendengarkan juga selalu di dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dimanapun berada.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah Kak Juni, sebagaimana dengan tema kita hari ini mengenai perempuan ya, kalau kita lihat sekarang ini perempuan itu punya ruang yang sangat luas termasuk di dunia digital. Perempuan pada saat ini tuh bisa berekspresi, berkarya, bahkan membangun personal branding. Tapi di sisi lain, ada juga tuh yang sering muncul tekanan sosial, kayak standar kecantikan, bahkan adanya rasa insecure yang muncul tuh sering kan. Nah, ya, kira-kira bagaimana sih dalam Islam memandang akan hal ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Juni lebih lanjut.
1: Baik. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Kak Fadilah, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Fadilah itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena memang di era digital ini, kita ini sebagai perempuan sering sekali dihadapkan kepada dua hal. Yang dua hal ini seringkali tarik-menarik gitu. Yang pertama adalah kita ini selalu ingin untuk bisa terlihat atau yang kita sebut sebagai eksistensi. Dan di sisi lain, kita ini juga harus tetap untuk bisa menjaga jati diri, yaitu esensi. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, karena apalagi di dunia digital ini seolah-olah memang mendorong kita untuk bagaimana kita ini harus bisa selalu tampil gitu. Nah, dan pada malam hari inilah hal ini yang akan kita bahas bersama. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang di era digital saat ini, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu bisa ditampilkan, bisa kita bagikan. Benar enggak? Seperti apa yang kita makan, apa yang kita pakai hari itu, terus kemana kita pergi, bahkan di dalam hati kita ini, perasaan kita itu, apa yang kita rasakan pada hari itu, pada saat itu semua bisa dibagikan. Nah, dan dari sinilah itu muncul yang namanya eksistensi, yaitu keinginan untuk dilihat, keinginan untuk bagaimana caranya ingin diakui, kemudian ingin dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya perasaan ini tuh adalah hal yang manusiawi. Karena memang kita sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk ingin dihargai, untuk ingin diterima. Benar kan? Kan siapa sih yang enggak mau untuk dihargai gitu ya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah

0: adalah ketika rasa ingin dihargai itu berubah menjadi ketergantungan pada penilaian manusia. Kita mulai mengukur diri kita dari berapa banyak sih yang like story kita, siapa aja yang melihat story kita, berapa banyak komentar-komentar yang masuk dari postingan-postingan kita. Bahkan kadang nih, mood kita pada hari itu bisa berubah hanya karena respon orang lain di media sosial kita. Sebagai contoh, kalau mungkin banyak yang respon, kemudian banyak yang komentar positif, kita itu pasti merasa senengnya bukan main. Yes. Tapi kalau sepi, atau mungkin ada yang komentar yang jelek, kita pasti bakal merasa kurang. Sampai bertanya-tanya, aduh aku kurangnya apa sih? Aku kurangnya di mana ya? Gitu. Nah, tanpa sadar sebetulnya inilah letak bahayanya. Karena secara perlahan, tanpa kita sadari, nilai diri kita ini mulai bergeser dari yang seharusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja, menjadi bergantung kepada manusia. Padahal manusia itu kita tahu sendiri, kita sadar bahwa manusia itu sifatnya berubah-ubah ya. Hari ini mungkin si A atau orang ini bisa memuji kita, bahkan mungkin senang dengan kita, tapi besok bisa saja dia mengabaikan kita. Nah, kalau kita menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tidak tetap, maka otomatis hati kita pun akan ikut tidak stabil. Maka nanti dari sini akan muncul pertanyaan penting. Apakah kita ini ingin terlihat berharga atau sebetulnya benar-benar menjadi berharga? Kenapa? Karena dua hal ini sangat berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, terlihat berharga itu bisa dibuat. Dibuat dengan filter mungkin, dengan caption, dengan pencitraan. Tapi menjadi berharga itu dibangun dengan iman kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah realita pada hari ini. Kita semua tahu banyak orang yang kelihatannya bahagia, ya kan, bahagia sekali di media sosial, tapi sebenarnya dia ini sedang lelah gitu di dunia nyata. Banyak yang kelihatannya percaya diri, tapi diam-diam ternyata dia sering merasa insecure, merasa tidak cukup gitu. Banyak yang kelihatannya juga kalau kita lihat di media sosial dia kuat sekali, tapi sebenarnya dia sering sekali nangis sendirian. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditampilkan adalah versi terbaik untuk dilihat oleh orang lain, bukan kondisi hati yang sebenarnya. Dan pada akhirnya orang lain yang melihat pun jadi membandingkan, kok hidup dia lebih bahagia ya dari aku. Padahal yang dibandingkan itu kadang bukan realitanya, tapi hanya potongan-potongan kehidupan yang sudah dipilih. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, inilah yang membuat banyak perempuan hari ini mudah merasa kurang cantik, kurang sukses, kurang menarik, bahkan kurang berharga. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai adalah validasi dari manusia, bukan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya bukan dianya yang kurang, tapi standarnya nih, standar yang dia pakai itu tidak tepat. Dalam dunia digital saat ini, perempuan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan yang kadang tidak kita sadari datangnya, tapi ternyata dampaknya itu sangat terasa di dalam hati. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah standar kecantikan yang tidak realistis, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fadila ya. Hari ini kita melihat begitu banyak wajah-wajah sempurna di media sosial, kulit yang mulus, tanpa celah, tubuhnya ideal, penampilannya selalu rapi, selalu menarik. Padahal kalau kita jujur, itu sering sekali bukan realita yang utuh. Ada filter, ada editing, ada pencahayaan, bahkan ada standar tertentu yang dibentuk oleh industri atau tren ya. Tapi sayangnya yang kita lihat itu kita anggap sebagai standar yang normal. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kenapa ya saya tidak seperti itu? Kenapa ya wajahku tidak seperfect itu? Padahal kadang kita ini sedang membandingkan diri kita yang nyata dengan sesuatu yang sudah dipoles. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita sering sekali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa media sosial itu seperti etalase kehidupan. Yang ditampilkan biasanya adalah momen-momen yang terbaik. Tentu saja ya, pencapaian, kebahagiaan, keberhasilan kita. Jarang sekali orang itu mau membagikan kegagalannya, kesedihannya, atau perjuangan yang sebenarnya. Jarang sekali kita lihat. Artinya apa? Kita melihat hidup orang lain seolah-olah selalu lebih baik. Maka dari sinilah kita mulai merasa, kok hidup dia lebih enak ya? Kok saya masih di sini-sini saja ya gitu. Padahal kita ini tidak pernah benar-benar tahu apa sih cerita di balik itu semua. Lalu pada akhirnya yang muncul adalah tekanan untuk bagaimana agar selalu terlihat sempurna. Seolah-olah kita ini dituntut untuk selalu tampil baik, tampil perfect, selalu bahagia, selalu kuat. Nah, dan kalau kondisi ini dibiarkan, maka pelan-pelan ini akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Tentu saja kita mulai merasa kurang, kita mulai tidak percaya diri, bahkan bisa sampai merasa tidak berharga. Dan bisa saja nih, sampai akhirnya kita ini lupa bahwa kita ini manusia. Kita boleh lelah, kita boleh sedih, kita boleh tidak sempurna karena kita manusia. Dan yang paling penting, kita ini harus ingat di dalam Islam ya, nilai seorang manusia, mau itu perempuan atau laki-laki, itu tidak pernah ditentukan oleh penampilan. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa cantiknya kamu di mata manusia, seberapa gantengnya kamu di mata manusia lain, tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang memuji, seberapa perfect kamu di media sosial, tapi ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu iman dan akhlaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Ukuran kemuliaan kita itu bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini penting sekali untuk kita sadari, karena kalau kita salah menentukan standar kehidupan kita, maka kita juga akan salah dalam menilai diri sendiri. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, rasa insecure, overthinking, merasa kurang, itu sering sekali bukan karena kitanya yang benar-benar kurang, tapi karena kita terlalu sering melihatnya ke luar, melihat ke orang lain, dan terlalu jarang untuk mau melihat ke diri kita sendiri. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain, tapi kita lupa untuk mengenali diri sendiri. Kita sibuk membandingkan perjalanan kita, padahal kita tahu setiap orang itu punya ujian, punya takdirnya yang tidak sama, artinya berbeda. Ada mungkin yang ujiannya di ekonomi, ada mungkin yang ujiannya di keluarga, ada yang di kesehatan, ya. Jadi tidak adil kalau kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita ini tidak sedang berada di jalur yang sama. Maka disinilah pentingnya kita untuk dapat kembali kepada pedoman hidup kita yang sebenarnya, yaitu Al-Quran. Nah, tapi yang paling penting, Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dibaca. Jadi hanya dibaca, kemudian ya sudah, setelah dibaca kita lupakan gitu. Dan juga bukan hanya untuk dilombakan, tapi bagaimana caranya agar Al-Quran ini justru bisa untuk menenangkan hati kita, meluruskan cara pandang kita mengenai diri kita sendiri. Makanya nanti ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita ini pasti akan belajar bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan diri kita dengan sempurna sesuai dengan takarannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 ya, yang mungkin kita semua sudah hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua tadi, yang sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita ini sebagai manusia punya nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di mata manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian apalagi? Ketika hati kita gelisah, hati kita overthinking, Al-Qur'an pun sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya ketenangan itu bukan datang dari pujian manusia, bukan datang dari validasi di media sosial, tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat penting di hari ini ya, karena ketika hati kita sudah tenang, dekat dengan Allah, maka kita tidak akan mudah goyang hanya karena komentar orang. Kita juga tidak akan mudah sedih hanya karena tidak mendapat respon positif mungkin, tidak banyak yang memberi like, memberi komentar ke postingan kita. Tidak akan merasa rendah hanya karena kita tidak diperhatikan. Karena kita sudah punya satu keyakinan di dalam hati bahwa nilai kita ini tidak ditentukan oleh manusia. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, ketika hati kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak lagi hidup untuk dilihat oleh orang lain, tapi bagaimana kita hidup untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang membuat hidup kita jadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk berpura-pura, kita tidak perlu untuk memaksakan diri kita, tidak perlu untuk selalu terlihat sempurna, karena kita tahu Allah lah yang melihat usaha kita, bukan sekedar tampilan kita. Begitu, Kak.
1: Oke, baik, Masya Allah. Jadi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kalau kita bisa tangkap nih apa yang tadi Kak Juni ngomong ya, bahwa jangan sampai kita ini menjadikan standar di media sosial sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada hal yang lebih penting yang seharusnya kita jadikan standar, jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yakni Al-Qur'an. Nah, berarti bisa dibilang juga ya Kak Juni, iya, bahwa menjadi muslimah di era digital saat ini bukan berarti kita harus menjauh dari teknologi. Juga bukan berarti kita harus menutup diri atau tidak boleh hadir di media sosial ya. Tapi bagaimana sih kita bisa bijak untuk mengelola media sosial kita?
0: Iya, benar banget. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk berkembang. Islam juga tidak melarang kita untuk berkarya, tidak melarang kita untuk tampil di media sosial. Tapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai nih kita hadir di dunia digital tapi justru kita kehilangan jati diri kita sebagai muslimah, sebagai perempuan. Artinya apa? Kita boleh kok, boleh kita aktif di media sosial, kita boleh berkarya, kita boleh berbagi, boleh menginspirasi, kita boleh tampil, kita boleh menunjukkan potensi diri kita. Tapi yang paling penting adalah semua itu harus tetap berada di dalam koridor yang benar.
1: Oke, nah ngomongin media sosial nih Kak, sebenarnya bagaimana sih cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan muslimah yang sesuai dengan tuntunan syariat?
0: Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apalagi kita memang di zaman yang harus adaptif ya, ya Kak ya. Jadi bagaimana cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat tentu saja. Yang pertama adalah tentu saja kita sebagai perempuan harus menjaga kehormatan kita. Artinya kita ini harus sadar bahwa diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menampilkan diri itu semuanya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan kita harus menjaga amanah tadi yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentu saja menjaga adab. Jadi adab itu bukan hanya di dunia nyata kita saja ya, tapi di dunia digital pun itu tetap ada adab. Jadi bagaimana cara kita berkomentar, bagaimana kita merespon suatu postingan, bagaimana cara kita membagikan sesuatu, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau mau share nih atau mau posting, apa ya efeknya kalau saya membagikan ini? Apa ya efeknya kalau saya berkomentar tentang ini? Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jari kita, mata kita, itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang paling terakhir adalah jaga niat kita. Ini yang paling penting. Kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, saya melakukan ini untuk apa ya? Untuk dilihat siapa ya? Untuk dilihat manusia atau untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membicarakan niat ini, karena sering sekali yang merusak itu bukan aktivitasnya justru, tapi niat dibaliknya. Kita mungkin memposting hal-hal yang baik, tapi niatnya ingin dipuji. Kita mungkin membagikan sesuatu tapi berharap validasi. Itulah hal yang perlu kita luruskan perlahan. Karena pada akhirnya yang membuat kita berharga itu bukan seberapa banyak orang melihat kita, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Bukan seberapa famous media sosial kita, tapi seberapa dikenalnya kita di langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita tutup.
0: Iya.
1: Mungkin ada gak tips-tips yang bisa dibagikan dari Kakak, bagaimana sih caranya kita ini ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga?
0: Oke. Jika kita ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga, mungkin tips yang bisa saya bagikan adalah mulailah dari hal-hal yang sederhana tetapi harus konsisten. Contohnya seperti apa? Yang paling penting adalah dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, yaitu pedoman kehidupan kita. Dan Al-Qur'an ini sebagaimana yang sudah disinggung tadi bukan hanya dibaca tapi juga direnungkan. Karena dari situlah hati kita ini pasti akan dikuatkan, akan ditenangkan. Lalu yang kedua adalah kembali lagi ke niat. Perbaiki niat kita di dalam setiap langkah kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya benar, maka nilainya itu akan besar di sisi Allah. Tapi kebalikannya, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kalau niatnya sudah jelek, sudah buruk, maka nilai jeleknya lah yang akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah berhenti menjadikan manusia sebagai standar dari nilai diri kita. Karena manusia itu bisa salah menilai, bisa berubah, dan bisa mengecewakan kita. Tapi ingat satu hal yang penting, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan standar kita itu hanya satu. Apa yang Allah nilai baik, maka itulah yang baik untuk kita. Jadi tidak masalah jika hari ini mungkin kita tidak selalu terlihat sempurna di mata manusia. Tapi yang penting adalah bagaimana kita ini harus terus berusaha menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sanalah letak nilai dari diri kita yang sebenarnya. Begitu mungkin Kak.
1: Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada malam hari ini ya, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ternyata menjadi muslimah itu yang di era digital saat ini bukan tentang seberapa terlihat kita di hadapan manusia, tapi bagaimana kita tetap menjaga nilai diri kita di hadapan Allah. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Juni atas sama-sama waktu dan ilmunya yang diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu berkahi langkah Kak Juni. Dan untuk para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya terlihat baik, tapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Saya Fadila Miftania,
0: dan saya Junia Rianti,
1: pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penyiar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi yang kami keudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, dari frekuensi 98,3 MHz, 103,5 MHz, serta dari 97,5 MHz. Assalamualaikum. Mulai sampai dua kali nih assalamualaikumnya, saking semangatnya ya. Tugas di kesempatan malam hari ini, dan yang pasti pendengar Tanjung Pinang Malam, temani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, buat yang malam ini sudah di rumah ya, yang pasti selamat menikmati waktu bersama keluarga. Tapi buat pendengar yang masih bekerja, tetap semangat ya, sama seperti saya Rika di malam hari ini yang tugasnya sampai dengan jam 12 malam nanti. Ada yang masih di kantor, jaga toko, atau kerja di rumah sakit nih, dan juga yang ada di pos-pos keamanan ya, pengemudi yang masih di jalan, nelayan yang sedang melaut, atau mungkin teman-teman yang memang mendapatkan giliran dinas malam ya. Nah, kita sama-sama sedang berjuang menyelesaikan tugas ya di malam hari ini. Nah, sedikit tips ya untuk yang bekerja di malam hari ini, jangan lupa jaga kondisi tubuhnya. Kalau memungkinkan, sempatkan juga untuk istirahat ya di sela pekerjaan Anda. Minum air putih yang cukup, dan yang pasti jangan terlalu banyak nih minuman yang berkafein ya, supaya tubuh tidak semakin lelah. Kalau sedang bekerja di luar ya atau berkendara, pastikan kondisi tubuhnya tetap fit ya. Kalau sudah mengantuk berat, nah sebaiknya jangan dipaksakan. Dan yang paling penting, tetap jaga keselamatan ya, karena pekerjaan boleh selesai malam ini, tapi kesehatan dan keselamatan tetap yang nomor satu. Semangat bekerja, tetap sehat, tetap fokus, semoga rezekinya malam ini lancar ya. Yang pasti Pro Satria Tanjung Pinang menemani sampai pekerjaan selesai. Pendengar, kita awali ya dengan mendengarkan drama radio produksi dari RRI Atambua, Garis Yang Tak Terlihat.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Red! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampung hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya?
2: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Hei, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Oke, pendengar tangan tak sampai ya, dari Andri Arif tadi lagu yang baru saja mengalun dari ruang dengar kita bersama. Dan yang pasti pendengar, tadi itu adalah lagu yang sudah tidak asing lagi ya di telinga pendengar Pro 1 nih, khususnya lagu lama tapi dibawakan kembali dengan warna yang berbeda. Nah, pendengar, dengar lagu lama yang sebenarnya sudah kita hafal ya dari dulu dan dinyanyikan oleh penyanyi yang lain. Lagunya sama, liriknya sama, tapi rasanya bisa beda ya. Ada yang dibuat lebih modern, aransemennya juga lebih santai. Ada juga yang justru dibuat lebih sederhana, tapi begitu terdengar intro lagunya, langsung ingat ya dengan masa lalu nih. Nah, memang lagu lama itu punya kenangan ya pendengar, kenangan masing-masing. Bisa jadi mengingatkan kita pada masa-masa kita sekolah, masa-masa kita kuliah, teman lama, seseorang yang pernah dekat, atau mungkin cuma mengingatkan kita pada suasana ketika lagu itu sering diputar di radio ya. Nah, kalau sekarang ini lagu lama yang di cover ulang itu banyak ya pendengar ya. Dan itu terpulang lagi kepada Anda pendengar kami, lebih suka yang versi aslinya atau juga versi covernya. Jangan lupa nanti ya untuk kita bernostalgia lagi tentunya di program Ruang Rindu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini kita di lagu-lagu mancanegara pendengar. Ya, nanti bisa putar lagu-lagu barat ya, atau juga mungkin lagu-lagu dari Malaysia. Nanti Anda bisa gabung nanti di line telepon Pro 1 atau juga di WA kami 0811 77 89 830.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ya, peringat Prosatirai Tanjung Pinang, satu lagu lama lagi yang terasa begitu dalam ya maknanya ya. Lagu ini titipan dari salah satu senior kami tentunya, keluarga besar dari Tanjung Pinang, ada Om Edi Warman ya. Terima kasih Om Edi. Ya, sudah request lagu ini ya. Malam hari ini salam hangat tentunya untuk Om Edi dan seluruh senior kami yang mungkin sedang mendengarkan Pro 1 pada malam hari ini. Semoga semuanya sehat selalu ya. Lagu tadi pendengar itu adalah karya dari Rinto Rahab yang dipopulerkan oleh Emilia Contessa. Judulnya Untuk Apa? Tapi itu tadi versi baru ya yang kita putarkan untuk Anda. Nah, yang pasti kalau kita dengarkan liriknya, lagu ini bercerita tentang seorang anak ya, yang dari lahir itu gak pernah mengenal siapa ibunya. Ada rasa sepi, kebingungan, sekaligus ada rindu ya di sana yang begitu besar untuk bisa bertemu dan mengetahui apakah dirinya masih ada di hati sang ibu. Jadi yang pasti pendengar maknanya itu cukup menyentuh. Seorang anak yang sebenarnya hanya ingin mendapatkan jawaban ya, ingin merasakan kasih sayang dari seorang ibu dan ingin tahu alasan dari perjalanan hidup yang harus ia jalani. Dan mungkin itu yang membuat lagu lama seperti ini tetap punya tempat ya di hati para pendengarnya. Dan karena setiap orang bisa menangkap cerita dan perasaan yang berbeda dari sebuah lagu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Butu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita kembali di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, buat yang udah gak sabar ya, mau request lagu-lagu mancanegara nih, dari tadi nungguin jam 9, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, apa kabar nih Bang Udin? Bang Udin bukan, Pak Hamzah Yusuf, ya Allah. Salah lagi.
1: Salah lagi.
0: Aduh, maaf ya Pak, salah lagi ya Pak ya.
1: Ini dengan Rika ya.
0: Iya, yang lain bisa gak sih bedain antara suara Bapak dengan suara Bang Udin?
1: Iya, antara, jadi sama ya, hal-hal.
0: Enggak, maksudnya tuh apa tuh ya? Maksudnya tuh

0: penyiar yang lain itu bisa bedain atau cuma saya aja nih yang sering salah, Pak?
1: Maksudnya?
0: Penyiar lain ada yang salah sebut juga nggak sih, Bapak, dengan Bang Udin?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak, cuma saya ya?
1: Mereka, yang lain dalam Marima, tahu. Kemudian ya? Mbak Eliza juga tahu. Ada Mbak, apa lagi yang... Satunya tuh yang
0: Kak Erita, Erita.
1: Cuma yang sering-sering salah tuh Mbak Eri, apa namanya, Marika Pertiwi.
0: Maaf ya Pak ya, maaf saya sering salah nih, suara Bapak sama suara Bang Udin tuh mirip Pak.
1: Oh gitu ya, tapi gak masalah.
0: Iya oke. Bapak apa kabar Pak malam hari ini Pak Hamzah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Kalau tadi pagi, kalau di sana hujan lah.
0: Pagi tadi hujan, Pak. Alhamdulillah.
1: Kalau di Jambi ini tadi di tempat aku ini, alhamdulillah hujan deras sekali. Sekitar pukul 9 pagi hujan, tapi tidak begitu lama, sekitar lebih kurang setengah jam atau 30 menit.
0: Oh, 30 menit berarti itu api-api yang ada di hutan sana itu bisa padam ya Pak ya?
1: Tapi belum juga dipastikan padam karena dia makan tanah gambut.
0: Iya, kalau tanah gambut itu kan di bawah itu ya Pak ya, masih hidup ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ya, memang sulit sih mematikan lahan gambut ya Pak.
1: Memang susah mematikan, kecuali kalau hujan terus menerus. Kalau hujannya... Sebenarnya kalau di jam ini tidak merata hujannya. Ada yang hujannya deras, ada yang gerimis. Gitu. Jadi tidak merata gitu kan.
0: Iya. Ya karena kita jadi, juga sekarang ini lagi dampak fenomena El Nino Pak. Dampaknya kuat kali tahun ini Pak. Gitu. Makanya hujannya sifat ini masih lokal. Oke lah, doa yang terbaik ya untuk saudara-saudara yang ada di Jambi sana ya Pak ya.
1: Iya, lagunya
0: apa tuh? Lagu mancanegara kita.
1: Oh, lagu mancanegara, lagu dari Malaysia boleh ya?
0: Boleh Pak, mau lagu apa?
1: Kalau dari iklim, apa ya judulnya? Dari iklim lah gitu ya.
0: Dari iklim?
1: Iya, tapi gak tahu judulnya.
0: Bapak, padahal judulnya banyak Pak. Ada, ya, mimpi, ada mimpi yang hilang, hanya satu persinggahan, hakikat sebuah cinta, suci dalam debu, putri, bukan niatku, seribu kali sayang, Sheila, bukan aku tak cinta, bukan aku tak sudi.
1: Seribu kali sayang.
0: Seribu kali sayang. Oke, kenapa sih Bapak lebih suka lagu Malaysia pada lagu Barat, Pak?
1: Tenang sekali dengar lagu-lagu dari Malaysia itu, dari iklim. Bagus lagunya. Kalau Indonesianya tuh, kalau popnya apa ya?
0: Siapa?
1: Kalau aku paling suka ya dari Arif.
0: Oh, Arif.
1: Suaranya agak tinggi dan nadanya ya.
0: Iya. Arif itu ya penyanyi yang dari Sumbar itu ya, Pak?
1: Iya. Jadi salam-salam dulu pertama sekali untuknya Mbak Rika Pertiwi ya, selamat malam sama petugas. Kemudian nanti yang diwakili ada Bang Udin Salam Mesra, ada Bang Gole-Gole juga. Ada juga yang di Karas, ada yang di Tanah Merah, ada yang di mana ya, di Pulau Labi, ada juga di Sungai Enam atau Batu Enam ya.
0: Siapa?
1: Yang Putra Kemalai.
0: Nggak tahu, nggak pernah masuk.
1: Tapi dia di di perempat.
0: Ya makanya, di sini sama saya nggak pernah sih, Pak.
1: Oh, nggak pernah ya.
0: Nggak.
1: Ada yang di Batu 10, Batu 8, ada yang Batu 13.
0: Batu Licin.
1: Batu 13 yang di bagian mana tuh? Bang Udin, Salam Mesra.
0: Iya, makasih.
1: Ada yang di Penyengat, ada di Tanjung, di Tembling Tanjung, ada yang di mana ya?
0: Di mana, Bapak?
1: Ada di Karas, ada untuk semua lah tempat terkecuali. Nanti ada yang lain juga mau masuk, jadi dipersingkat waktu.
0: Baik,
1: ya.
0: Terima kasih Bapak.
1: Untungnya Mbak Rika Pergi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf ya. Dari Jambi tadi bangun di salam mesra juga selamat malam. Silakan mau masuk di line WA Pro 1 ya. Kami tunggu juga nih di 0811 77 89 830 ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Ini baru Bang Ode, nyalakan orang.
1: Asik salah orang aja, ya Allah.
2: Ayo, beruntun kan masuknya kan?
1: Iya, Jambi yang tadi Pak Hamzah ini. Maaflah. Bang Ode, apa?
2: Sambil cari lagu, coba dari UKS ya.
1: UKS, UKS, yang mana tuh?
2: Pahit akan manis akhirnya.
1: Pahit?
2: Akan manis akhirnya.
1: Aduh, akhirnya masuk tong sampah.
2: Itu kan peribahasa.
1: Pahit asam manis.
2: Pahit akan manis akhirnya.
1: Akhirnya? UKES?
2: Ada ya, UKES.
1: Apa tuh artinya, Pak? Pahit asam manis akhirnya?
2: Kita bekerja itu susah dulu. Mm-mm. Akhirnya kan dapat kebahagiaan gitu.
1: Bukan pahit asam manis, Pak. Pahit akan manis.
2: Akan, bukan akan.
1: Oh ya Allah, salah dengar pula. Ya ampun.
2: Akan manis akhirnya.
1: Oh gitu, pahit akan manis. Makanya pas Bapak bilang sekarang kita pepe nanti manis ya. Itu oh pahit akan manis.
2: Akan. Kok panggil Bapak?
1: Oh iya. Anu kayaknya Rika kurang ini deh, kurang minum air putih ya. Kok salah ya? Akan dengarnya asam. Bang Udin terpanggil Bapak.
2: Pahit akan manis akhirnya. Jadi kita bersusah-susah dulu, nanti akhirnya bisa kesenangan, bahagia gitu.
1: Gak bisa ya Pak, senang-senang aja terus Pak. Gak usah susah-susah lah Pak.
2: Tapi ada tak lagunya itu?
1: Ada.
2: Kalau Mbak Rika panggil Bapak, Abang Udin panggil Ibu nanti. Ibu Rika.
1: Menyesuaikan ya.
2: Pancen dulu ya.
1: Iya.
2: Pancen memari di tepi laut, angin mendayu-dayu.
1: Yes, ayo.
2: Angin bertiup dari laut utara. Ruang rindu memukau hati yang rindu. Di malam yang sunyi pelipur lara.
1: Aduh. Ya Allah, memang mantap pantun Bang Udin ya.
2: Itulah memang disarang. Kadi perempat Bang Udin sama Adi. Bukan Adi.
1: Bang, oh ini sekarang Adi. Namu mirip . Yang satu Adi, yang satu Ardi.
2: Kalau Adi apa itu saya masuk puisi itu. Ada gurinya pada puisi.
1: Iya, bangunnya. Memang dia suka tuh.
2: Nah, ada pantun, jarang pantun. Sekarang kalau sama Bang Adi, abangnya main puisi. Puisi ya, ya. Kita ada 12 baris, 14 baris. Baca puisi lah kita kan.
1: Ya, karena kan Adi itu kan dia lebih ke tari, ke teater gitu, Pak. Ya. Tari, teater. Kalau Ardi kan, kalau Ardi kan memang pemantun.
2: Ya lah, Bu. Ibu Rika.
1: Iya, Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Panggil aja saya Ibu. Nggak apa-apa.
2: Lagu ada kan?
1: Ada lagu, salam buat siapa?
2: Hujan tadi sebentar ya, tak dapat air. Tapi basah lah alam bumi ini.
1: Memang Bapak nampung air?
2: Kami tak pengen nampung air, kami air kolam. Cuma kali masuk ke kolam, kita nyedot. Kalau nampung air kan tak bagus juga airnya.
1: Air kolam apa maksudnya nih?
2: Kan air itu kalau hari hujan kan mata airnya kan keluar air gitu. Kita nyedotnya itu nggak sampai kering gitu, menambah gitu. Sumur Abang Udin kan sekitar 5 meteran aja. Cuman.
1: Oh gitu, tapi sekarang Bapak air lancar kan? Nggak sampai beli air kan Pak?
2: Tak pada beli air lancar.
1: Oh iya.
2: Malam gini sedot, nanti dekat subuh sedot lagi. Cukup langsung manis keluarga dengan cuci.
1: Alhamdulillah, Ibu juga Pak, Ibu juga air. Alhamdulillah Pak, belum sampai beli air, jangan sampai beli air lah Pak.
2: Tapi kalau mau
1: Bapak Ibu.
2: Warmina bergalon.
1: Bapak dengan ibu yang ngobrol.
2: Kalau di depan SD itu kan ada aska kan. Bang beli. Kalau bang beli kan 5.000 satu galon.
1: Emang kalau orang lain beli berapa?
2: Kalau diantar 6.000.
1: Oh diantar 6.000, jemput langsung 5.000.
2: Ya kami kan dekat, cuma cara satu rumah, cuma tak mungkin diantar kan jemput aja kan.
1: Olahraga Pak ya?
2: Tidak, yang ngambil kan anak pakai motor beat atau scooter, oh. Terus yang ngambil dua, kacau limbo

0: 4.
1: Iya. Oke lah, Bang Udin. Kalau habis air tuh mandi aja pakai air galon. Ah.
0: Salam buat Mbak Rika yang sedang bertugas ya.
1: Terima kasih, Bang.
0: Terus tadi ada Bang Hamzah Yusuf ya. Biasanya nggak salah orang ya, kayak Mbak Rika.
1: Aduh, sering salah saya ini. Saya nggak janji kalau nggak salah, sering salah terus. Ah.
0: Jadi, nanti kalau salah orang jadi ilek. Pula nanti ilek sering salah orang.
1: Ilek kan salah nama.
0: Ya salah nama, salah orang juga lah namanya
1: tuh. Oh salah orang juga. Aduh.
0: Oke, okay, kita salam Bapak Umar, Bang Herman, ada Bang Bayu dengan Kak Lili ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Kak Dang Merdu, di Wetulu ada Kak Berlian, Kak Sarinah ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Ada juga yang Ucu Wir ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Ibu Erma, Ibu Yeni, ada Aida Lestari, Mak Cemah ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Pak Kumes ya. Ika dengan Ahli Siawan dari Jambi.
1: Mm-hmm.
0: Ada Ilek ya dengan ini Rizky, ada Mak Dani juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Salam juga Abang Lukman, ada Ibu Erna ya.
1: Bu Erna.
0: Iya Ibu Erna. Ada Pak Haji Surat juga di ano ya di Batu Lima. Putra Gemala itu kawan Mang Udin itu.
1: Di mana dia? Sungai Enam atau Batu Enam?
0: Desa Penage.
1: Oh, Desa Penage.
0: Dia namanya Usman. Pernah kami nyanyi di Bintan Now, di Bintan Bekapur. Saya kan dibawa dia di pesta. Jadi Bang Putra Gemala itu narik abang ke pesta di band itu, di keyboard itu. Kami nyanyi sama-sama.
1: Tapi kan dia tak ada masuk Pro 1 kan?
0: Ada, dia perempat ya,
1: oh,
0: sama Radio Bintan. Itu tim pen Radio Bintan itu.
1: Oke lah.
0: Ada juga Dinda ya, sama Irwan. Tak lupa Abang Chris Party ya.
1: Salamin, dia merajuk dia, nggak disalamin.
0: Salam lah, cuma dia sering menyebut nama pengudi nggak? Chris Party, Abang Diona juga, Kak Diona ya.
1: Uni Rahma.
0: Uni Rahma juga ada yang dari Bagaruyung, Pertangkar ya, Rahma. Pasir Pengarayan, Kak Sal ya.
1: Oke.
0: Ada juga Ibu Erna, tetangga Bang Udin. Ada Mak Lisa.
1: Baik, terima kasih.
0: Ah? Kalau semuanya, jangan Kak Dili tuh. Nanti merajuk pula Kak Dili.
1: Oh, Kak Dili, nanti kita tak dapat gue bolu eh. Lanjut lagi.
0: Tutup, iyalah Pak Uzi juga, Mak Rosi ya.
1: Mm-mm.
0: Ada Abang Iman Kita. Nah, Abang Iman Kita.
1: Kenapa?
0: Ya ada Siska dan Ibu Hani juga ya.
1: Makasih.
0: Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lepas. Salam mesra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, salam mesra. Tetangga saya tersayang tadi ada Bang Udin. Oke, di belakangnya Bang Udin silakan penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu. Lewat memori.
1: Memori lewat lagu. Apa kabar nih Kak Rima?
2: Jadi denger Bang Udin jadi salah jadinya iya. Kan kurang lengkap jadinya kan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
2: ruang
1: memori
2: rindu,
1: lewat
2: berbagi
1: lagu.
2: Rindu, memori lewat lagu
1: nah,
2: gitu.
1: Itu baru mantap, baru kasih jempol.
2: Jadi ini ke bawah ininya dikit sama Bang Udin.
1: Yang salah saya, bukan Bang Udin yang salah.
2: Ke bawah sama Bang Udin jadinya lupa ininya ujungnya.
1: Gitu. Salting ya? Di salamin Bang Udin salting.
2: Aduh. Ada aja. Nanti malah. Ini Bang Krispati merajuk lagi nanti ya.
1: Iya Bang Krispati. Tadi Bang Udin udah nyalamin loh Bang Krispati.
2: Dia waktu itu kan dia ngomong kan salamnya buat siapa? Kanda Krispati kata Tarika kan.
1: Yeah.
2: Aduh nggak ini kan nggak ada salam-salam dia masalah nggak ada salam baliknya katanya kan.
1: Iya. Copy paste aja yang tadi ngikut aja. Kak Rama apa kabar nih malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, apalagi dia bisa bergabung sama Rika. Aduh okay. Senang banget ya.
1: Ya lagi ngapain nih?
2: Ya lagi muter-muter keliling-keliling juga rencananya nih.
1: Waduh.
2: Tadi di siaran lokal di sini udah bergabung juga. Dari Denpasar juga udah bergabung.
1: Waduh, memang keren lah kakak ini. Ini gabung nih bisa semangat itu sambil ngapain sih? Sambil ngeteh kah? Sambil ngopi kah? Gitu.
2: Ada minuman, ada dekat tempat tidurnya, ada minuman, ada makanan, ada lengkap.
1: Kakak senangnya apa? Ngopi ya?
2: Enggak, kopi enggak.
1: Oh,
2: air putih

0: banget. Kalau minuman kayak yogurt, Yakult itu suka.
1: Oh gitu,
0: Kopi nggak suka.
1: yang
0: Oh,
1: sehat-sehat
0: nggak
1: aja
0: suka.
1: ya.
0: Eh, jangan jangan bilang saya saja, nanti ada yang ngopi nanti protes loh pada.
1: Ya soalnya kan kakak bilangnya minuman yogurt.
0: Nanti Bang Udin protes nanti. Bang, ini Bang Kuspati yang suka ngopi nanti.
1: Kata Rika gak sehat. Iya. Ya itu kan soalnya kan apa minuman fermentasi yang menggunakan bakteri-bakteri baik. Jadi itu sangat baik sekali untuk pencernaan gitu kan Kak An.
0: Iya betul. Masalahnya kalau kopi enggak itu enggak cocok sama pencernaan ke arah mah, itu aja.
1: Ya, pokoknya kita enggak ngopi lah gitu ya. Maaf ya buat yang lain jangan marah-marah. Soalnya saya setiap hari juga bikin kopi Kak di rumah. Bikin untuk
0: Kalau
1: suami.
0: Karama dulunya sukanya kopinya kalau dicampur sama susu, kopi susu. Ah, tuh baru suka.
1: Sama, suami saya juga ngopi susu. Jadi kalau ada dia di rumah bikinkan kopi susu juga. Oke deh, Karama mau lagu apa nih, Say? Lagu apa? Mancanegara?
0: Ibunya, pacar Amerika, iya. You are Dolly Parton.
1: You are?
0: Benar.
1: You are apa tadi?
0: Penyanyi Dolly Parton.
1: Bentar ya. Kak, itu teman kakak yang itu Bang Andi Yudhistira di mana sih dia sekarang?
0: Nah, itu makanya udah lama nggak ada ini nih. Padahal dulu dia juga yang ngajak ke sini nih kan. Malahan telepon conference berdua sama dia bersama Ardian waktu itu.
1: Oh, bertiga kalian. Oh.
0: Iya, Ardian yang nyiar waktu itu. Tapi nggak tahu tuh udah lama juga nggak dengar dengar suaranya di RRI Padang juga nggak ada dengar suaranya.
1: Oh, berarti kakak apa ya, secara pribadi juga nggak ada komunikasi gitu dengan Bang Andi Yudhistira.
0: Udah lama juga nggak. Udah lama nggak.
1: Oke. Ya Allah, semoga sehat-sehat ya Bang Andi Yudhistira
0: terakhir
1: ya.
0: Itu terakhir dengar, semoga saja sehat-sehat aja dia ya.
1: Emang terakhir
0: masalah
1: apa?
0: Terakhir itu zaman-zaman ini
1: bola,
0: lagi musim bola dunia, itu dengar suaranya.
1: Iya, udah habis bola, dia nggak masuk lagi dia.
0: Iya, udah nggak masuk lagi.
1: Yalah.
0: Apakah banyak pekerjaannya atau gimana? Gak tahu ya.
1: Atau mungkin dipanggil jadi pelatih kali dia, sibuk kali dia.
0: Iya. Kita berpikiran positif, aja ya, baik-baik aja ya gitu ya.
1: Yalah.
0: Pokoknya yang namanya pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang semuanya dalam keadaan baik, sehat dalam ini dengan Allah Subhanahu wa taala ya enggak?
1: Oke, iya benar Kak Rama. Silakan Kak Rama salam-salam buat siapa sayang?
0: You are adalah buat di hatinya Kak Rama. Pro 1 RRI Tanjung Pinang berserta kru-krunya, pendengar setianya.
1: Oke.
0: Itu kan you are kan?
1: You
0: tadi,
1: are.
0: Kan?
1: Dolly Parton ya. Lanjut.
0: Iya, spesial juga buat Rahma Sisters di perantauan, buat Yara dan Yami Kencana kita misalnya dalam dengan Allah SWT, tuh buat bestinya Kak Rahma yang ada di Jakarta, buat Kak Mary yang juga pendengar setia juga ya, belum sempat bergabung di sini. Dia dia dia monitor nih saat ini nih.
1: Oke.
0: Juga buat Bang Krispati, salam selalu buat Bang Udin. Nah, kalau dipanggil Bapak nih nanti panggil Bu Rahma nanti ya.
1: Iya, diriku tadi kan Bapak Ibu nih.
0: Tadi lagunya ini ya. Kak Rama nyambung aja tadi ini. Apa tadi lagunya?
1: Pahit pahit akan
0: pahit.
1: Manis.
0: Pahit asam asam manis itu, oh itu mana nano kata Karama nama mati.
1: Tadi Karama dengarnya pahit asam manis atau pahit akan manis?
0: Pahit ya pahit asam manis.
1: Oh,
0: gitu.
1: Sama berarti kita kayaknya harus ke dokter ini Kak, kita kayaknya harus ke dokter THT Kak, cek telinga kita berdua nih.
0: Ya, benar. Kuping kita salah, bukan omongannya Bang Udin yang salah, kuping kita yang salah.
1: Harus cek ke dokter. Ya.
0: Ternyata ketumbar lebih mahal daripada ini ya.
1: Apa?
0: Daripada yang lain-lain.
1: Ya udah, kalau nggak ada bulu ayam cabut.
0: Ya kata orang ini kalau ntar kalau ada banyak duit jangan lupa beli ketumbar gitu ya.
1: Ketumbar ya.
0: Ya udah, salam juga buat Kak Deli, buat Mbak Rosi, buat Bunda Yeni. Bunda Yeni kan katanya dia nunggu-nungguin Kak Rahma kadang bergabung. Nanti lupa ngalaminnya dia, nanti kasihan juga deh, kecewa nanti.

0: ya kan?
1: Oke.
0: Salam sehat juga deh. Pokoknya buat Pak Hamzah Yusuf yang telah bergabung tadi ya, buat Pak Demang, buat Bang Mas Prabu di Batam ya. Salam sehat juga. Pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor malam ini, yang tidak tersebutin nama satu persatu, kadang Kak Rama nggak hafal gitu, yang nyalamin tapi Kak Rama nggak bisa balas karena nggak tahu namanya ya. Pokoknya salam sehat ya buat semua-semuanya, buat kru-kru fans setia Pro 1 RI Tanjung Pinang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Rika Pertiwi.
1: Sama-sama.
0: Sehat, sukses dan bahagia selalu buat Rika Pertiwi serta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Rahma. Terima kasih dari Batu Sangkar tadi ya, Sumatera Barat ya. Penelpon kita waduh seneng nih kalau makin banyak ya penelpon di Nusantara yang gabung di acara Pro 1 RI di Tanjung Pinang. Baik, kita ke lagu pertama kita dulu penyiar. Dan tetap di sini tentunya di Pro 1 RI Tanjung Pinang, iklim aduhai seribu kali sayang.

0: kita yang memang suka dengan lagu-lagu Malaysia. Ya memang ya Bang ya, lagu-lagu Malaysia ini sepertinya punya cerita yang dalam ya, dan liriknya sederhana tapi perasaannya sampai ke hati kita. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang,
1: Ruang
0: pun
1: berbagi rindu memori lewat lagu 100%. Untuk siapa?
0: Wah, mana ada 100% siang.
1: Oh, enggak ada.
0: 100% itu tagline-nya siang. 100% Indonesia. Pak Demang, gimana sih? Pak Demang udah makan belum?
1: Sudah.
0: Lo udah makan dong ya. Lagi ngopi ya, Bapak?
1: Ah, betul sekali.
0: Setiap hari ngopi, Pak.
1: Wih, pokoknya tiada hari tanpa kopi.
0: Waduh, tiada hari tanpa ngopi. Jadi itu bisa berkali-kali kali ya, Pak ya?
1: Wih, pokoknya berkali-kali lah. Kalau mau kesini lah.
0: Enggak lah, saya nggak ngopi, Pak. Apalagi kopinya Pak Demang.
1: Ngapa? Enak ya?
0: Ah, kopi Bapak pasti ini, ireng.
1: Hitam, hitam pahit. Ya iyalah, kopi ya hitam pahit lah.
0: Ireng.
1: Ireng.
0: Kopinya ireng, kopinya hitam. Bapak senangnya kopi hitam ya, Pak?
1: Iya, iya.
0: Pakai gula?
1: Iya, iya pakai dong.
0: Soalnya kan ada juga tuh bapak-bapak yang nggak mau pakai gula, Pak. Gitu. Gitu. Ntar cobain ya, Pak ya. Kopi hitam tanpa gula ya, Pak?
1: Nah, pahit.
0: Pahit.
1: Kita ngelihat orangnya. Ngelihat yang jual jadi manis itu.
0: Waduh, yang jual jadi manis.
1: Ngelihat pahit yang ngelihat sambil minum ngelihat yang jual jadi manis itu.
0: Ya udah cari aja penjual yang manis-manis, Pak. Kalau kopi tanpa gula mungkin lebih murah kali ya, Pak ya?
1: Iya, murah.
0: Ya udah, Pak Demang silakan Pak Demang mau request lagu apa nih Pak Demang?
1: Yang ada.
0: Yang ada.
1: Boleh pilih.
0: Oh, Bapak mau mau yang ada atau yang enggak ada?
1: Ya enggak ada jangan dicari dong.
0: Ya biasa kan saya kan ya, ini requestan. Jadi saya cari.
1: Cari.
0: Ya udah kalau mau yang ada juga boleh, Pak.
1: Yang ada apa?
0: Bapak mau yang mana? Ada dari Boyzone, Everyday I Love You, Bruri Marantika Before You Go, May I Hurt You Go, Selendian.
1: Bruri aja.
0: Before You Go ya. Oke. Kenapa jadi lagu mancanegara pula? Ini kan penyanyi lokal ya.
1: Ya suka-suka aja lah.
0: Ya. Ini gimana sih ini? Ya udah deh. Gantilah, Pak. Enggak usah lah, Pak. Yang ini, Pak. Salah kayaknya ini salah masuk nih lagunya nih. Memang
1: jangan aja, Bruri yang Indonesia ya.
0: Enggak. Soalnya kan Bruri kan penyanyi kita walaupun lagunya lagu bahasa Inggris, ganti ya Pak ya. Celine Dion, My Heart Will Go On. Terus juga ada lagu dari Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Boleh.
0: Boleh yang mana?
1: Saya lagu gak seberapa, gak inilah. Gak dapat pun gak apa-apa.
0: Gak dapat juga. Oh yang penting Bapak
1: yang penting, apa? Yang penting bisa masuk, bisa celoteh dengan karika gitu loh.
0: Oh gitu. Yang penting suaranya ini, masuk radio ya. Mana tahu nanti mau nyalon Pak ya jadi Pak RT ya Pak.
1: Iya.
0: Silakan Pak Demang.
1: Boleh pantun sekerat.
0: Sekerat? Boleh.
1: Iya dua kerat lah.
0: Mau sekerat apa dua kerat?
1: Iya dua kerat.
0: Oh dua kerat ya udah aku dengerin nih pantunnya.
1: Pucuk pisang warna biru.
0: Aduh.
1: Bunga cempaka jatuh layu. Jangan ketawa dulu. Yes. Pak Demang datang ikut di Ruang Rindu bersama Rika yang suaranya mendayu-dayu.
0: Mendayu-dayu. Jadi Bapak rasa di ayun-ayun gitu, di atas ayunan gitu Pak, pengen bobo. Mendayu-dayu. Pucuk pisang warna biru. Oke, satu kerat lagi nih. Katanya dua kerat, dua ya, potong.
1: Iya kan udah dua potong.
0: Oh udah itu ya. Saya kira ada dua pantunnya tadi. Siapa yang bikin Pak pantunnya Pak?
1: Nemu di tengah jalan sana tadi.
0: Oh nemu di jalan gitu. Makanya dicatat ya Pak ya.
1: Karika.
0: Iya.
1: Saya mau nanya tadi lupa gak jadilah.
0: Bapak mau nanya tapi lupa.
1: Ya besok aja nanyanya. Ditundanya.
0: Gak usah besok lah Pak. Lusa lah Pak. Lusa saya kena siang.
1: Iya lah bulan depan gitu lah.
0: Untuk bulan depan aja ya. Iyalah.

0: Jangan pas-pas saya baru gajian ya, nanti Bapak minta lagi. Tanggal-tanggal segini aja ya.
1: Nanti saya pulangnya jangan tangan kosong ya.
0: Jangan tangan kosong. Oh, sekarang pasti kosong Pak, udah sekarat nih Pak tanggal 24.
1: Oh iya ya. Ya sisa-sisanya, sisanya boleh jadilah sedikit-sedikit.
0: Sisa-sisanya. Ya udah, ntar kita cari gorengan ya, masih ada ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Untuk yang sudah masak ada Bu Rama ya.
0: Yang udah apa?
1: Hah?
0: Yang udah masak.
1: Udah masuk.
0: Udah masuk. Kira yang udah masak tadi.
1: Ada Bu Rama, ada Pak Udin, ada. Ada Krispati, selamat malam Krispati. Ayo gabung terus biar rame, biar tambah ceria di Pro 1 Tanjung Pinang gitu.
0: Ayo gabung Kanda Krispati.
1: Nah, ini gabung lagi itu loh, ada Dinda di Bogor. Ada Kayu di Depan Baru. Ada Kak Delima di Batu Lima. Nah, dia belum masuk, mungkin ini malam enggak masuk karena cari bahan kue belum dapat.
0: Oh ya, mungkin besok ya, banyak orderan deh ya.
1: Bau banyak, sampai tani lah, tak terlayan gitu lah.
0: Oh sampai tak terlayan tuh, makanya bantuin.
1: Terus? Yuk bantuin yuk, kapan yuk? Kapan gak kawan lagi?
0: Bantu dengan doa, liatin. Ada lagi?
1: Ada Kak Farida di Palu lah ya. Ada semua-semua, ada Kail, ada Ilek, ada si Bu. Yeni, Bu Da, Ibu siapa? Mama Dani, ada yang di Tanjung mana?
0: Tanjung mana? Tanjung Pinang.
1: Alah.
0: Tembeling Tanjung.
1: Tembeling Tanjung, ya ampun lupa.
0: Bolak-balik. Yang Ucu.
1: Bolak-balik. Yang Ucu. Ada ibu-ibu yang di Jalan Kelantan siapa?
0: Oma Sulami.
1: Oma Sulami, selamat malam. Sekarang Mbak sering gabung, jadi nampak ceria gitu lah.
0: Iya.
1: Bisa kenal suaranya. Besok kalaupun cuma di jalan, ada suara kayak gitu. Oh, ini ibu-ibu itu.
0: Ibu itu.
1: Karika?
0: Ya, ada lagi Pak. Udah ingat tadi mau nanya apa?
1: Udah.
0: Tanggal segini kan nanya kan enak kan, pulang tangan kosong, saya juga gak berat kan lepasinnya.
1: Ya kalaupun saya ini pulang dikasih pesangon boleh lah.
0: Pesangon? Oh, pisangon. Pisangon ada tuh di belakang kayak, tapi masih hijau Pak. kita punya kebun pisang Pak. Apa Pak, mau nanya apa Pak?
1: Nggak, besok aja nggak jadi lah ya.
0: Lusa ya.
1: Okay. Tahun depan, bulan depan, minggu depan boleh lah ya. Karima, terima kasih. Yang lain ikut gabung, mau gabung nih.
0: Terima kasih Pak Demang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang, terima kasih. Di belakangnya Pak Demang, halo. Selamat malam, Pulau Rindu.
2: Malam, Adinda.
0: Malam, Kanda Krispati. Dari tadi disebut-sebut Kanda Krispati. Akhirnya masuk panjang umur, Kanda.
2: Iya dong.
0: Dengar gak sih dari tadi?
2: Dengar. Ada yang... yang bilang masuk, ya aku masuk.
0: Ah gitu, jadi gimana kan pada nyalamin kok.
2: Iya, siapa yang bilang gak nyalamin?
0: Kemarin katanya ini gak sebut balik. Nah udahlah, ikutan
2: iya,
0: aja lah.
2: Ada sih beberapa yang ya itu bukan jadi masalah juga sih bagi
0: iya. Yang penting ini apa namanya tuh, ngobrol kita di sini ya Kanda Krispati.
2: Iya,
0: ya
2: ngobrol sama Rika itu udah senang-senang aja deh. Kalau yang lain nggak mau diajak, kalau yang lain nggak mau diajak teman ya sudah.
0: You are. Diajak teman. Mau semuanya baik-baik di sini. Kak ini Kak Rahma tadi request lagu You Are judulnya. Kamu temanku.
2: Itu begini, saya mau tanggapi.
0: Apa itu?
2: Begini Rika, tadi saya masuk Denpasar itu lalu orang pertama yang minta lagu You Are. Nah. Dianya tuh orang ketiga, jadi dia tuh ya bukan saya bilang juga mau jebak-jebak, tapi ya itu tadi. Mungkin sama ini dia nggak udah lupa tuh judul lagu, baru ingat lagi You Are, jadi dia masuk di Tanjung Pinang malah minta lagu You Are. di Denpasar tadi saya tuh yang pertama.
0: Berarti dia pengen orang Tanjung Pinang juga dengerin lagu itu. Dia seneng, iya, mungkin tadi lagu itu. Oh, lagunya bagus nih di Tanjung Pinang, kayaknya nggak pernah muter deh. Aku minta gitu.
2: Bisa juga ya deh gitu, tapi jangan
0: nyontek apa deh ya.
2: Bilang Tanjung Pinang You Are, Tanjung Pinang itu inspiration, aduh.
0: Nyontek ternyata Kak Rahma ya.

0: Nyontek. Ketahuan dia, langsung ketangkep ekor. Ketangkep ekor ya.
1: Ketangkep ekor. Bang, dia punya ekor.
0: Biar dia dengar tadi.
1: Dia nggak dengar, dia lagi keliling Indonesia.
0: Dia kan lagi sore, tadi sore kan kayak macam Bang Kris dibully sama dia, sama Mary dari Bekasi. Telepon sama Kris itu, mereka lagi olok-olok sama Kris itu. Jadi tadi langsung dibalas ini, ketahuan dia. Kamu ketahuan, ayo.
1: Ayo, ketawa nyontek.
0: Gila. Makasih Pak Demang, makasih ya Pak Demang ya.
1: Pak Demang tadi, Bang Udin juga.
0: Ya, Bang Udin. Terus ada siapa lagi?
1: Kak Rahma kan baru dikit penelpon kita.
0: Iya, baru ya Kak Rahma. Tapi lagunya minta tuh I Had Must Been Love.
1: Must Been Love?
0: Ada kah?
1: Ada lagunya. Buat siapa lagunya, Kanda?
0: Pasti deh, untuk yang tersayang.
1: Sih, yang kemarin.
0: Hah? Ya Allah, gak ada balasan, gak balasan.
1: Jadi?
0: Stop, minta, stop gitu-gitu deh.
1: It must have been love ya?
0: Iya, lagi. Ya, pertama-tama salam spesial aja deh untuk Adinda di studio.
1: Oke, terima kasih Kanda Kris. Terus
0: ada yang Ucu.
1: Ucu enggak pakai Ucu.
0: Oh, yang Ucu.
1: Ucu.
0: Yang Ucu.
1: Oh. Ah, Ucu. Terus?
0: Terus ada Bunda Permata di Pulau Penyengat itu ya. Terus ada Bude Sulami. Ada Marusi, ada, aduh Putri Merica nih, disiram garam nanti baru tahu dia.
1: Merica disiram garam, kenapa boleh disiram?
0: Kalau merica diulik kosong kan nggak mungkin pecah-pecah, kalau campur garam itu baru hancur.
1: Kasian, dia jarang gabung lagi. Terus?
0: Katanya setiap bulan baru kontrol ya, kasian.
1: Iya, dia kontrol setiap bulan.
0: Tadi ada Madani sudah sehat katanya. Salam aja Madani. Terus ada Bu Yeni. Ada Bang Ile. Bang Udin tadi masuk juga ya. Ada. Satu lagi ya. Untuk Maimunah.
1: Maimunah?
0: Ada Maimunah. Saya kenal Maimunah di Tanjung Pinang. Di Sultan Studio rumahnya.
1: Oh, di sekitar sini?
0: Sekitar situ ya.
1: Oh.
0: Ada aja. Mau tahu ya? Nanti aja deh, nanti baru Adinda tahu.
1: Bisa pula abang kenal ya. Terus?
0: Iya dong. Habis kita pakai jalur-jalur yang resmi, nggak bisa. Maka pakai jalur-jalur tikus deh.
1: Oh, jalur-jalur tikus ya. Oh ya.
0: Siapa lagi ya?
1: Ada lagi Kanda?
0: Ada. Oh ya tadi Kak Siska, tadi sore Kak Siska di Perdangdut ya. Masuk juga Perdangdut.
1: Masuk juga,
0: Itu kenal sama Salwa sama Bang Adi.
1: Si ini si apa, Juju.
0: Apa?
1: Siapa nama Juju ya?
0: Juju itu saya tahu, saya itu pelawak di Jawa Timur itu.
1: Nama aslinya lupa, di sini dipanggil Juju. Nama aslinya siapa ya? Terus? Juju.
0: Sudah, itu aja dulu ya, Mbak.
1: Oke. Terima kasih Kanda Krispati.
0: Salam untuk orang-orang di rumah ya.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pacarnya pas salam.
1: Suami saya dong. Makasih ya Kanda.
0: Iya.
1: Oke, Kanda Krispati terima kasih dari NTT tadi ya. Siapa kira-kira Kak Maimunah itu ya? Sekitar RRI kita rumahnya. Halo, selamat malam. Luar rindu.
2: Selamat. Luar rindu memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Assalamualaikum, Mbak Rika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Aida?
2: Iya benar. Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Aida nih timbul tenggelam. Kenapa?
2: Memang betul.
1: Kenapa?
2: Kadang-kadang tuh ngantuk tidur, Mbak Rika.

0: tuh mau pengen masuk susah kan gitu.
1: Oh gitu, sampai ketiduran gitu Aida nggak
0: Dan
1: masuk.
0: HP-nya ketimpakan pantang hidung, tidur.
1: Aduh,
0: Ngantuk.
1: makin mancung.
0: Aduh, sakit biru. Aduh,
1: HP nimpa,
0: kadang lah.
1: HP nimpa hidung, ya aku juga pernah.
0: Kita kan
1: tuh
0: main-main HP, nunggu-nunggu orang masuk. Itu ngantuk mata habis kena dai kadang-kadang kena hidung.
1: Ya Allah.
0: Habis ngantuk kali kan nunggu-nunggu. Ini mumpung belum tidur.
1: Sakit enggak?
0: Enak.
1: Oke, kirim ya. Kemana lah Aida? Soalnya kan Aida juga ini
0: adalah, pokoknya dengar
1: penelpon lama
0: caranya.
1: Yang masih gabung kan ada Aida, ada Kak Gadis gitu, ada Bang Iman Lapa. Itu
0: Kak
1: tuh
0: Gadis
1: Kak Sekarwangi
0: masuk.
1: Itu katanya ini ada loh, tapi gak pernah gabung sini
0: Kak
1: ya.
0: Sekarwangi, iya memang ya, ada lama dah masuk. Apa ya kabarnya?
1: Tapi dia gabung di mana? Radio Bintan ya masih
0: ada
1: gabung?
0: Memang mereka di mana-mana tak ada gabung tuh.
1: Oh, iya.
0: Rompat
1: iya.
0: Pun tak ada.
1: Oh, tapi Bang Iman tuh masih ini loh sama dia, masih
0: kalau Bang
1: komunikasi.
0: Iman sering juga lah.
1: Masih komunikasi katanya sama Kak Sekarwangi.
0: Oh, gak tahu pula.
1: Bang itu gabung sini Bang Lukman, Tolok Bakau.
0: Bang Lukman sering.
1: Ya
0: kan orang Karas.
1: Iya orang Karas. Oke, ya udah. Aida mau dengerin lagu apa? Kita lagu mancanegara, boleh lagu barat, boleh lagu Malaysia, mau lagu apa?
0: Mau Malaysia aja, Mbak Rika.
1: Malaysia, lagu apa itu?
0: Lagu Malaysia, apa judulnya ya? Dari siapa ya? Dari Awi bisa tak?
1: Awi, boleh.
0: Yang apa mana? Carilah judulnya.
1: Awi Wings kan?
0: Enggak mau. Awi apa namanya tuh?
1: Ya, Awi band Wings kan?
0: Oh, gitu ya.
1: Kan ada lagunya tuh kayak Di Penjara Janji, terus juga ada Permainan Duniawi, Tragedi Oktober, Di Bayang Awan, Ukiran Jiwa.
0: Iya, Tragedi Oktober aja.
1: Tragedi Oktober ya. Oke.
0: Salam ya mereka.
1: Buat siapa, Dek?
0: Salam buat pertama buat mereka yang ditugas. Selamat malam, semoga sehat selalu. Selamat hati-hati. Okay. Tadi siapa barusan?
1: Barusan itu Kanda Krispati.
0: Oh gitu ya, dari mana?
1: Dari NTT, Nusa Tenggara Timur.
0: Oh, salam kenal lah darinya. Tadi siapa lah pokoknya, dah lupa.
1: Krispati.
0: Krispati, buatnya Mak Yang Ucu udah masuk.
1: Yang Ucu belum, yang udah masuk tadi Pak Demang.
0: Pak Demang, Yang Ucu, Kak Gadis ya. Buatnya Kak Salina Kiyo masuk, Mas Prabu. Buatnya, itu udah lama ya Limin. Apa kabar, semoga selalu ya.
1: Mbah Mus, kadang-kadang ini masih monitor sih.
0: Ya lah, ya Limin kalian panggil, Mbah Mus juga lah. Buatnya siapa ya? Buatnya Kak, apa tuh, Kak Putri Merica juga. Mak Berlian juga ya, sering masuklah ke sini. Buat semua aja bagi saya.
1: Oke, makasih.
0: Yang Karas lagi mendengar siaran ini, disenggol semua.
1: Sama-sama.
0: Makasih, Mbak Marika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Aida. Terima kasih Aida dari Karas tadi. Putri Merica katanya salam buat Kanda Krispati tadi ya. Oke, udah disampaikan Kanda, semoga masih monitor ya Kanda. Dapat salam nih dari Putri Merica. Terus juga Kang Ahmad Irwan ya. Kesel deh tadi gak diangkat-angkat katanya. Waduh, rebutan soalnya. Kang Irwan, Bandung Timur. Teh Dinda juga, apa kabar Teh Dinda ya? Baik, kita ke lagu ya pendengar. Kita putarkan lagu kita selanjutnya. Ini lagu permintaan dari Kak Rahma kita di Batu Sangkar, Sumatera Barat. You Are dari Dolly Parton.

0: Oke, tragedi Oktober tadi dari Awi Wings ya, pendengar ya. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Selamat malam untuk Kak Farida yang ada di Palu. Miss call lagi dong, Bu. Terus juga Kang Ahmad Irwan, ayo telepon lagi ya. 27100 dan juga di 0811 77 89 830. Dan semoga Anda terhibur ya dengan lagu-lagu mancanegara yang kita putarkan di siaran program 1 RRI Tanjung Pinang di kesempatan malam hari ini. Nanti kita akan putarkan lagu permintaan dari Kanda Krispati ya. Judul lagunya It Must Have Been Love ya, pendengar. Oke. Halo, selamat malam. Halo.
1: Malam.
0: Halo, selamat malam. Waduh, semangat bener kayaknya. Apa kabar Kak Deli?
1: Alhamdulillah, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Waduh, suaranya keren.
1: Kan habis dari pompa atau kan.
0: Aku mau bilang kebalikannya, kenapa lemes kakak?
1: Aku dari prompa tadi ketanjen sama Ardi, Ardi ketawa.
0: Oh gitu, habis dari prompa.
1: Keren, pantunnya asik, enak aku bilang keren.
0: Pantun apa tadi?
1: Mau dengerin.
0: Coba.
1: Burung darah terbang tinggi. Terbangnya telah dekat berakit. Hayalan tak perlu tinggi, kalau jatuh pastilah sakit.
0: Oh gitu, betul. Itu mantap tuh pantunnya tuh, gak usah tinggi-tinggi hayalan ya.
1: Makanya Ardi ketawa, ih udah pandai katanya, iyalah belajar kita.
0: Iya, soalnya kan Ardi pemantun kak.
1: Makanya aku bilang, kalau bagus, bilang bagus. Jadi tadi aku pantun dia langsung, ih enak pantun dia tuh.
0: Oh berarti tulus dia bilangnya ya, gak terpaksa ya.
1: Iya, makanya aku gak nanya tadi kan, dia langsung, ih enak kali pantunnya.
0: Bagus-bagus sih pantunnya nyambung. Apa?
1: Pagi hari dilipin pedak. Mungkin padanya bibinya satu. Beraneka ragam budaya kita. Berbeda-beda kita, kita tetap satu.
0: Oke, okay. Itulah Bineka Tunggal Ika ya, semboyan negara kita ya. Kok makanya, Kak Deli sekarang kok bisa bikin pantun?
1: Makanya aku sekarang harus
0: nih,
1: belajar.
0: Akibat sering ini nih, apa bikin kue bolu satu loyang nih.
1: Campuran-campuran itu. Banyak campuran kan, jadi harus. Aku terus terang loh, aku pantun ini hari ini aku masuk di Anaya, aku di jempol 4. Kata dia, aku bilang, bagus loh, kata dia senang kalau orang bilang bagus.
0: Iya, bagus sih pantunnya, nanti makin seri,

0: Sri bikin pantun nih, bisa berbalas pantun nih dengan Bang Udin nanti nih.
1: Makanya tadi aku ngomong sama Ardi kan, Ardi langsung, ih keren, Azena, aku langsung senang kali ya aku.
0: Oke, Kak Deli mau dengerin lagu apa Kak Deli? Manca, manca.
1: Manca kita punya, Everyday I Love You.
0: I Still Love You, apa?
1: Everyday I Love You.
0: Oh, Everyday I Love You, Boyzernya. Silakan salam-salam buat siapa, Kak?
1: Udah banyak masuk kayaknya kan tadi kan?
0: Ya udah banyak masuk, udah gak terhitung lagi, udah gak tercatat lagi, udah penuh.
1: Iya. Aku monitor bentar juga di Pro 1 tadi, sama Kak Rika ada dengar juga.
0: Ya.
1: Kesemsem juga sih tadi.
0: Kesemsem sama siapa?
1: Iya.
0: Ada Pak Demang tadi masuk, karena Kespati juga masuk, Pak Hamzah Yusuf masuk, Bang Udin masuk. Siapa lagi
1: iya,
0: tadi ya?
1: Cuma Pak Demang masuk aku tak dengar.
0: Oh, Pak Demang masuk tak didengar?
1: Tak.
0: Oh, tak sudi.
1: Ngomong apa tadi?
0: Aku mau nanya Kak Rika apa, tapi lupa katanya. Aduh ya Allah, kesel kali rasanya tuh ya. Nanya
1: iya,
0: tapi lupa.
1: Tadi masalahnya aku di prompt.
0: Iya, waktu Pak Demang masuk itu tadi ya.
1: Tapi aku lagi pantun lah di sebelah tuh.
0: Iya.
1: Bagaimana salam untuk Karika selalu, adikku sayang.
0: Terima kasih.
1: Ya, baik-baik jalannya, sukses selalu, rezekimu lancar, Tuhan berkati keluargamu ya.
0: Amin.
1: Amin lah. Ada Bang Udin, Pak Hamsa, Bang Kristo,
0: KTP. Iya. Kristo.
1: Kristo.
0: Krispati, Kristo. Terus?
1: Aku suka manggil dia Kristo, karena namanya bukan Krispati.
0: Dia punya teman katanya di sini nih, sekitar RRI, namanya Maimunah katanya.
1: Iya.
0: Siapa Maimunah sekitar RRI? Kan? Oh, penasaran ya katanya gitu kan. Iya, dikenal dari mana? Nah. Kita jalurnya beda deh.
1: Iya. Maimunah ya, yang tak kuat adalah teman yang tahu.
0: Oh, temannya Kak Deli berarti. Terus?
1: Pak Demang, Ibu Nanti, Kopi Urung. Tadi ada Mak Ngah ya?
0: Hah?
1: Mak Ngah Aida tadi.
0: Mak Ngah?
1: Iya, Mak Ngah Aida, Bang Lukman. Hai, Bang Uya. Stay at home lah ya. Bang Ile, Bang Mayu. Putri kok tadi bikin lucu aja di perempat tadi. Aku turun dia naik, dia ketawa dia tadi.
0: Kenapa dia tadi di sana?
1: Dia nyanyi lagu apa? Suaranya laki-laki.
0: Oh.
1: Aku belum bisa juga nih anak ini bisa yang lucu.
0: Kak Gadis. Dia memang jago tuh nyanyi Kak, bagus suaranya.
1: Dia suka juga lucu tadi tuh.
0: Dia sama suaminya tuh Bang Jebat tuh penyanyi dua-duanya.
1: Tapi nggak bikin dia anu kafe ya,
0: bikin kafe nggak iya. Dia bikin kantin. Terus ada loh abang, ada kafenya di ini ya Kak ya, di mana, aduh ya Allah, di Dompak sana, apa nama tempatnya,
1: moco.
0: Cuman kak ini nggak ikut, Kak Garis nggak ikut karena malam kan. Terus ada lagi
1: Mama dan Maturnya. Palu, kata Nabi Risma, itu lama sekali nyanyi nak mazun.
0: Iya, biasa ada di WA, iya.
1: Tak ada masuk tadi ya?
0: Enggak.
1: Iya, nanti besok kita telepon dia nanti. Bu Farida, keluarga aku di sana di Palu ya banyak, dan semua di sana. Ada di Manado juga, aku itu lagi monitor nih. Bebay jadi sana Jo, Jamarajo pasti juga diingat.
0: Tuh, Jo Marajo.
1: Aku bilang jangan marah-marah, pasti malas juga diingat Bu.
0: Tuh.
1: Dia sudah aku balik.
0: Nanti balik. Ya. Tiap bulan dia balik. Terus ada lagi Kak?
1: Iya. Apa namanya? Kami ulang juga tuh Yeni. Bang Udin, nanti kata Bang Udin, aku marah, aku gak marah kok. Cuma aku lupa kalau ngomong Bang Udin. Ya Yusuf Dibasa, Mak Ucu, Bang Luman udah ya. Kak Karina, Bu Yeni, Bu Rahma,
0: Kak Rahma.
1: Kak Rahma, tadi aku ingat dia masuk. Ada lah pokoknya semua kita okay. Sendol lah ya.
0: Terima kasih.
1: Yang berdengar. Eh, pakai lagu ada tuh.
0: Adalah lagunya Boys on Everyday I Love You kan.
1: Iya. Okay.
0: Terima kasih Kak Delima.
1: Iya, semuanya pokoknya semuanya. Iya, Delima. Jadi Delima sekarang.
0: Iya tuh. Itu ada. Siapa? Pak Demang bilang.
1: Iya. Cuma kalau mau dengar malam-malam di Gurindang itu banyak yang nyengeng-nyengeng sama aku tuh.
0: Oh, nantilah ya. Makasih Kak Deli.
1: Oke Kak Rika, pulang hati-hati lah ya. Selalu mendengarkan, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera buat semua. I love you.
0: I love you Bye-bye, terima kasih tadi buat Kak Deli dari Jalan Kuantan. Halo, selamat malam, Ruah Rindu.
2: Yang lagi rindu-rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi rindu-rindu Kak Putri Merica.
2: Betul-betul.
0: Aduh, feedback sayangku.
2: Ya. Udah.
0: Bentar, cek sound dulu. Belum minum air putih, udah, kebanyakan ngomong. Kak Putri Merica udah. Apa kabar Kak Putri Merica?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Kak Putri Merica. Udah mau tidur?
2: Udah tidur juga lah.
0: Oh bangun-bangun ya.
2: Minta lagu Malaysia Kak Rika?
0: Boleh, lagu Malaysia lagu apa Kak?
2: Apakah kita harus berpisah?
0: Apakah kita harus berpisah?
2: Penyanyinya lupa, cuma ingat lagunya.
0: Apakah kita
2: harus berpisah.
0: Lagu siapa itu ya? Apakah kita harus berpisah? Apakah? Oh, Arrow. Niat hatiku taklah berpisah itu ya?
2: Iya, Riz. Anda Kak Rika.
0: Iya, ada lagunya Kak. Buat siapa Kak Putri Merica?
2: Ya, yang pertama dan pertama buat Kak Rika. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga sehat lalu panjang umur Marandiki.
0: Amin.
2: Barusan lewat tadi Kak Nelly, mudah-mudahan sehat.
0: Iya.
2: Tadi ada Kanda Kris Prati juga, ada Pak Demang, ada Bang Yusuf juga, ada Mbak Amza Yusuf, ada Yusuf juga di Batam. Di Kijang ada Ibu Napsiah, ada Mak Dani. Ada Kang Erwan sama Mbak Dinda ya.
0: Iya, Bogo.
2: Ada Uni Rahmah ya di Batu Sangkar ya. Di Pekanbaru tuh siapa? Kak Rika, Uni Yus ya?
0: Iya, Bu Yus.
2: Ibu Yus ya. Ada yang lucu, ada Pak Umar, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu sama Bunda. Ada siapa ya, Di? Oh, ada Umar Solami, mudah-mudahan sehat. Ada Ibu Ani, ada Bunda Yeni.
0: Iya.
2: Ada Mas Prabu. Udah masuk Mas Prabu Kak Rika?
0: Belum masuk dia.
2: Kemana dia menghilang ya?
0: Gak tahu. Kalau pagi dia masuk sih. Pagi masuk ya.
2: Ada siapa lagi ya? Ada Iman ya di Tanjung Batu juga. Mudah-mudahan sehat Man. Ada Kak Belian. Pokoknya penelpon pertama sampai terakhir lah di Kampung Jawa juga semua ya Kak Rika.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan melalui Kak Rika.
0: Ya, alamin Kak.
2: Kak Rika nanti pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih. Dapat salam nih dari Kak Rahma.
2: Waalaikumsalam.
0: Salam katanya
2: dengar
0: untuk
2: dia ya.
0: Iya, dia bilang salam katanya untuk Kak Putri Merica dan Kak Delima tadi.
2: Iya, mudah dia sehat ya. Buat Kak Rika, selamat malam, Mak Tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Putri Merica, semangat dan sehat selalu ya buat Kak Putri Merica. Istirahat yang banyak ya, biar cepat sembuh. Pak Kumis, selamat malam Pak Kumis Pancur Lingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Pak Kumis dari Pancur Lingga. Salam-salam pertama untuk Rika yang lagi bertugas ya. Semoga saya selalu ya. Terus ada Bang Udin, Bang Iman, Bang Gafar, Bang Herman, Bang Lukman, Hamzah Yusuf, Ile, Ahmad Irwan, Sarina Q, Madani, Mabelian, Kadel yang lucu, Putri Merica dan Merdu. Salamnya satu untuk semua. Lagunya ikutan aja untuk Rika. Terima kasih, pulangnya hati-hati, selamat malam. Sama-sama untuk Pak Kumi. Pak Kumi sih bener kan, Pak Kumi Pancur Lingga. Oke, kita break dulu pendengar ya. Udah mulai hilang suara nih. Minum dulu ya. Baik, kita ke lagu. Ini permintaan dari Kanda Krispati, Roxy. It must have been love.

0: Oke, haruskah kita berpisah dari Aro tadi pendengar ya, lagu untuk Kak Putri Merica yang sudah request lagu ini. Selamat malam untuk Teddy dari Bogor dan juga untuk Balukman dari Teluk Bako tadi yang udah miss call juga ya. Semoga nanti bisa masuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Ruang Rindu.
0: Malam.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Rika.
0: Selamat malam juga Yang Ucu. Apa kabar Yang Ucu?
1: Alhamdulillah. Mbak Rika macam mana? Sehat?
0: Sehat, saya sehat,
1: Alhamdulillah. Mbak Rika ya pokoknya sehat gitu semua Mbak Rika ya.
0: Benar, belum ngantuk nih.
1: Ngantuk?
0: Ah, apa itu?
1: Bang Ilek belum ngasih kopi?
0: Bukan. Saya nanya, Yang Ucu belum ngantuk?
1: Oh, Yang Ucu yang belum ngantuk. Belum lah Mbak Rika. Oh. Kalau gini hari udah gabung.
0: Kak Rika gak mau.
1: Akan ngantuk lah.
0: Oh, gitu.
1: Sampai Mbak Rika selesai nanti.
0: Iya. Saya gak mau nungguin kopi dari Ilek.
1: Oh.
0: Enggak lah, udah berapa tahun saya siaran malam gak pernah tuh Ilek antarin.
1: Oh. Ini
0: apa?
1: Kalau kue Pak Demang?
0: Kue Pak Demang?
1: Ha.
0: Kue Pak Demang itu kapan ya?
1: Tak mau kuenya separoh.
0: Separoh untuk diajak kayaknya enggak cukup
1: satu ya. Loyang ya.
0: Satu loyang.
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Yang tadi sekali apa dengar-dengar tadi yang awal-awal tadi ada siapa?
0: Apa?
1: Ada Kak Rahma tadi kan. Cuman tak dengar-dengar tapi tak semuanya dengar gitu.
0: Emangnya yang
1: ke belakang, ngemas-ngemas. Jadi tak dengar semuanya Mbak Rika.
0: Yang kalau malam sama Ki Alif ya sibuk ya ngemas-ngemas.
1: Iya, suka gitu. Abis

0: Apaan tuh, Mbak Rika?
1: Iya, sama kayak Alif. Alif kalau
0: Daripada kita
1: Alif kalau
0: duduk-duduk,
1: mal
0: bengong-bengong, kan kita berkemas, Mbak
1: iya iya
0: Rika.
1: sih. Alif kalau
0: Besok kan
1: malam
0: gak
1: tuh
0: capek, kan Mbak Rika kan
1: iya.
0: nonton bola lagi, kan?
1: Oh iya, masih ada bola ya. Dia kan kalau
0: Iya.
1: malam dia ngepel, udah bersih semuanya gitu.
0: Iya, itu sama lah dengan Alif kan. Gak tahu dia lagi ngapain nih di Jumat malam nih. Gabunglah sini itu Alif ya. Udah lama tak dengar suara dia Mbak Rika ya.
1: Tidur agaknya tuh. Kan pagi-pagi anak
0: Tak
1: udah
0: lah tak
1: sekolah.
0: tidur dia dengar Mbak Rika.
1: Iya. Gak masak nih ya. Biasa malam-malam juga masak.
0: Hah?
1: Gak masak malamnya.
0: Malam ini yang rebus telur ayam kampung Mbak Rika.
1: Oh, rebus telur ayam kampung.
0: Anak makan dengan soto. Makan soto, kepengen
1: Iya.
0: makan soto hujan-hujan gini.
1: Oh, jadi malam-malam nih yang bikin soto.
0: Nah,
1: Malam-malam bikin soto.
0: tadi ada di itu dikasih Mbak Rika.
1: Oh gitu, tinggal tambahin
0: Nah,
1: telur
0: dia
1: ya.
0: dikasih soto. Jadi yang ngerebus lah telur gitu kan untuk kawannya kan Mbak Rika kan.
1: Iya, betul betul betul. Enak sih soto malam-malam hangat ya, Yang ya.
0: Iya, soalnya sini sejuk Mbak Rika, hujan.
1: Kapan hujan?
0: Udah 3 dan 4 hari dan Mbak Rika.
1: Oh iya, Tanjung Pinang pun tadi pagi sempat hujan siang,
0: Ya.
1: alhamdulillah. Iya, Tembeling sering lah hujan eh.
0: Iya, hujannya deras lagi, kilat petir Mbak Rika. Iyalah,
1: Iya.
0: alhamdulillah lah Mbak Rika ya.
1: Iya, jangan mandi hujannya bahaya kalau ada kilat petir tuh.
0: Tak lah. Dah tua-tua gini nak mandi hujan mana lah Mbak Rika. Kesut lah badan yang nanti.
1: Iya iya
0: Mbak
1: iya.
0: Rika.
1: Apa tuh? Lagu ya?
0: Tunggu yang ada
1: Apa?
0: satu pantun untuk ulang tahun Kepri Mbak Rika
1: Oh,
0: ya.
1: ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau, silakan.
0: Jam ini bunyinya Mbak Rika. Pulau Penyengat. Pulau Junjung Budaya dan juga Adat Mbak Rika ya.
1: Iya, saya.
0: Pulau Si Indra Sakti. Apa ni? Pulau Peninggalan anu tempat kerajaan kan Mbak Rika kan? Selamat hari jadi Kepri yang ke-24. Menyatukan semangat Kepri maju berkelanjutan. Kan gitu temanya Mbak Rika kan tahun ini kan?
1: Menyatukan semangat Kepri
0: Semangat
1: maju.
0: Kepri kan tema dia kan apa?
1: Dari
0: Pulau
1: penyengat,
0: Penyengat
1: iya betul.
0: menyatukan
1: Semangat
0: semangat
1: Kepri maju berkelanjutan.
0: berkelanjutan kan gitu kan Mbak Rika kan?
1: Ya,
0: Temanya tahun ini kan?
1: dari penyengat menyatukan semangat Kepri maju berkelanjutan.
0: Berkelanjutan. Jadi
1: Iya.
0: yang buat pantun kan pokoknya berkelanjutan terus mau siapapun yang mimpin ya Mbak Rika ya.
1: Iya.
0: Yalah.
1: Itu aja.
0: Kita rakyat biasa ikut apalah tumpang gembira gitu aja kalau yang Mbak Rika, ya kan?
1: Iya ya.
0: Tumpang bahagia gitu aja Mbak Rika ya.
1: Ya, semoga nanti masyarakat Kepri
0: Iya.
1: makin sejahtera, lapangan pekerjaan
0: Iya,
1: juga banyak
0: aman-aman
1: ya.
0: damai-damai gitu kan makmur. Gitu aja lah Mbak Rika ya.
1: Iya.
0: Ada makan ya makan Mbak Rika ya. Kalau ada kopi ilek kirimlah ke Mbak Rika kan gitu kan?
1: Oh, nggak mau lah. Udah berapa tahun nungguin
0: Udah
1: kopi
0: malam.
1: ilek. Nggak usah lah. Nggak usah lah, nggak usah. Kopi Baraksa nggak usah kesini. Di depan sana banyak tuh kopi gerobak tuh.
0: Oh, banyak di depan dari kaya.
1: Iya, pas di depan gedung kita itu di hal
0: Nengok aja tak ngantuk Mbak Rika ya.
1: nengoknya nengok
0: Nengok
1: ngantuk.
0: aja tak ngantuk apalagi minum kan Mbak Rika.
1: Ngantuk lah ya. Masa nengok nggak ngantuk sih yang. Oke, salam-salam ya buat
0: Yalah.
1: siapa? Iya. Ya enggak.
0: Masih dapat lagu Mbak Rika?
1: Boleh ya, mau lagu apa tadi? Ya belum minta.
0: Inilah ini kan lagu dari seberang boleh kan?
1: Boleh,
0: Udah
1: lagu
0: lama tak
1: apa?
0: kemarin kan dah minta lagu Orang Kulit Putih ini minta dari seberang lah.
1: Nah.
0: Dari Uwing?
1: Tadi kan udah Wings.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Siapa yang minta Mbak Rika?
1: Awi Wings tadi siapa ya? Di penjara, di apa? Di penjara Oktober. Tragedi Oktober tadi siapa ya? Lupa lupa lupa tadi
0: Bagaimana?
1: bukan tadi
0: Bukan.
1: tragedi Oktober itu berarti Aida apa Aida Aida kayaknya Aida
0: Mbak
1: Karas
0: Ngaida.
1: Aida Aida Mak Ngaida tadi minta
0: Mbak Ngaida ya di garas ya.
1: Lagu lain lagu lain
0: Ini aja lah dari kumpulan SES Mbak
1: search
0: Rika.
1: search
0: Judulnya Teguh Mbak Rika.
1: Isabella
0: Teguh. Judul lagunya Teguh ya.
1: Kira nih Sabella tadi.
0: Kayak kayak nama Mbak Rika ya.
1: Teguh. Iya.
0: Ini
1: apa?

0: Ni Alif gabunglah ya. Buat Kak Comel kita. Dah gabung Kak Comel.
1: Kak Comel, Kak Comel
0: Ha.
1: siapa?
0: Kadang.
1: Hah?
0: Kadang merdu.
1: Kadang merdu, Kak Gadis.
0: Ha, belum.
1: Dia tuh tadi udah nelpon, cuma Rika lagi terima telepon lain, jadi Rika belum angkat
0: Oh,
1: telepon
0: jadi
1: dia.
0: tak gabung dia.
1: Tak tahu, belum nih.
0: Ah, iyalah, nanti mudah-mudahan digabung lah ya, kalau dia masih terjaga ya.
1: Kalau masih bangun.
0: Ah, iyalah, salamnya ikut Kak Rahma aja tadi ya, buat kakandanya Mbak Rika ya.
1: Kanda.
0: Kakandanya udah gabung?
1: Udah dong, Kanda Krispati.
0: Oh, iyalah. Lain orang adik kakanda ya. Iyalah.
1: Kakanda tadi cakap kalau Kakanda
0: Salam
1: ada
0: lah
1: teman
0: buat
1: dekat.
0: Kakanda Krispati ya.
1: Yeah.
0: Iyalah buat Pak Umar, buat Bang Bayu, buat Mas Prabu ya. Pokoknya buat semua-semua aja lah Mbak Rika yang di belakang nanti mungkin nilai nak gabung ya.
1: Okay, ada lagi.
0: Iyalah buat Mbak Rika sama petugas ya.
1: Makasih.
0: Baliknya nanti sampai di rumah sehat keluarga Mbak Rika ya.
1: Okay, makasih.
0: Pokoknya Kepri maju terus Mbak Rika ya.
1: Sama-sama yang lucu.
0: Iyalah sama-sama kita menjaganya Mbak Rika ya.
1: Makasih ya.
0: Iyalah. Makasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
1: Semangat dong. Terima kasih Eyang Ucu. Eyang Ucu mau makan soto katanya ya. Lagi rebus telur ayam kampung tadi dicampur dengan soto. Manis enak pasti ya. Selamat tentunya untuk Anda semua penyiar. Untuk Bapak Sulistianto ya. Kepala RRI Tanjung Pinang, selamat malam. Lagunya Don't Cry For Me To Argentina. Oke, lagu dari Madonna ya. Nanti Mbak Rika putarkan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita break dulu ya. Sabar dulu untuk yang akan masuk lagi berikutnya, kita ke lagu kita selanjutnya, tetap di sini tentunya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Okay, lagu dari Search tadi penyiar ya, judul lagunya Teguh. Ini lagu permintaan Eyang Ucu di Teluk Bakau. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Ya, terputus. Okay, coba lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lukman. Apa kabar, Bang Lukman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, lagi ngapain nih malam-malam, Bang?
1: Lagi duduk aja nih.
0: Lagi duduk atau lagi rebahan?
1: Enggak, udah bangun. Tadi rebahan, tapi udah bangun.
0: Biar enak ngomongnya ya. Sendiri aja berarti di rumah nih, Bang Lukman.
1: Ya, sendiri aja kita.
0: Okay. Oh, tadi Kak Ida masuk tuh.
1: Ya, dengar tadi pas dengar.
0: Kak Ida Karas tadi masuk. Kak Putri Merica tadi udah masuk belum ya? Udah, kayaknya udah masuk
1: udah.
0: Juga. Iya.
1: Udah dengar dengar tadi.
0: Balukman nih. Balukman besok kerja nggak?
1: Kerja kita.
0: Pagi ya?
1: Ya, masuk jam 7.
0: Oh, masuk jam 7. Pulangnya berapa, Bang?
1: Pulang jam 4.
0: Oh, udah kayak anak SMA ya, Bang? Masuk jam 7 pulang jam 4?
1: Iya, kayak
0: anak SMA masuknya pagi, pulangnya jam 4 sore. Di mana kerjanya? Di Teluk Bakau itu juga?
1: Di Bintan Four Base Resort.
0: Oh, di sana. BBR. Oh,
1: iya.
0: Di Lagoy sana berarti ya. Oke. Okay.
1: Trikora, Trikora 2. Eh,
0: Trikora. Iya, iya. Bintan Beach Resort ya. Oke, semoga ini ya besok gak kesiangan ya bangunnya. Abang mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya You Are My Love.
0: You Are My Love, You Are My Love. Buat siapa tuh You Are My Love-nya?
1: Pokoknya lagunya pertama buat kita lah ya. Selamat malam sama tugas. Ya udah dengar ada yang itu, ada Aida juga. Ada Putri Marija juga tadi, ada Kak Rahma, ada Telina juga, ada Pak Irwan, ada Jilek juga, ada Pak Kumi, ada Yusuf. Pokoknya buat semua dari saya, dari poin-poin yang pertama sampai yang terakhir di salam semua tanpa kecuali.
0: Terima kasih.
1: Nah, buat Rika, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya You Are My Love dari Oscar Harris ya. Halo, selamat malam, Roro Rindo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rika Pertiwi.
0: Sama-sama, Pak Umar, apa kabar Pak Umar?
2: Kabar baik, Rika apa kabar?
0: Sehat, kabar Rika sehat, udah istirahat?
2: Baru nyedot air nih, air baru datang.
0: Air, oh air udah jalan?
2: Bukan, air beli, oh, air tangki.
0: Oh, air beli, ya. Kira air
2: tangki 60 ribu satu tangki.
0: Iya, satu tangki 60 ribu, bisa berapa hari tuh?
2: Karena pakai berdua seminggu lah.
0: Oh, seminggu. Lama juga eh.
2: Ya emak-emak kan Rika. Kalau nggak dapat nyuci, mandi. Pokoknya asal basah baju badan tuh udah lah gitu.
0: Bapak ini pakai air pump ya Pak?
2: Bapak ini pakai air pump. Air pump tak jalan. Jadi ya, air pump dalam lama tak jalan. Jadi Pak Umar pernah kemarin kan pernah diopini kan. Di Halo RRI. Kemarin minta bantu 1.000 liter satu rumah kan. Rupanya air itu memang ada jalan. Tapi Pak Umar tak di rumah tadi. Tadi baru nyampe airnya. Jadi Pak Umar di pasar tuh sama Bunda kan. Jadi airnya nggak dapat. Jadi terpaksa belilah.
0: Tak dapat Bapak. Bapak rumahnya di mana Pak?
2: Kalau Pak Umar nih kadang-kadang hari Minggu Senin di... Kadang-kadang Sabtu Minggu Soekarno-Hatta. Kalau di hari Senin kadang-kadang sampai Selasa di Kijang Lama, nah, gitu.
0: Oh.
2: Kalau di Soekarno-Hatta tempat adik, gitu Rika.
0: Oh nginap?
2: Benar.
0: Hah? Nginap.
2: Nginap tempat adik 2 malam nanti balik ke Kijang Lama. Kan ada kan sebabnya anak-anak keponakan sana juga kan.
0: Sekarang bapak di mana nih? Bapak sekarang di mana?
2: Sekarang di ini hari ini di apa Kijang Lama.
0: Oh di Kijang
2: mungkin
0: Lama.
2: Tak ada halangan Sabtu nanti baru ataupun hari Minggu baru ke Soekarno-Hatta gitu.
0: Oh itu bukan rumah bapak dua-duanya?
2: Bukan, itu Mbak Ade yang sini rumah kontrakan di Soekarno-Hatta. Di apa
0: Kijang Lama?
2: Di Kijang Lama.
0: Oh
2: Kalau kita tempat adik itu kita nggak enak, Rika.
0: Jadi yang nggak jalan di mana nih? Di Jalama atau Soekarno-Hatta? Air pam nggak jalan?
2: Air yang dua-duanya tak jalan ini.
0: Oh, dua-dua nggak jalan.
2: Soekarno-Hatta tak jalan, di Jalama pun tak jalan. Jadi kemarin kan Pak Umar ngusuk halo RRI masuk. Rupanya yang di Soekarno-Hatta adik dapat, yang di Jalama Pak Umar tak dapat. Gitu. Tadi Pak Umar keluar kan? Nah, saya ini jarang tetap juga lah di rumah gitu. Maka kemarin Arjen telepon, di mana Pak? Sebab di apa? Di Kijang Lama, saya bilang.
0: Oh, Kijang Lama berarti nggak jauh dari ini, nggak jauh dari tempatnya Pak ini, Pak Abdul Qadir ya?
2: Dekat Joko Gigi.
0: Iya, oh sini dekat.
2: Pak Umar dekat Joko Gigi sini.
0: Iya Pak.
2: Kemarin kan Pak Umar udah bilang sama Riki, datanglah sama Rika, Riza. Bicara Isani ke rumah kan sama Rika. Kapan Rika mau ke rumah sama Riki?
0: Nanti lah tanya sama Riki.
2: Udah ngomong kemarin. Kalau mau ke rumah telepon dulu.
0: Iya Pak, iya Pak.
2: Apakah di Soekarno-Hatta, apakah di Kijang Lama.
0: Makasih Pak.
2: Iya informasinya, makasih ya Rika ya. Sekuntum Rindu ada?
0: Sekuntum Rindu ada Pak.
2: Nah itu adalah lagu favorit Pak Umar tuh.
0: Iya.
2: Pak Umar memang rindu seseorang yang sekitar 20 tahun yang lalu hilang kan.
0: Siapa
2: adik
0: Pak?
2: Adik sendiri.
0: Hilang di mana?
2: Adik itu hilang kontak, adik itu di Jambi. Jadi kalau Ika tuh masuk persis macam adik Pak Umar tuh. Suaranya lemah lembutnya gitu kan.
0: Bapak hilang kontak sudah 20 tahun.
2: Hilang kontak sudah 20 tahun yang lalu. Tak ada berita, tak ada kabar kan. Jadi mudah-mudahan dia kalau dengar ya, mudah-mudahan dia telepon Pak Umar kan.
0: Iya Pak.
2: Namanya Sri namanya.
0: Sri.
2: Iya. Sri namanya Sri. Jadi kalau Ika tuh masuk persis itu semacam suara di Pak Umar tuh. Ika tak ada masuk-masuk ya?
0: Tak ada Pak, tak ada.
2: Rika udah makan nih?
0: Udah Pak, tadi sore.
2: Apa lah buat tadi?
0: Biasa aja sih Pak.
2: Iyalah, biasa telur dadar.
0: Telur dadar tadi saya.
2: Iya, telur dadar itu ya. Sekarang kan kalau Bang Umar ini berdua, bakal masak telur dadar 2 biji cukup lah Rika?
0: Iya Pak.
2: Ala kadar aja zaman sekarang, Rika, ekonomi sekarang ini.
0: Enggak juga Pak, banyak-banyak makan nanti ini ya Pak. Makin gendut, Pak.
2: Iya. Tapi Super Mie jangan sering-sering, Rika, ya.
0: Enggak lah.
2: Super Mie tempat sini jangan sering-sering.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak. Buat siapa?
2: Nanti, bumbunya itu yang apa, kan.
0: Salam, Bapak.
2: Salam-salamnya dari penelpon pertama. Udah banyak yang masuk, kan? Penelpon terakhir, ya. Bang Irwan semualah. Di luar provinsi, dalam provinsi. Jadi, kepada Uni Rahman. Terima kasih atas senggolannya. Mudah-mudahan Nirama sehat ya. Yang di Sungai Tarap ya. Kang Irwan Bandung, Tedinda Bogor, Tajudin di Sulawesi, Edo di Kalimantan, semualah.
0: Pak.
2: Andi Haye tak masuk-masuk ya?
0: Iya. Enggak ada kontak lagi, Pak.
2: Iya, dia apa kabarnya di Palu ya? Yalah semua-semua lah Rika.
0: Makasih Bapak.
2: Untuk Frida Palu juga. Untuk Rika pertama, untuk Rika Pertiwi, baliknya hati. Semoga panjang umur rezeki, sehat badannya.
0: Amin.
2: Rumah tangganya selanggam-langgamnya.
0: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Ya Rika, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar. Terima kasih tadi ya. Dari Kijang Lama tadi Pak Umar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mari lewat lagu, udah nak tidur pun. Dari pertama sampai akhir tak boleh jadi lah. Terbaring terlepas.
0: Nimpa hidung tak? Kalau Aida kan nimpa hidung, sakit kata dia.
3: Kadang-kadang. Tapi kalau kita ini kan kita lepas, dengan tak lepas kan tak terimpa, tapi kita pegang tegak aja tuh kan, tercampak dianya kan, terimpa lah.
0: Iya, aku juga pernah kak, tidur kan, handphone pegang jatuh, kejut abis itu kan.
3: Itulah.
0: Kak Gades luar biasa, Kak Gades.
3: Apa?
0: Dari tadi handphone tak dikangkat-angkat ya, sibuk aja dengan yang lain ya.
3: Nomor itu udah beribu-ribu udah masuk.
0: Itu, ini kalau nggak ditutup nih, Pak Umar kan barusan nelpon nih, itu kan masih kondisi tutup. Kalau nggak ditutup nih, kerannya ini terbuka lagi nih.
3: Iya ya. Ini lagu masih dapat, Rika?
0: Mau lagu apa, sayang?
3: Kan assalamualaikum dulu lah, belum tak enak masuk ke rumah orang. Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Kirain lagu assalamualaikum dari Khilafah tadi.
3: Nanti tunggulah bulan Ramadan panjang umur. Assalamualaikum.
0: Bukan itu lagu ini apa? Assalamualaikum ya Ustazah itu loh, lagu apa?
3: Oh.
0: Ah, lagu kesukaannya Bang ini, Bang siapa yang di Tanjung Balai Karimun? Ghafar.
3: Oh, lagu itu. Tapi dia tak pernah masuk, jarang masuk lagi.
0: Si Kak, dulu kadang masuk sih dia, mungkin dia lagi ada kerjaan kali.
3: Iya, iyalah lagu dapat ya. Ini Malaysia ada kebanyakan atau gimana?
0: Oh, Khilafah pula. Khalifah, Khalifah, Khalifah. Assalamualaikum. Kakak mau lagu barat atau Malaysia nih? Barat
3: tak, ada. Kalau Malaysia masih bisa.
0: Boleh, dari tadi ada yang barat juga sih Kak. Mau apa Kak?
3: Minta lagu Di Rantai Di Gelang Rindu.
0: Di Rantai
3: Di Gelang Rindu.
0: Udah di rantai.
3: Kering minta sama Rika tuh.
0: Di Rantai Digelangi Rindu. Oke, lagu dari Eksis ya.
3: Iya.
0: Iya, boleh. Nanti dikuputarkan lagunya. Salam buat siapa,
3: ini,
0: Kak?
3: Ini terakhir ya?
0: Iya, terakhir, Kak. Udah jam 11.
3: Penutup pintu. Habis ini langsung tidur.
0: Iya.
3: Yalah, salam sikitlah untuk Erika sama bertugas. Sehat selalu. Moga selamat sampai di rumah nanti ya.
0: Amin.
3: Dijemput atau sendiri Rika?
0: Saya.
3: Iya.
0: Gimana ya ngomongnya ya? Dijemput lah.
3: Ya gak usah ngomong lah.
0: Dijemput, dijemput.
3: Iyalah, udah malam gini. Alah, tadi ada Pak Umar, sehat selalu. Yang Ucu, udah tidur belum? Sehat selalu. Halo. Makasih senggolannya.
0: Makan soto.
3: Terus ada. Oh, malam-malam makan soto enak benar ya.
0: Iya.
3: Terus lanjut sikit ya. Tadi Bang Lukman ada apa? Aida Lestari ya?
0: Aida. Oh, dia dipanggil Mak Ngai.
3: Dia perempuan Mak Ngai Aida.
0: Oh, gitu. Makanya terkejut.
3: Malah,
0: ngapa orang panggil dia
3: Mak Ngai? Oh,
0: ngapa orang panggil dia Mak Ngai, Mak Ngai? Gitu.
3: Oh. Orang dekat situ pakai nama Mak Ngai, Nek Ngai, Nek Long.
0: Oh, jadi Kak Gadis, Kak Gadis siapa Kak sebelah?
3: Dang Merdu.
0: Oh, nama lama Dang Merdu. Oh.
3: Iya, nama orang Melayu.
0: Iya, Dang Merdu, Dang Merdu.
3: Sesuai dengan itu kan Hang Jebat.
0: Hang Jebat, Hang Jebat tuh pun dah tak ada lagi nelpon.
3: Dia tak mau tahu lagi, tak ada dengar lagi, tak mau tahu, sibuk kerja. Lagi di Moco tuh Rika, nak ngopi ke sana lah.
0: Tanya Moco, makanya diriku bilang tadi Kak Deli, apa kak Gadis dengan Bang Jebat ini sama-sama bisa nyanyi. Ngapa tak buka kafe? Oh, buka. Bang Jebat kan buka kafe tuh di Tanjung Moco. Gitu. Iya kan, Kak?
3: Tak lah. Mana bisa dia bawa alat-alat sempat ribut barat sana habislah ke pelabuhan, gimana mau lari? Enggak.
0: Enggak ya.
3: Paling orang-orang tuh bawa pakai mobil, bawa musik aja.
0: Oh, bawa musik
3: di pelabuhan sana.
0: Oh, bawa musik sendiri ya. Iya.
3: Tak bisa, Rika.
0: Iya.
3: Nyanyi di rumah aja lah Rika, mikir-mikir seorang.
0: Iya, buka aja YouTube versi karaoke, udah beres.
3: Aman lah tuh, lanjut sikit lah ya.
0: Ya buat siapa?
3: Tak ada Pak Kumis, ada siapa tuh? Kak Sarina, tak ada masuk lagi, minta ulang tahun nih, sehat selalu ya.
0: Kayaknya tadi ada deh, Kak Sarina miss call tadi.
3: Oh, dia itu, dia monitor aja tuh, mungkin lagi mau dengar aja, sehat selalu Kak Sarina ya. Terus ada Bang Iman. Bang Iman tadi di perempat orang nyalam dia dekat sini. Kak Deli. Kami dengar dua radio. Perempat satu, plus satu jadi dengar semua. Iyalah. Nanti ada Ile ya. Salam aja lah mungkin monitor.
0: Tua betul.
3: Mas Prabu. Ini Rika yang luar daerah siapa?
0: Siapa? Kanda Krispati. Kanda.
3: Dia tak pernah nyenggol lagi.
0: Tadi dia?
3: Apa?
0: Kayak tadi dia bilang nama kakak deh. Bilang gak ya? Lupa.
3: Iya.
0: Lupa.
3: Tak apalah, salam itu, salam silaturahmi. Kalau bangunnya salam sejahtera. Salam mesra.
0: Oh, salam silaturahmi. Iya.
3: Iyalah, semua aja dah malam orang besturu. Pokoknya dah tidur lah tuh.
0: Iya, besturu. Terima kasih.
3: Semua aja lah ya, fotokopi yang dah masuk Pak Hamzah juga ya.
0: Sama-sama, Kak.
3: Makasih, Rika, atas waktunya. Ada Bunda Yeni sama Bu Sinta lagi lagi jaga, lagi tidur.
0: Kalau ada lagi nih, kita baca doa tidur nih.
3: Kita tidur ya. Oke lah.
0: Makasih. Sama-sama.
3: Dengan itu juga Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gadis luar biasa dari awal coba masuk ya akhirnya menjadi penelpon yang terakhir baca doa tidur. Iya, untuk Karama Batu Sangkar ternyata masih monitor kita. Salam kembali katanya untuk Pak Lukman. Amin, makasih Pak Umar, doanya juga untuk Pak Umar. Baik, terima kasih Kak Rahma dan terima kasih itu semuanya yang sudah bergabung dalam program Ruang Rindu untuk malam hari ini di Kamis malam tanggal 24 September tahun 2026 dan masih ada 3 lagu nih yang mereka belum putarkan. Nanti mereka putarkan ya. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Mohon maaf apabila ada tersalah kata selama kita bercanda di udara. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras.

emosi naik turun, nafas jadi cepat. Terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya, seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Kondisi manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rabb, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang amat sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu, meninggalkan Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali sepagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mandani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari Jumat ya, hari ke-25 di bulan September 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat sehat walafiat, masih tetap semangat ya untuk melaksanakan segala aktivitas Anda apapun itu sambil mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sudah pun kami siapkan rangkaian acara untuk Anda pendengar, dan di Tanjung Pinang pagi hari ini saya Liza Andriani akan menemani jelang ke pukul 10 nanti. Nanti kita akan ikuti siaran Mutiara Pagi berjaringan ya pendengar, yang kita relay untuk pagi hari ini dari RRI ya, Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol ya pendengar ya. Dan sebelumnya kita akan ikuti dulu, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang akan dibacakan oleh Bagus Aditya.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika kita memahami tujuan dari penciptaan di muka bumi, pekerjaan, urusan dunia akan menjadi jeda waktu menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dari ibadah satu ke ibadah lainnya. Namun manusia seringkali menjadikan urusan dunia sebagai alasan kesibukan dari menjalankan kewajiban. Sebab mereka tidak memandang kehidupan ini berkesudahan. Apa yang kita lihat berkesinambungan pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan, kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang. Tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi. Tinggallah balasan pahalanya kelak. Kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua. Kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup, dan lebih bersiap setelah ini.

Pasal yang keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

0: Dengan mana saja berada, untuk selanjutnya kita akan ikuti siaran Mutiara Berjaringan yang kami rilis dari RRI Padang dengan topik meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda tentunya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 yang juga di-relay ya pendengar oleh beberapa stasiun RRI, Pekanbaru, kemudian ada Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Untuk edisi hari ini pendengar, tentunya kita sudah bersama dengan Al-Ustadz kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum itu pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa untuk Anda nanti yang ingin bertanya secara interaktif boleh langsung melalui line telepon ya 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975 serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Di pagi hari ini pendengar sudah hadir Ustadz kita, saya akan langsung sapa saja Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran dan Hadis Man 3 Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rani Zue.
2: Iya, kabar baik Ustadz Siril pagi hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Oke, ini tema kita pagi ini terkait dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Itu tema kita ya Ustadz.
3: Iya Rani, insyaallah.
2: Oke, baik. Sebelum kita dengarkan ya pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Siril, untuk Anda nanti pendengar langsung saja dapat menghubungi kami yang ingin bertanya melalui line telepon, WhatsApp atau juga melalui live chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
3: Baik Rani Zue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar radio RRI Padang dan relay RRI berjaringan 15 dan 16. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat nabi junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kajian mutiara pagi kita saya sampaikan dengan judul meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Saya yakin setiap kita pasti ingin sukses. Bahkan sebagai muslim kita tidak hanya ingin sukses selama di dunia ini saja. Ya, selama di dunia ini kita sukses dan terus berlanjut. Kesuksesan itu juga bersama kita sampai di akhirat nanti. Insyaallah, kalau kita tahu ilmunya, kita akan mudah meraih sukses dunia dan akhirat itu. Secara umum Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Apalagi ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, lebih harus dengan ilmu. Di antara ilmu sukses dunia akhirat itu bisa disimpulkan, tinggal kita teladani saja Rasulullah SAW. Sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi siapa yang terus mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan yang lebih baik lagi sampai di hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia sangat banyak mengingat Allah. Jadi kunci sukses dunia akhirat itu adalah teladani saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita teladani Rasulullah, semakin sukses kita dunia dan akhirat. Sebab dari seluruh umat manusia bisa kita pastikan orang tersukses itu adalah Rasulullah kita ini. Saya akan buktikan 4 kesuksesan luar biasa Nabi kita, 2 di dunia dan 2 lagi nanti di akhirat. 2 di dunia, pertama, beliau berhasil memperbaiki umat manusia, masyarakat yang dari sebelumnya begitu rusaknya menjadi begitu baiknya hanya dalam waktu lebih kurang 23 tahun. Terhitung dari semenjak beliau diangkat jadi rasul umur 40 sampai wafat umur 63. Masyarakat umat manusia yang beliau temui waktu itu disebut dengan Arab Jahiliyah, yang sudah jauh dari agama tauhid. Umumnya mereka sudah musyrik, menyembah patung berhala, dan begitu juga adab perilaku akhlak mereka jatuh serendah-rendahnya. Mereka suka mabuk-mabuk, berjudi, berzina, berbunuhan dan lain sebagainya. Namun dengan perjuangan Rasulullah, mereka bisa dibangkitkan, diperbaiki nyaris 180 derajat. Kalau sebelumnya mereka tersebut dengan begitu rusaknya, setelah 23 tahun diperbaiki Rasulullah, mereka terkenal dengan begitu mulianya sampai saat ini. Tidak ada Nabi dan Rasul yang lain sehebat itu, dan begitu juga dengan pemimpin manapun. Kehebatan beliau yang kedua di dunia, selain dibanggakan oleh kaum muslimin, juga sebenarnya diakui oleh non-muslim. Baik yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup maupun yang hanya tahu lewat sejarah. Yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup, kita sebutkan contoh ketika beliau hijrah.

0: Nah, ini bukti bahwa kehebatan beliau juga diakui oleh Muslim yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup. Dan begitu juga hanya tahu dari sejarah, juga non-Muslim mengakui beliau terhebat. Buktinya ada seorang penulis sejarah bernama Michael Hedgehar yang menempatkan Nabi Muhammad ranking 1. Padahal Michael Hedgehar itu berkebangsaan Amerika dan agamanya Yahudi. Itu kehebatan Nabi kita di dunia. Di akhirat nanti kehebatan Nabi kita dua lagi. Yang pertama, beliau nanti Nabi yang terbanyak umatnya. Yang kedua, beliau yang pertama dipersilakan masuk syurga. Kita tentu bangga dan tidak ragu lagi dengan kehebatan Nabi kita ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita juga mengiringi sukses Nabi kita? Walaupun tidak untuk menyamai beliau, setidaknya kita tidak terlalu jauh dengan beliau. Maka pada kesempatan ini, saya motivasi kita, mari kita juga meraih sukses dunia dan akhirat dengan menteladani Rasulullah. Standar sukses dunia akhirat kita juga tidak muluk-muluk. Sukses dunia, kalau kita berhasil punya nama baik, sampai akhir hayat nanti dapat husnul khatimah. Kemudian untuk di akhirat nanti, kalau kita bisa terhindar dari masuk neraka dan dapat mulus masuk surga, itu sukses akhirat. Agar bisa dapat sukses dunia akhirat seperti itu, maka saya pilihkan tiga cara menteladani Rasulullah. Yang pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai. Kita silakan mencintai kakek nenek, orang tua, pasangan, anak cucu, menantu kita, serta saudara dan teman kita, tapi cintailah lebih dulu Rasulullah orangnya. Dan itu beliau yang menuntun kita. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sebelum aku yang lebih dia cintai dibandingkan dengan dia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, dan manusia semuanya. Yang kedua, jadikan beliau ikutan utama kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, buktikan dengan ikuti aku. Baru Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jadikan Rasulullah sebagai ikutan utama kita dalam kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Yang terakhir, yang ketiga, cara menteladani Rasulullah untuk sukses dunia akhirat adalah ikut proaktif mendukung dakwah. Kenapa mendukung dakwah juga bagian dari sukses dunia akhirat? Oleh karena kalau Rasulullah hanya dulu sekedar kuat iman, semangat ibadah, mulia akhlak, dan beliau tidak menjalankan dakwah, barangkali Islam tidak akan sampai kepada kita. Jadi Islam sampai dari masa ke masa itu dengan dakwah. Maka marilah kita umat Islam saat ini yang ingin sukses dunia akhirat, lakukan tiga hal ini. Semoga kita diberi kekuatan, semangat yang luar biasa untuk menteladani Rasulullah agar kita sukses dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dan otokannya dimanapun berada, yang juga menyaksikan kami, yang merilai kami juga, dan menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, baru saja telah kita dengarkan ya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ini sudah ada penelpon, Ustadz, kita ya langsung terima dulu.
0: Silakan Rani Zul.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustadz Siril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Siril Firdaus dari Iki Dispo di 67 Kota Solo. Ustadz Siril Firdaus.
0: Iya, Uncu Dispo. Silakan.
1: Silakan, Uncu.
2: Ya. Kunci sukses menteladani Rasulullah setelah dunia dan akhirat. Gimana itu ya? Kalau kita menteladani Rasulullah.

0: kan sukses itu harapan, dan harapan semua sukses dunia akhirat itu harapan semua umat muslim beragama Islam gitu, semua umat beragama gitu. Apakah sih, kan kalau kata tadi kata Ustaz, sukses itu kita perlu ilmu. Apa kita katanya ilmu itu kita belajar dari kita lahir sampai kita mati, apa nanti di akhirat kita pakai ilmu juga, kita belajar juga lagi gitu, supaya kita bisa masuk surga, terhindar dari api neraka gitu. Itu yang kedua pertanyaan saya. Kalau kita sedang di kamar mandi gitu, misalnya kita BAB atau kita mandi gitu, kita bersin, kan kalau bersin itu kita membaca taibah atau kayak alhamdulillah gitu, atau gimana gitu ya, kalau kita sedang BAB dan mandi gitu, kita mendengar suara azan dan bersin, gimana, apa kita menjawabnya atau kita diam saja gitu? Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Sudah jelas.
2: Iya, sudah Uncu.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Solo. Solo ya, Ustaz. Ada dua pertanyaan tadi yang
1: ada dua pertanyaan Uncu Dipo.
2: Silakan Ustaz ya, Siril.
1: Pertama, ya, Uncu Dipo, ya, untuk dunia dan akhirat memang perlu ilmu. Tentu itu dengan belajar diantaranya ya. Cuma pertanyaannya tadi, apakah di akhirat nanti kita masih belajar? Nah, kalau itu sudah ada pula Rasulullah menyatakan itu, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini kampung tempat beramal, sedangkan akhirat tinggal pembalasan amal. Jadi di akhirat nanti kita tidak belajar lagi, hanya menerima balasan dari amal yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di kamar mandi atau di WC, lalu kita ya, ada sesuatu yang membuat mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka tuntunannya adalah silakan itu kita ucapkan, tapi tidak usah disuarakan. Okay. Nah, cukup dengan di dalam hati saja atau dengan suara sir saja. Tidak dilafazkan, terdengar gitu. Nah, karena itu dalam kamar mandi dilarang melafazkan. Ya, demikian.
2: Okay. Kalau dalam hati Ustaz?
1: Dalam hati boleh.
2: Boleh ya. Nah, boleh. Okay, baik Ustaz Siril, kita terima penelpon berikutnya Ustaz.
1: Ya, silakan. Okay.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan ibu siapa, di mana?
3: Ini ibu gadis, nama asli Bu Nurmiati di Limomanis, yang kenal sama Rani DRI dulu.
1: Iya, silakan.
2: Oke, baik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz Rido.
1: Ustaz Siril Firdaus, Bu.
2: Ustaz Siril Firdaus,
3: Ustaz Siril Firdaus. Baru masuk udah 4 kali karena minta nomor sama Mbak Rani.
1: Iya, betul.
3: Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan Ibu Nur. Pak.
1: Iya, silakan.
3: Kan kita salat, salat pertama kan kita baca ayat.
1: Iya.
3: Kalau salat yang kedua tuh enggak dibaca, Pak. Bagaimana?
1: Iya.
3: Yang kedua.
1: Tunggu dulu Bu, sholat pertama kedua itu maksudnya apa?
2: Sholat apa tuh Bu Nur?
3: Kan kita sholat 4 rakaat.
1: Oh gitu.
2: Oh, okay.
3: Yang pertama kan baca ayat.
1: 2 rakaat pertama baca ayat, 2 rakaat kedua enggak baca ayat.
3: Sudah saya tuh. Sudah tuh kita berdiri.
1: Iya, betul.
3: Yang kedua tuh dibaca lagi ayat apa
1: tidak. Ya udah. Oke, lanjut.
3: Yang kedua. Kita kan pergi salat Jumat malam tadi, sejadah namanya ya,
1: sejadah
3: ya,
1: subuh tadi ya.
3: Ya, subuh. Jadi kita misalnya tinggal salat sejadah.
1: Iya.
3: Tinggal salat subuh aja. Apakah kita mengikuti atau enggak lagi?
1: Iya.
3: Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ya, Ustaz.
1: Juga dua dari Bu Nur Lima Manis, pertanyaan beliau. Pertama, ketika kita sholat yang ada tahiyat awalnya, nah, maka tuntunannya untuk paket dua rakaat pertama itu sesudah Al-Fatihah, keduanya pakai ayat. Nah, sedangkan setelah tahiyat awal, apakah kalau maghrib cuma satu lagi kan, kalau isya dua lagi dengan asar, maka kita tidak baca ayat lagi, cukup Al-Fatihah saja gitu. Kemudian yang kedua, tadi apa pertanyaan gua?
2: Pertanyaan kedua tadi terkait ini ya Ustadz ya, tadi yang sholat ya udah ya Ustadz?
1: Iya sudah. Sajadah. Jadi kalau kita masuk sholat berjamaah, waktu subuh sajadah. Lalu mungkin yang pertanyaan ibu tadi, yang ketika sujud sajadah itu tidak ketemu karena kita masbuk. Nah, mungkin sudah masuk ke rakaat kedua baru masuk. Apa dapat juga pahala sujud sajadah? Insya Allah dapat. Nah, karena yang dinilai itu bukan kita dapat sujud sajadah itu tidak, tapi apa dapat kita berjamaahnya atau tidak. Nah, dimotivasi diri agar terus bisa berjamaah, kecuali kalau kita ada halangan. Demikian.
2: Oke, baik Ustadz Siril. Ini masih ada penelpon Ustadz, kita terima kembali.
1: Silakan.
2: Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ika ya?
1: Ika, di Batiku.
2: Oke, silakan Ika.
4: Iya, makasih Kak Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batipu, silakan.
4: Iya, makasih Pak Ustaz. Saya cuma nanya, iya, kenapa orang nggak ada yang jarang yang mengikuti akhlak Nabi? Banyak pimpinan, banyak yang menyeleweng.
1: Iya.
4: Apakah dia nggak belajar dulunya, tapi dia belajar. Iya. Tapi kenapa banyak korupsinya, semakin banyak orang-orang agama juga korupsi. Bagaimana menyikapi fenomena kayak begini, Pak Ustaz?
1: Iya, baik Ika.
4: Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Ika relate dengan kita ya Ustaz. Silakan Ustaz Siril.
1: Terima kasih Ika di Batipu. Jadi melihat fenomena banyaknya umat Muhammad saat ini yang melenceng dari nilai-nilai kebenaran, nah itu tentu bukan Islamnya yang salah, tapi oknum umatnya yang bermasalah. Nah, maka tentu kita himbau kepada umat kita yang bermasalah itu agar kembalilah ke jalan yang benar, ya, kembalilah kepada akidah Islam, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak mulia. Apa gunanya kita peturutkan berbagai penyakit masyarakat itu, ya, hanya untuk kesenangan sesaat, yang nanti dampak buruknya akan panjang, baik selama masih di dunia ini, apalagi nanti sampai di akhirat masuk neraka. Pasti kita nanti akan sangat menyesal, dan kenapa sampai seperti itu. Maka saya imbau bagi yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi yang maksiat dan sebagainya, termasuk mencuri, korupsi, ya, mabuk-mabuk, narkoba, berzina, na'udzubillah min dzalik. Kalau saat ini masih hidup, taubat nasuhalah. Sebab ajal tidak dapat oleh kita ini. Tidak semuanya yang meninggal itu menunggu sampai tua dulu. Ada aja yang masih muda meninggal. Kemarin longsor di Solo. Nah, umur 21. Siapa nyangka itu kan? Anda tahu-tahu aja. Dan banyak lagi musibah yang lain, seperti kapal laut tenggelam, berapa orang pula meninggal itu kan, dan kecelakaan mobil yang lain dan sebagainya. Nah, dan penyakit macam-macam. Bahkan ada yang darah sakit pun dapat mati cepat juga. Maka sadarlah siapapun, janganlah teruskan kita berbuat yang tidak benar. Teladanilah Rasulullah dalam segala hal. Demikian Rani.
2: Oke, baik Ustadz Siril. Ini tadi menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipuh ya Ustadz. Sepertinya kita masih bisa terima satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini dari WhatsApp kita bacakan. Ada Pak Erman di Payakumbuh. Ini pertanyaannya, kenapa ada hadis qudsi padahal sama-sama dari Nabi. Apa itu hadis pilihan? Nah, kenapa bisa begitu? Itu pertanyaannya, Ustaz. Ya, boleh ditanggapi, Ustaz, silakan.
1: Ya, baik. Jadi Pak Herman di Payakumbu, hadis qudsi itu yang pengertiannya adalah redaksinya dari Rasulullah SAW, tapi ilhamnya itu dari Allah. Jadi Rasulullah itu merasa ini Allah maunya seperti ini nih, ya kan? Maunya seperti itu ilham itu. Nah, lalu Rasulullah menyusun redaksinya. Nah, maka itu yang disebut dengan hadis qudsi. Dan beda dengan hadis yang lain, memang Rasulullah sendiri yang berkeinginan. Nah, Rasulullah yang mencontohkan menurut pemahaman beliau sendiri. Yeah. Jadi kalau diskusi itu Rasulullah merasa ini dari Allah rasanya. Lalu beliau redaksikan. Nah, itulah diskusi.
2: Oke. Okay. Itu penjelasannya ya, Ustaz.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, baik. Ustaz, ini kita cukupkan ya pertanyaan untuk pagi hari ini karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwi 15 dan 16. Tapi sebelum kita akhiri, Ustaz, program Mutiara Pagi kita untuk hari ini mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement untuk kita di pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Baik pendengar radio RRI Padang dan Korwil 15-16, ya, pagi ini kita sudah menuntaskan mengkaji topik meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat. Kita pasti ingin sukses ya, tentu harus tahu ilmunya. Ilmunya itu diantaranya adalah teladani saja Rasulullah, dijamin akan sukses dunia dan akhirat. Nah, cara meneladaninya sederhana saja. Nah, saya pilihkan tadi tiga. Pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan kita mencintai yang lain. Kemudian yang kedua, ikuti beliau dalam berbagai hal, mulai dari kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Kemudian yang ketiga, ikut proaktif dengan dakwah. Nah, kalau ini bisa kita maksimalkan ketiganya, insya Allah yakinlah kita akan sukses dunia dan akhirat. Demikian kira-kira, Rani.
2: Oke, baik, Ustaz Sirli. Kita sapa juga, Ustaz tadi sudah ada yang bergabung juga di YouTube kita. Ustaz menyapa Ustaz Sirli tadi. Baik. Ada Kak Rahma dan juga Ibu Yeti yang sudah bergabung di YouTube kita.
1: Terima kasih.
2: Oke, baik, Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Sirli sudah menyampaikan materi yang luar biasa juga di pagi hari ini dengan tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ustaz, terima kasih sudah hadir juga di studio Prosat RRI Padang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Ustaz, setelah ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 bersama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Haji Sirli Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran dan Hadis Man 3 Padang dengan tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, baik melalui telepon, WhatsApp, dan juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan terima kasih untuk Anda, selamat beraktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Antisipasi kanker serviks, YKI Kepulauan Riau dorong masyarakat deteksi dini. Guna mengatasi potensi pelanggaran, panitia desa diminta perkuat definisi alat peraga kampanye. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Jumat 25 September 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, YKI Provinsi Kepulauan Riau dorong masyarakat lakukan deteksi dini sebagai antisipasi kanker serviks.
1: Masyarakat, khususnya perempuan, perlu mengenali gejala awal kanker serviks sebagai langkah antisipasi terhadap penyakit yang kerap tidak menunjukkan tanda pada stadium awal. Kondisi tersebut membuat kanker serviks kerap ditemukan ketika sudah memasuki stadium lanjut. Sekretaris Yayasan Kanker Indonesia, YKI Provinsi Kepri, Dr. Sulastri menjelaskan, salah satu gejala yang perlu diwaspadai adalah pendarahan yang tidak normal, seperti pendarahan di luar jadwal menstruasi atau berhubungan intim. Selain pendarahan, gejala lain yang perlu diperhatikan adalah keputihan yang tidak normal, nyeri atau rasa tidak nyaman pada bagian panggul, dapat menjadi tanda yang perlu diperiksakan. Menurut Dr. Sulastri, kanker serviks terutama berkaitan dengan infeksi human papilloma virus atau HPV dengan sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit tersebut.
2: Kanker ini kita tahu adalah pembelahan sel yang abnormal ya. Jadi gejala kanker khususnya untuk yang kanker leher rahim seringkali tidak diketahui oleh pasien pada stadium awal. Nah, biasanya gejala-gejala itu tidak disadari oleh pasien, sehingga diperlukan antisipasi waspada screening. Jadi dianjurkan untuk kita melakukan pemeriksaan secara dini yang namanya deteksi dini, IVA, dan pap smear minimal 6 bulan sekali.
1: YKI Kepri mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini mulai pemeriksaan seperti IVA dan pap smear sebagai bagian dari upaya pencegahan. Menurutnya, pemeriksaan secara berkala sangat penting dilakukan karena gejala kanker serviks pada tahap awal seringkali tidak disadari oleh pasien. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebiasaan merokok menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan resiko kanker paru-paru. Tidak hanya bagi perokok aktif, tetapi juga perokok pasif.
3: Penyakit kanker paru-paru masih menjadi momok menakutkan bagi kesehatan masyarakat global dan salah satu penyebab utamanya tidak lain adalah kebiasaan merokok. Baik perokok aktif maupun pasif sama-sama berisiko tinggi mengembangkan penyakit mematikan ini. Demikian disampaikan dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang, Isep Supriyatna. Dirinya menjelaskan bahwa rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya, diantaranya adalah karsinogen yang secara langsung merusak sel-sel paru-paru, sehingga memicu pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali, yang kita kenal sebagai kanker. Lebih lanjut, Dr. Isep menekankan bahaya yang sama besar bagi perokok pasif. Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif mengandung konsentrasi zat karsinogen yang tidak kalah mematikan dengan yang dihirup oleh perokok aktif. Mereka yang tinggal atau bekerja di lingkungan dengan paparan asap rokok memiliki resiko yang signifikan untuk mengembangkan kanker paru-paru bahkan tanpa pernah menyentuh rokok sekalipun.
4: Kalau yang bisa dirubah itu kebiasaan merokok, berarti dia harus berhenti merokok. Tapi yang berbahaya yang perokok pasif, karena dia kan nggak menikmati. Sudah kena asap rokok, gitu, terus dia nggak menikmati. Jadi makin sakit seperti itu. Jadi termasuk dia terpajan dari paparan gas atau partikel yang berbahaya. Jadi dua-duanya pasti berbahaya.
3: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang, Isep Supriyatna menambahkan gejala kanker paru-paru seringkali tidak spesifik pada tahap awal, sehingga banyak kasus terdeteksi pada stadium lanjut. Batuk kronis, sesak napas, nyeri dada, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan adalah beberapa gejala yang patut diwaspadai. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan wawancara reporter Pandu Agnianto bersama Ketua Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Binten, Turizan Wahyuni, membahas perjuangan para penyintas kanker serta tantangan akses layanan kesehatan bagi pasien kanker.
5: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Minang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama Ibu Turizan Wahyuni sebagai Ketua Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Minang Bintan, membahas tentang perjuangan para penyintas kanker serta tantangan akses layanan kesehatan bagi pasien kanker di Tanjung Minang Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Wahyuni.
6: Pagi Pak.
5: Baik Ibu Wahyuni, untuk data kita nih Bu, gimana Ibu? Untuk pasien-pasien kita yang penyintas kanker nih Bu, udah berapa banyak nih Bu yang didampingi?
6: Kalau di Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan itu ada 224 orang.
5: Itu cara pendampingannya itu seperti apa Bu? Apakah ada dinamika atau kondisi psikologis para pejuang kanker nih Bu?
6: Mereka bergabung kan karena yayasan motonya berbagi informasi, menguatkan dan menjadi motivasi ya. Nah, jadi kita itu mereka-mereka yang bergabung dalam yayasan itu kita sharing dulu informasinya untuk misalnya pengobatan mereka tuh harus dirujuk. Nah, dirujuknya kemana? Kira-kira untuk tempat berobatnya nanti itu kita harus ada linknya kan, teman yang ada di sana. Nah, ngajarin cara mereka untuk bisa ke sana dengan lebih mudah dan mendapatkan pelayanan pengobatan lebih cepat. Karena kan kalau dirujuk itu biasanya waktunya tuh antriannya lama karena di kota besar kan rata-rata. Jadi itu kita biasanya kita minta tolong dengan teman-teman yang udah berada posisinya di rumah sakit yang dirujuk itu untuk saling membantu. Dan kalau untuk pasien-pasien yang sekarang ini yang misalnya kayak butuh oksigen atau pokoknya alat kesehatan lah ya, alat bantu kesehatan itu biasanya kita kasih pinjam inventaris yayasan. Kita ada oksigen konsentrat, kursi roda dan sebagainya lah yang bisa dipakai oleh pasien itu kita antar ke pasiennya. Ganti perban, kadang kan kalau ganti perban menurut mereka nih ya, kalau ke rumah sakit kan harus 2 hari atau 3 hari sekali. Nah, kadang kan kalau untuk luka-luka tertentu pasien kanker payudara itu kan mengeluarkan cairan yang banyak. Nah, kita itu membantu melakukan GP atau ganti perban itu, kita bersihkan lalu kita anu kembali gitu.
5: Apakah ada tantangan berat nih Bu yang dihadapi yayasan dalam penyintas ini Bu?
6: Untuk saya pribadi ya, karena saya harus kadang-kadang tuh disuruh memotivasi para pasien-pasien yang baru didiagnosa terkena kanker. Kadang pasien ini kan agak takut ya untuk dibilang operasi, mastektomi atau apa tuh agak takut mereka. Nah, jadi jarang yang mau langsung ke rumah sakit. Begitu dokter bilang operasi, mereka biasanya langsung mengambil langkah mundur dan melakukan pengobatan alternatif. Nah, apabila kita mengetahui hal tersebut, kita akan kunjungi itu pasien. Kita edukasi bahwa bila ibu tidak mau ke rumah sakit, itu ibu seperti menyimpan bom waktu. Satu saat ibu ke rumah sakit juga, tapi dalam keadaan yang sudah mungkin tidak ada pengobatan lagi. Jadi lebih baik ibu pergi sekarang, lakukan pengobatan sekarang. Semua pengobatan pasti ada efeknya. Jadi untuk supaya menghilangkan rasa efek itu, ibu harus bisa memotivasi diri sendiri gitu. Kadang para pasien yang baru terdiagnosa itu memang agak sulit sih untuk, ya saya pun merasakan karena saya pasien kanker juga kan. Saya merasakan pertama kali kena didiagnosa kanker itu kita pasti down, langsung down gitu. Nggak bisa siap menerima kenyataan bahwa saya kena kanker dan berpikiran bahwa kanker itu pasti mati gitu. Padahal tidak juga seperti itu. Apabila diketahui sedari dini, kanker itu kemungkinan besar untuk sembuh itu ada. Tergantung tipe dari kankernya juga.
5: Tadi kan Ibu menjelaskan tentang pendampingan moral Ibu. Selain pendampingan moral ini, bentuk duka nyata apa aja Bu nih yang selama ini aktif diberikan oleh yayasan bagi para pasien maupun keluarganya nih Bu?
6: Karena rata-rata di dalam Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan itu ya, yang bergabung di dalam yayasan itu rata-rata pasien kanker yang menengah ke bawah. Nah, kesulitan ekonomi mereka itu yang kadang-kadang untuk berobat nggak ada biayanya. Dirujuk di Kebata misalnya, tapi dia nggak ada ongkos. Nah, kita berusaha bagaimana supaya pasien ini bisa tetap berangkat dengan membantu baik uang jajannya, walaupun sedikit ya. Yaitu kita mencari jalan gimana supaya tidak memberatkan pasien dan tidak juga memberatkan kami sebagai pengurus di YPKTB. Nah, jadi untuk rumah singgah apa, kita ada kerjasama lah dengan para LSM yang lainnya gitu.
5: Sebagai pimpinan yayasan Ibu, apa harapan besar Ibu terhadap peningkatan fasilitas kesehatan maupun kepedulian masyarakat luas terhadap isu kanker di Kepulauan Kepulauan Riau ini, Bu?
6: Sebenarnya saya berharapnya ya, kita kan, saya juga pengurus di JKI Provinsi ya, jadi saya berharap sangat-sangat ada momen di mana masyarakat diberikan edukasi itu secara terbuka gitu loh, bukan dari satu tempat ke satu tempat, tapi karena untuk kalau terbuka itu biasanya orang-orang bertanya itu lebih mendetail ya, sehingga untuk menjelaskannya juga lebih enak. Kalau dari satu tempat ke satu tempat itu kayaknya, apalagi kalau kayak sekarang ada go to school ya, menurut saya anak-anak ini kadang-kadang kan untuk pelajarannya aja sudah kayak sulit menerima, udah berat gitu beban untuk menerima pelajarannya, tambah lagi diberikan pengertian tentang itu kanker apa sih gitu, maunya ke masyarakat luas, seperti kayak di lingkungan saya itu kita ada WA group itu saya sering share edukasi kepada masyarakat bahwa apabila ada kelainan di tubuh seperti ini cepat periksakan dulu ke rumah sakit gitu. Seperti yang baru-baru ini terjadi, ada masyarakat warga saya yang mempunyai benjolan di kepala karena kesulitan ekonomi dan tidak punya BPJS, dia tidak melakukan pengobatan, benjolnya sudah sangat besar. Jadi kita berusaha nih, kita hubungi dinas sosial agar bisa di PBI-kan, bisa berobat. Nah, kita bantu juga untuk sekedar uang makan mereka lah gitu.
5: Terima kasih banyak Ibu atas wawancara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat tentang kenali dan antisipasi kanker serviks?
7: Halo semuanya, nama saya Aisyah. Menurut saya sangat penting sekali melakukan edukasi, karena masih banyak banget nih masyarakat yang belum tahu tentang kanker serviks, termasuk cara mencegah dan mendeteksinya sejak dini. Dengan edukasi, masyarakat jadi lebih paham dan tidak takut untuk melakukan pemeriksaan.
8: Nama saya Intan. Menurut saya, edukasi kanker serviks itu perlu diperbanyak, karena mungkin masih ada yang malu gitu, atau takut untuk melakukan pemeriksaan. Kalau diberi pemahaman, mungkin mereka bisa lebih berani.

0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar menjadi saksi sejarah sejak awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, RRI Tanjung Pinang, kembali pertemukan dua tokoh kunci 20 tahun Kepulauan Riau.
1: RRI sangat berperan dan RRI sebetulnya kalau mereka maksimal menggunakan, rakyat akan senang.
2: Selama 24 tahun Kepri berdiri, Radio Republik Indonesia RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci Provinsi Kepri dalam satu studio, Datuk Uzin Hud dan Ansar Ahmad. Datuk Uzin Hud dan Ansar Ahmad, dua nama yang jejak langkahnya berkali-kali bersimpangan dalam lembaran sejarah Kepulauan Riau. Hari ini berbagi ruang yang sama, mengenang kembali perjalanan panjang pembentukan hingga pendewasaan provinsi ini. Datuk Uzin Hud mengaku bangga atas kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sekaligus menaruh harapan besar agar janji politik yang disampaikan dapat terrealisasi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita awal pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
1: Saya merasa surprise karena sejak awal tidak tahu dan tidak ada memprogramkan kalau gubernur hadir. Tapi malam hari saya dapat kabar dari gubernur Kepri hadir, saya sangat bangga dan berterima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang dia janjikan di RRI itu merupakan jejak digital yang tercatat dan dibaca oleh masyarakat Kepri sampai kapanpun, dia mesti laksanakan.
2: Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejuang dan tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang diperjuangkan semoga menjadi amal ibadah. Ansar mengakui, sebagai manusia tidak mungkin bisa sempurna, namun tetap memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat dengan berbagai program.
3: Ucapkan terima kasih ya kepada tokoh-tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau ya, yang nakodanya Pak Uzin Hud semuanya, yang mudah-mudahan perjuangan ikhlas itu menjadi amal ibadah yang soleh semua.
2: RRI tidak hanya menyediakan mikrofon dan pemancar, tetapi juga menjadi jembatan sejarah yang merajut ulang ingatan publik akan perjuangan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan masa depan Bunda Tanah Melayu. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan harus diperkuat, khususnya pemahaman tentang alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye.
4: Panitia pemilihan kepala desa Pilkades di tingkat desa diminta memperkuat pemahaman mengenai definisi dan batasan antara alat peraga sosialisasi APS dan alat peraga kampanye atau APK. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, pemahaman tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkades khususnya terkait pemasangan alat peraga di lapangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peraturan Bupati Perbup sejauh ini belum mengatur secara detail mengenai teknis pemasangan maupun batasan APS dan APK. APS merupakan media yang tidak memuat nomor urut dan tidak secara eksplisit menyebutkan maupun mempromosikan seseorang sebagai calon kepala desa. Sedangkan APK secara khusus digunakan untuk mengkampanyekan figur tertentu sebagai kandidat yang mengikuti kontestasi Pilkades. Karena itu, panitia di tingkat desa diminta cermat dalam mengidentifikasi setiap alat peraga yang ditemukan di lapangan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah suatu media termasuk APS atau APK. Dengan pemahaman yang sama mengenai batasan APK dan APS, panitia di tingkat desa diharapkan dapat menjalankan tahapan Pilkades secara tertib serta meminimalkan potensi pelanggaran selama proses pemilihan nantinya.
5: Ini yang kami minta sebenarnya di masing-masing panitia di desa memperkuat kembali di tatib ya, karena memang di Perbup kami tidak mengatur detail terkait dengan APS dan APK, alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Selama dia alat peraga sosialisasi yang tidak ada nomor urut, tidak ada menyebutkan dia sebagai calon, ya kami rasa itu bukan merupakan alat peraga kampanye, karena sekali lagi kampanye ini kan untuk mengkampanyekan dia sebagai calon.
4: Masih disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, jika nanti ditemukan dugaan pelanggaran atau temuan di lapangan, panitia Pilkades di desa diminta terlebih dahulu melakukan kajian dan menetapkan status atas temuan tersebut. Selanjutnya, jika diperlukan langkah penindakan, penanganannya akan dikoordinasikan secara sinergis bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Bintan menyetujui Ranperda perubahan APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2026 melalui rapat paripurna.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2026. Persetujuan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Bintan yang dihadiri Bupati Bintan Robi Kurniawan dan Wakil Bupati Bintan Debi Marianti. Ketua DPRD Viven Sumanti mengatakan, persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang telah dilakukan selama beberapa bulan.
7: Kita sudah menyelesaikan rangkaian pembahasan. Kemarin sudah membahas bersama TAPD dan Bapak-Bapak. Hari ini kita setujui untuk kita lakukan paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama DPRD dengan kepala daerah. Yang mana tadi yang hadir lengkap kita 25 anggota DPRD.
6: Adapun dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD Bintan menyampaikan laporan pembahasan RANPERDA perubahan APBD 2026. Persetujuan bersama kemudian ditandai dengan penandatanganan oleh pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Bintan, didampingi Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD Bintan. Viven juga mengatakan seluruh anggota DPRD Bintan turut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Renilda Palantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk membuat masyarakat patuh dalam membayar pajak, tidak cukup hanya menghadirkan inovasi sistem pembayaran yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Paling penting adalah kepercayaan serta transparansi mengenai kegunaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
8: Berbagai kemudahan dilakukan pemerintah dalam mengenjot peningkatan pajak melalui berbagai inovasi sistem pembayaran. Namun menurut pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Satriadi, untuk membuat masyarakat patuh dalam membayar pajak tidak cukup hanya menghadirkan inovasi sistem pembayaran yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Paling penting adalah kepercayaan serta transparansi mengenai kegunaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dikatakannya salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang pajak oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat membangun kepercayaan publik atas uang pajak yang dibayarkan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan transparansi melalui berbagai sistem dan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk memahami pembayaran pajak.
9: Jadi memang membuat orang patuh itu kan ada beberapa faktor. Salah satunya memang berkaitan dengan kemudahan dan transparansi. Kalau saya mungkin lebih penting kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap sistem yang sudah dibuat ini apakah memang betul-betul nanti terlaksana dengan baik dan apa yang sudah mereka bayar itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena nanti di satu sisi banyak kita nggak tahu program pemerintah ini untuk apa, dana yang sudah dialokasikan ini untuk apa. Pernah nggak pemerintah menyampaikan bahwa dari APBD sekian, porsi untuk kesehatan sekian, pendidikan sekian, masyarakat kan kadang-kadang nggak tahu dan mungkin nggak ngeh. Jangan pemerintah meminta masyarakat yang transparansi. Pemerintah juga harus transparansi, kan begitu. Jadi konsepnya timbal balik.
8: Selain itu dikatakan Satriadi yang dapat membuat masyarakat patuh membayar pajak terkait dengan ketegasan pemerintah dalam membedakan antara masyarakat yang patuh dan tidak patuh membayar pajak. Ketika perlakuan yang diberikan sama, tanpa perbedaan bagi yang membayar dan yang tidak, maka hal tersebut juga dapat menurunkan antusiasme masyarakat untuk membayar pajak. Reporter Fidewati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Antisipasi kanker serviks, YKI Kepulauan Riau dorong masyarakat deteksi dini. Guna mengatasi potensi pelanggaran, panitia desa diminta perkuat definisi alat peraga kampanye. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di kantor camat Bintan Pesisir dan tanggal 29 September di kantor camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon, Makcik. 2 galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
0: Ya, Jali. Terima kasih. Ini wangnya. Pas, eh? Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
0: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di lantai telepon saat ini ya kami sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Halo, selamat pagi Mas Robi.
6: Halo, selamat pagi Kak Liza.
5: Mas atau Om nih, Om aja lah ya. Pagi Om Robi, sehat Om?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Jangan deh, masih kemudaan. Gimana-gimana sehat ya? Alhamdulillah. Bisa lah diajak ngopi nih.
6: Ya gak ngantuk.
5: Iya. Sabar ya Mas, ntar lagi pulang. Sebelum pulang tolong kasih tahu dulu informasi. Bagaimana perakiran cuaca hari ini untuk Kota Tanjung dan sekitarnya? Silakan Mas.
6: Ya, baik Kak Liza, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa pada hari ini, akan informasi perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini Jumat, tanggal 25 September 2026. Kami sampaikan untuk perakiran cuaca hari ini, pagi dan siang hari didominasi oleh cerah hingga berawan dan terdapat peluang untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat, namun sifatnya juga masih lokal atau tidak merata. Waspada untuk wilayah pesisir Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Untuk malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan. Kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam, kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di beberapa wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Kak Liza, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
5: Baik, terima kasih informasinya Mas Robi. Selamat pagi.
6: Terima kasih kembali Kak Liza, selamat pagi.
4: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ceria. Harapan kami juga Anda semoga lebih ceria di pagi hari ini ya. Seperti juga cuaca di luaran sana, alhamdulillah cerah sekali pendengar. Dan di pagi hari ini juga Anda bisa menyampaikan informasi ya di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811-7789-830. Dan pendengar, kami informasikan juga nanti di Dialog Tanjung Pinang pagi, topiknya adalah kanker serviks mengintai, kenali gejala, cegah dengan screening. Ya, kanker serviks mengintai, kenali gejala, cegah dengan screening. Akan hadir 3 orang narasumber kami ya, nanti akan ada Dr. Zufri SPOGKFM, anggota bidang pendidikan dan pelayanan YMI Kepulauan Riau. Ada juga Ami Damiatun yang merupakan penyintas kanker serviks, dan ada Alfi Husni Esos MSI, pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda sebelum dialog nanti pendengar. Topiknya adalah deteksi dini dan antisipasi kanker serviks. Ya, jadi pendengar, kanker serviks itu adalah kanker yang menyerang leher rahim atau serviks, yaitu bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Kanker ini berkembang secara perlahan dan umumnya tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, pendengar. Namun kanker serviks ini bisa dicegah dan disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Nanti Anda bisa menyampaikan opini dan

0: Baik, dicoba kembali di line telepon dan juga WhatsApp pendengar. Untuk Anda yang menyampaikan informasi di pagi hari ini seperti biasa, sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp. Kalau tidak bisa telepon, boleh kirim pesan ya pendengar. Kirim pesannya ke WhatsApp kami 0811 77 89 830. Nanti akan Liza bacakan. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indrani, salam sehat selalu Mbak Liza.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Pak Abdul Qadir. Amin. Kemudian sehat selalu.
1: Selamat. Selamat menjalankan tugas di hari Jumat berkah nih Mbak Liza ya.
0: Siap.
1: Semoga saja nanti siang hujan turun di Kota Tanjung Pinang Mbak Liza ya.
0: Jawab berkah ya. Hujan yang berkah, yang rahmat ya. Oke, okay, ya, silakan.
1: Pertama kita kan baru merayakan hari jadi yang ke-24 semalam Mbak Liza ya.
0: Iya.
1: Pas tanggal 24 hari jadi juga yang ke-24 tahunnya Mbak Liza.
0: Iya.
1: Semoga saja ke depannya Provinsi Kepri lebih baik lagi ke depannya Mbak Liza ya. Saya hanya ingin menyoroti masalah jalan saja Mbak Liza.
0: Jalan di mana tuh?
1: Saya semalam kan jalan ke Tanjung Uban ya Mbak Liza, belok masuk ke Lagoy. Jadi jalan-jalan di Kabupaten Bintani sepertinya lebih baik daripada Kota Tanjung Pinang dan mulus dan licin Mbak Liza. Semalam saya melintasi dari lintas barat belok ke kanan Lagoy. Itu sampai masuk ke simpang lagu itu jalannya sepertinya macam mulus dan licin sekali Mbak Liza ya. Jadi berbeda masih kita Kota Tanjung Pinang nih. Memang kita sebagai ibu kota provinsi jalan saatnya lebih baik daripada kabupaten kota seperti ini Mbak Liza. Artinya kenapa? Karena ada jalan rusak tempel sana tempel sini, jalannya kita memang nampak sudah ditempel tapi kita bergelombang-gelombang jalan itu. Jadi tidak nyaman dan tidak enak dilewatin gitu. Artinya kenapa Mbak Liza? Hal-hal semacam ini tentunya kita akan menghindari hal-hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini kan kecelakaan di jalan raya kita selalu terjadi. Mungkin saya lihat di kilometer 7 itu mereka tuh menghindari ada penampakan aspal yang agak tinggi ataupun yang di samping meskipun ada dua titik yang ditempel gitu kan. Jadi mungkin menghindari itu. Jadi semoga saja pelaksana pengaspalan jalan atau penempelan penutupan jalan, artinya dalam pengaspalan jalan ini adalah patching Mbak Liza. Jadi waktu patching jalan ini hendaknya sudah ditempel itu di stamper, jadi sama tinggi sama yang kita lihat waktu ada orang pemotongan jalan pemasangan air pipa PDAM itu kita lewat ada enak Mbak Liza. Jadi tidak seperti apa. Coba Mbak Liza nanti lewat dari Tanjung Pinang arah ke Rumah Sakit Provinsi itu bagaimana? Memang mulus tapi jalannya kok bagaimana ya rasanya itu bergelombang. Jadi hendaknya para pemberi proyek pekerjaan ini hendaknya lihatlah yang berkualitas kerja, jangan asal jadi Mbak Liza ya.
0: Okay.
1: Itu aja mungkin harapan saya untuk keselamatan kita bersama. Karena Kota Tanjung Pinang semakin lama volume kendaraan semakin banyak, volume jalan tidak, ruas jalan tidak sesuai dengan volume kendaraan ini yang menjadi atensi, menjadi pemikiran kita bersama. Semoga di hari jadi yang ke-24 ini pemikir-pemikir provinsi kita lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Abdul Qadir ya, yang menyoroti ke jalan-jalan yang ada di Bintan ya. Udah lama juga nih gak ke Bintan. Jadi belum lihat ya. Oke, terima kasih Pak Abdul Qadir. Di belakang Pak Abdul Qadir silakan di telepon dan juga WhatsApp masih kami buka untuk Anda menyampaikan informasi ya, terkait dengan pelayanan publik juga boleh, terkait dengan fasilitas umum ya, atau sekedar menyampaikan informasi cuaca dan keadaan di tempat Anda, atau mungkin ada peristiwa atau kejadian yang Anda lihat ya, boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp. Pendengar, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang menemukan adanya sisa makanan dari program makan bergizi gratis. Nanti akan kami lanjutkan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Liza.
0: Pagi, Pak Nasrun. Wih, selalu semangat ya. Waalaikumsalam.
2: Salam sehat, selalu semangat terhadap positif, kata Pak Abdul Qadir. Mata nampak betul di depan rumah pintu saya nih.
0: Oke, silakan Pak Nasrun, apa yang mau sampaikan?
2: Ya, saya sepakat dengan Pak Abdul Qadir tadi ya. Menyambut orang tahun ke-24 Provinsi Kepri ini, mudah-mudahan tetap berbentuk.

0: berkelanjutan yang lebih bagus lagi lah ya. Mm-hmm. Ya kita harapkan yuk, mari kita sama dengan situasi kondisi kita di wilayah kita Kepulauan Riau 96% lautan, 4% daratan ya Kak Liza ya. Mm-hmm. Mari kita sama-sama bagaimana ekonomi kita, provinsi kita bisa lah jangan baik. Semua pembangunan itu memerlukan anggaran ya Kak Liza ya.
1: Yeah.
0: Tanpa anggaran nggak akan bisa. Lagi provinsi ini laut, transportasi laut lebih mahal dari transportasi darat ya Kak Liza ya.
1: Mm-hmm.
0: Listriknya pulau sana pulau sini pulau itu luar biasa ya. Luar biasa itu anggarannya nanti. Kita berarti harapkan pada pemimpin kita, Pak Gubernur kita, anggota DPR, provinsi, DPR RI, yuk sama-sama yang dari usan dari Kepri, yuk sama-sama bagaimana meningkatkan penghasilan ekonomi kita di provinsi kita ya, sama SDM kita ya Kak Liza ya.
1: Mm-hmm.
0: SDM apa yang bisa kita manfaatkan sehingga menambah ekonomi kita provinsi sehingga pembangunan bisa tersana. SDM itu sangat perlu ya.
1: Okay.
0: Bagaimana ekonominya bisa berkembang dia yang Pak Gubernur, anggota DPR di provinsi, DPR RI itu sama-sama berkolaborasi lah. Yuk kita bagaimana meningkatkan ekonomi kita, anggaran kita, sehingga pembangunan yang ada di wilayah kita bisa merata. Oke, gitu aja Kak Liza.
1: Baik, Bapak.
0: Almarhumah yang telah memperjuangkan penasihat yang telah gugur, kita doakan. Semoga Allah mengampuni dosanya, diberi mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mm-hmm.
0: Bagi yang hidup tetap optimis, bagaimana kita provinsi maju sejahtera
1: ya.
0: Dengan reda Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Nasrun ya, yang ada di Kota Piring. Masya Allah, di luar sana kendaraan ramai sekali terpantau dari studio ya, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Super ramai pagi ini. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Marlis.
2: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar Pro1 di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan umur dan
1: Amin.
2: Waktu.
1: Amin.
2: Semoga sukses selalu.
1: Amin. Doa yang sama
2: dalam
1: Bapak.
2: Dalam momentum hari ulang tahun Perskip yang ke-24.
1: Mm-hmm.
2: Semoga segala sesuatu dapat menjadi inspirasi kita semua.
1: Mm-hmm.
2: Program-program ke depan benar-benar 5 kota dan 2 kota dan Perskip yang betul-betul mengakar dari bawah ke atas.
1: Mm-hmm.
2: Untuk bagaimana tip-tip mensejahterakan rakyat Kepulauan Riau ini. Jadi kita harapkan mana-mana yang betul-betul substansinya dapat menjadi sesuatu yang sangat bernilai harganya.
1: Oke.
2: Okay. Dan juga alhamdulillah atas izin ridha Allah SWT, letakkan batu pertama semalam gedung bahasa ya di Penyengat itu.
1: Hmm.
2: Sudah mulai dilakukan oleh Pak Gubernur atau Wakil Gubernur nggak salah. Semoga proses perjalanan itu yang kali ini dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik, kualitasnya, supaya dapat memberikan nilai tambah bagi Provinsi Kepri, karena bahasa Indonesia cikal bakalnya dari Pulau Penyengat, dari bahasa Melayu.
1: Mm-hmm.
2: Apa yang menjadi harapan Pak Nasrun tadi, luas laut varian 96%, ada 98%, yang menyangkut masalah minyak dan sebagainya, dan kita mengharapkan sekali ke depan nanti minyak itu betul-betul dihitung mana yang industri, mana yang subsidi. Karena saya pernah sampaikan dengan Pertamina Pusat Jakarta acara di Batam, satu-satu jalannya ada Pertamina Pusat, ada BP Migas Pusat, industri, alokasi industri dan alokasi subsidi itu dipisahkan. Karena disitulah dengan dicampur aduk itu tempat bermain yang cukup indah dilakukan di lapangan. Semoga doa-doa rakyat Pariau dalam momentum hari lahir dari jadi UMKP yang ke-24 dapat menjadi modal yang sangat berharga supaya ke depan itu untuk lebih baik dari yang sesudah. Karena kalau hanya kita bercuak-cuak seperti ini hanya menambah suasana di pagi hari saja.
1: Okay.
2: Saya selalu sampaikan bagaimana penyapa opini publik ini kita buat namanya rapat dengar pendapat dengan DPR. Apakah DPR tingkat 2, apakah DPR tingkat 1. Tinggal kita pilih saja. Tapi sampai detik ini belum ada saya dengar salah satu dari penyapa publik menyatakan setuju untuk kita buat rapat dengan pendapat di DPR KPI. Saya kira cukup sekian. Semoga kalau terjadi rapat dengan pendapat di DPR KPI, itulah tempat kita mengadu di samping menyampaikan opini publik di Insan Pinang ini.
1: Okay.
2: Saya kira cukup sekian. Semoga semuanya itu dapat menjadi pertimbangan berharga bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Marlis ya di Lembah Purnama.
3: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Iya, masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini, pendengar ya. Tapi Liza lanjutkan juga tadi informasi terkait dengan sisa makanan MBG menjadi perhatian DP3 Tanjung Pinang. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang menemukan adanya sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG dalam pelaksanaan proyek percontohan gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau kalau disingkat Tanja Pangan. Temuan awal menemukan ya sisa makanan di salah satu sekolah mencapai sekitar 95 kg per hari, pendengar. Kabid Ketahanan Pangan DP3 Tanjung Pinang yaitu Yesi Perdawati juga mengatakan pemantauan dilakukan di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang khususnya terhadap siswa kelas 11. Pengumpulan data dilakukan selama 8 hari untuk mengetahui jumlah dan jenis makanan yang tersisa. Dan menurutnya sisa makanan tersebut didominasi oleh makanan sumber protein, kemudian karbohidrat dan sayuran. Makanan berupa buah disebut relatif lebih banyak dihabiskan oleh siswa. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca ya pendengar di rri.co.id. Ya, masih dibuka di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0817789830 untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas Anda atau belum memulainya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi.
5: Ini dengan Bang Junaidi di Melang Rapa.
1: Oh iya, Bang Junaidi. Silakan Bang Junaidi, apa yang mau sampaikan?
5: Apa temanya ini, Kak?
1: Oh, tidak ada, sekedar informasi saja. Ada informasi apa?
5: Oh. Ini, Kak, saya mau nanya masalah bantuan, Kak. Itu nampak saya tidak tepat sasaran. Masalah bantuan itu yang dapat tah atau PKH atau BLT. Karena yang dapat bantuan itu yang dapat yang orang bekerja. Ya, seperti orang tertamadu, dia dapat gaji, dapat beras. Kok dia orang-orang itu yang pada dapat? Orang yang punya kelong dua dapat juga. Itu yang saya tak habis pikir. Saya tanyakan ke desa, kata orang desa itu ada desel dari desel 1 sampai desel 5 katanya. Mungkin Bapak termasuk desel 10 atau desel 7. Saya bilang yang desel 7 itu siapa? Macam mana? Sedangkan yang mendata di tempat saya bilang, Bapak kerja apa? Saya tidak kerja. Saya udah 3 tahun tidak kerja, saya bilang. Nah, tapi kok kenapa yang dapat bantuan itu orang-orang PT gitu kan ya. Itu yang saya tadi pikir gitu. Jadi tolong sampaikan ke dinas ya. Nah, macam mana itu pendataannya? Apakah dari desa, apakah tengok dari desa ya. Nah, saya tanyakan, kata orang desa katanya itu Pak katanya lihat dari NIP KTP. Kalau nengok dari NIP KTP saya bilang tidak mungkin. Ya kan? Hmm. Kenapa dia bilang tak mungkinnya? Masa orang tahu dari NIP KTP orang yang susah, orang yang senang kok bisa tahu? Apa masuk di akal tidak itu? Kira-kira. Kalau menurut saya tak masuk di akal kalau melihat dari NIP KTP. Kalau melihat dari NIP KTP saya bilang kenapa orang PT itu yang orang kerja kok bisa dapat bantuan? Itu yang saya habis pikir. Hmm. Ya. Nah, itu aja Kak yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Junaidi ya yang ada di Malang Rapat ya. Selamat pagi juga buat warga Malang Rapat, warga Bintan ya yang sedang mendengarkan saat ini. Bagaimana di daerah Anda, apakah cuacanya cerah ya atau bahkan mendung, bahkan hujan, siapa tahu ya, karena kemarin juga sempat Tanjung Pinang panas tapi di Bintan hujan ya, begitulah cuaca tuh lokal ya pendengar ya. Kalau siang hari ini nanti diperkirakan hujan, tapi kita lihat aja nanti. Apapun cuacanya, semoga tetap semangat untuk Anda melaksanakan aktivitas Anda di Jumat hari ini ya pendengar ya, di hari ke-25 di bulan September 2026. Baik pendengar, nanti di opini publik kami tunggu telepon dari Anda untuk Anda menyampaikan opini Anda terkait dengan kenali ya antisipasi ya, deteksi dini dan antisipasi kanker serviks pendengar. Bagaimana tanggapan Anda? Boleh sampaikan nanti. Sekarang kita akan jelang warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.